0: Tok kata nak pergi bayar saman.
1: Tak payah, Tok pakai app saja. Log masuk dengan My Digital ID, semua settle online. Tak payah ingat banyak kata laluan, satu akaun je.
0: Wah, lajunya Tok.
1: Tok dah upgrade. Pinjaman pelajaran dah bayar belum?
0: Alamak, lupa kata kunci.
1: Senang je, daftar My Digital ID terus guna.
0: Sekarang juga ID daftar.
2: Satu kunci untuk semua. Muat turun, daftar sekarang My Digital ID. Selamat, pantas, mudah.
3: Tak perlu stres, buka radio dan relax dengan

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
1: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM200 juta bergantung pada skill
0: dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Drink. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032.

0: Mereka miut so.
1: So jadi anda jenis yang macam mana? Apakah pandangan anda kalau ada kawan-kawan yang macam tu? Kongsikan dengan kami. Kami sebab nak mencari pun sebab masalah sikit kat sini. Tapi tak apa, nanti kita akan cuba cari jawapan-jawapan daripada anda. Okay? Boleh tak?
0: Boleh.
1: Alright, jom kita ke lagu seterusnya.
0: Sebentar. Sebab saya nak bacakan kiriman daripada pendengar-pendengar kita.
1: Oh, ada?
0: Ada. Okay. Ini salah seorang daripada kawan baik Khairuddin yang berada di Jitra, saudara Syukri katanya. DJ, saya ada kawan yang macam ni tau. Dia kata kami dah berbincang nak makan malam pukul 8. Semua orang dah sampai kat restoran. Dia tak mai-mai pun. Pukul 9 baru dia telefon tanya dekat kami, dekat mana makan tu. Rupa-rupanya dia tak baca grup inilah.
1: Grup inilah.
0: Disebabkan dia seorang tu, yang lain tak makan, pakai duk tunggu dia. Tak boleh lah macam tu.
1: Okey, game masak-masak saya okey je.
0: Masak-masak
1: je
0: okey?
1: Saya okey je. Semua ikut. Kalau suruh bawa ni, bawa ni semua ada.
0: Sebab dia pun jenis tak ada kerja. memang dia duk tengok grup WhatsApp tu saja. Berbeza dengan kami ni.
1: Okey.
0: Orang yang berkejaya.
1: Berkejaya. So dia banyak bisnes, dia banyak ni lah kan. Lala, dia colour hijau. 1,000 mesej tak baca.
0: 1,000. Lala kita select all read.
1: Read. Itu dia buat jalan penyelesaian je.
0: Betul.
1: Okay.
0: Okay, so
1: boleh.
0: So, you jangan duk backup sangat grup masak you tu.
1: Grup masak saya semua dapat arahan.
0: Alright lah, okay. Jom. Kita nak beri dengan lagu seterusnya menanti anda selepas ini adalah Izla dengan lagu yang berjudul Kukunci Rindu
2: Buatmu. Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedai.

0: aktif. 6.10 Hashtag Rancang Perbisa.
1: Wih, Najo, kau orang Sabah kah?
2: Ah, bukan orang Sabah.
1: Oh, bukan orang Sabah?
2: Iya, bukan.
1: Saya fikir kau orang Sabah tadi.
2: Iya. Okey, selamat pagi semuanya baru mendengarkan kami. Ada yang makan pengol. Tadi kongsi-kongsilah makan menu pagi anda. Alhamdulillah, kenyang kah?
1: Sedapnya pengol.
2: Sedap. Ah, tadi macam penolong meteorologi kita tadi, makan roti canai.
1: Roti canai. Oh, telok lah kita tadi. Banjir. Bukan banjir, garing.
2: Garing pula. Oh.
1: Yang garing
2: macam-macam jenis orang makan tau. Kadang-kadang ada orang makan nasi lemak guna tangan.
1: Okay.
2: Memang selalu lah. Okay. Tapi ada yang makan dengan sudu pun ada.
1: Sudu. Dia tak boleh lah.
2: Tapi bagi dia Jesus, nasi lemak kena makan dengan tangan.
1: Sebab?
2: Tak tahu.
1: Nak bagi lemak tu.
2: Nasi goreng, okay tak apa.
1: Tapi
2: makan,
1: saya biasa,
2: makan dengan sudu.
1: Saya biasa tengok ada orang dekat
2: makan
1: sini
2: kaki.
1: Lah. Buat ke mana dia pakai kaki. Agak-agak lah brother. Saya tengok ada orang pakai chopstick.
2: Makan nasi lemak?
1: Nasi lemak.
2: Oh.
1: Dekat sini.
2: Dekat sini?
1: Yes.
2: Sebab dia tak jumpa sudu waktu tu.
1: Hebat.
2: Oh.
1: Dia kata apa?
2: Nasi jeli ya?
1: Dia kata.
2: Bukan.
1: Dia kata apa dekat saya tau. Kita Najmi, hidup kita kena ada keunikan.
2: Keunikan. Okey.
1: Tapi agak-agak lah. Unik tak unik nasi pakai chopstick tu. Itu dah lain daripada yang lain.
2: Lain daripada yang lain. Okey, puan-puan, kita nak kongsikan untuk anda.
1: Untuk bacaan IPU setakat jam 9.36 minit pagi so kita difahamkan kalau kita di selatan tanah air so agak tinggilah di Pasir Gudang khususnya dekat Johor dengan bacaan 177 di Negeri Sembilan dekat nilai 174 Kelang Selangor 173 dan beberapa lagi lah kawasan yang mencatatkan bacaan IPU yang agak tinggi. Tapi kalau kita di utara, kualiti udara kita di Kedah khususnya di utara Alostar, Kangan dan juga Perlis sekitar 42 dan kalau kita tengok tu operasi sekolah untuk 14 Oktober 2026 yang mana ditutup, maksudnya DPR dilaksanakan di semua sekolah di Johor, Melaka dan juga Negeri Sembilan serta kawasan terpilih di Selangor, Pahang dan juga Sabah serta Sarawak. Kalau kata di Kedah, sekolah di apa di negeri Kedah masih lagi beroperasi lah sebenarnya. Cuma kalau kata musim-musim jerebu ni, aktiviti di luar tu kalau boleh kurang-kurangkan lah.
2: Okey, itulah dia macam-macam dengan keadaan cuaca kita yang tak menentu dengan
1: cuaca.
2: Dan juga kita pun di Malaysia ni kena sedia jugalah dengan fenomena Super El Nino.
1: Okay.
2: Yang dikatakan bahawa cuaca panas Februari hingga Mei tahun hadapan. Itu yang dijangkakan lah. So jadi kita kena bersiap sedia lah dengan keadaan cuaca yang panas melampau tahun depan nanti.
1: Okay, sebab apa Su punya info semua selalunya yang advance daripada saya lah. Sebab you memang tak mahu kalah ke apa?
2: Saya tak mahu kalah.
1: Saya cakap yang biasa-biasa, kamu masuk kepada El Nino tu kan?
2: Yes. Walaupun kamu sekadar index apa tadi?
1: Index pencemaran udara.
2: Saya sekali bagi, saya bagi El Nino untuk anda.
1: El Nino eh Su.
2: Jadi kesan tu corak iklim ya.
1: Iklim
2: dijangka memberi kesan langsung kepada kecondongan.
1: Iklim su.
2: Kecondongan su.
1: Kecenderungan.
2: Kecondongan su.
1: Kecenderungan. Oh my god su. You punya bahasa hari ni su. Okay, kalau kita buka kamus kena buka banyak kali baru jumpa. Mana-mana okay. Mai.
2: Okay. Ada lagi berita.
1: Okay, saya nak kongsikan lah berkaitan dengan bergu campuran negara yang berjaya melangkahkan diri ke pusingan kedua kejohanan badminton terbuka Denmark 2026 selepas menewaskan pasangan Spanyol pada aksi yang berlangsung di arena SJF Bank di Odense itu yang mana menyaksikan pasangan Pangrón dan juga Beijing menewaskan pasangan Spanyol Ruben Garcia dan juga Lucia Rodriguez dalam perlawanan straight set 21-18 dan juga 21-16. Apapun, terus mencipta kemenangan untuk negara tercinta Malaysia.
2: Okey, yang pastinya hidup kena terus jangan condong.
1: Kena apa? Mesra harmoni.

Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

0: semuanya di hujung jari menerusi RPM Klik. 97.5, 90.5, 88.5, 105.7 dan 105.1. Radio Malaysia Kedah FM.
1: Jom interaktif 102 agar kita
2: rancak serata rata.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi. Apa khabar anda semua yang terus setia, terus melekat di 97.5. Semestinya Kedah FM, Mesra Harmoni. Iza kembali lagi bersama dengan anda, menemani waktu anda sepanjang 4 jam bermula detikan ini 10 pagi sampailah ke pukul 2 petang nanti, menerusi segmen yang kedua interaktif 102 hashtag rancak serata-rata untuk edisi hari ini, hari Rabu. Terima kasih Sumi yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam bermula 6 pagi sampailah 10 pagi menerusi aktif 6.10, dan didoakan agar anda hari ini dikurniakan kesihatan yang baik-baik, dipermudahkan segala urusan dunia dan juga akhirat, dan teruskan kesetiaan anda bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni, sentiasa bersama dengan anda 18 jam sehari bermula 6 pagi sampailah ke pukul 12 tengah malam nanti. Okey, jom terus layan Kedah FM Mesra Harmoni.
4: Isa in the house. Jom kita

107.5, 105.7, 105.1, 88.5, 90.5.

0: sudah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Tanah pajakan seluas 100 ekar di Bukit Kiara akan diwartakan sebagai tanah persekutuan untuk kegunaan awam. DPKL akan membina laluan berjalan kaki berbumbung 22 km. Menghubungkan mercu tanda seperti Masjid Negara, Dataran Merdeka, Pasar Seni. Laluan berbumbung turut dibina dari kediaman rakyat ke premis perniagaan, sekolah, klinik dan stesen pengangkutan awam.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
0: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.
4: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan. Jom.

Kedai FM Mesra Harmoni dah pun 10.11 minit pagi. Selamat pagi diucapkan untuk anda yang mungkin baru sahaja bersama dengan kami ketika ini. Tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih diucapkan untuk anda kerana terus setia bersama kami di 97.5. Okey, yang sedang sarapan pagi, selamat menjamu selera. Apa sarapan pagi anda hari ini? Berselera ke tak berselera ke? Mungkin demam, paip mulut dan sebagainya. Jangan lupa kena makan juga sebab saya lagi nak makan ubat kan. Jadi didoakan agar anda yang tak sihat hari ini akan kembali pulih seperti sedia kala dan dapat menjalani kehidupan dan tanggungjawab seperti sedia kala. Okay, terus bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni, sentiasa menyajikan yang terbaik untuk anda 18 jam sehari. Jom kita nak bersama dengan Wani Hasri dan juga Kai Bahar berbagi hati untuk anda.

0: dengarkan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM. Interaktif sepuluh dua.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di FM Mesra Harmoni. Untuk anda yang nak hantarkan kiriman anda, nak dedikasikan ucapan, mungkin adalah yang nak pesan kepada rakan-rakan, mungkin sanak saudara yang tak sempat nak bertanya khabar dan sebagainya, boleh dedikasikan ucapan anda melalui talian WhatsApp kami di talian 0115686600 ataupun boleh komen di Facebook rasmi Kedah FM. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman anda dari semasa ke semasa.

0: 105.1.
1: Bulan bintik padanya, benar ku cinta dia.
2: 108.5.
1: Inilah Kedah FM.

0: So, so perasan tak? Kadang-kadang kita ni duk sibuk fikir pasal hidup orang lain sampai diri sendiri pun kita lupa nak jaga.
1: Betul. Hati penat, kepala serabut. Tapi kita ni duk pendam aja.
0: Sebab tu, jangan lupa dengar rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
1: Ha, rancangan santai yang boleh bantu tenangkan emosi, fahami diri sendiri dan bagi semangat positif dalam hidup kita sehari-hari.
0: Nak dengar dekat mana? Mestilah dengar dekat Kedai FM. Setiap Ahad, minggu keempat, pukul 12.15 minit tengah hari.
1: Bicara Jiwa.

Baik, kembali semula bersiaran bersama kami ke FM Mesra Harmoni. Okey, berkenaan dengan Belanjawan 2027. Apakah bantuan yang disediakan untuk keluarga saya? Okey, sama-sama kita dapat merasalah kan pembahagian sama rata semua pakat dapat. Yang mana bantuan untuk keluarga ni, semua penerima SDR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 sebulan. Okey. Warga negara berumur 18 tahun ke atas yang bukan penerima SDR menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali dan juga bantuan penjagaan orang kurang upaya OKU terlantar dan pesakit kronik dinaikkan ke RM600 sebulan. Dan elan murid berkeperluan pendidikan khas juga dinaikkan ke RM200 sebulan. Jadi kos perumahan dan juga pengangkutan dan kesihatan pun dikurangkan. Bagaimana kos perumahan, pengangkutan dan juga kesihatan dikurangkan? Jadi skim jaminan kredit perumahan membantu pembeli rumah pertama khususnya individu yang bekerja sendiri dan pengecualian penuh duty stamp dicadangkan bagi pembelian rumah pertama berharga sehingga RM500,000 bermula 1 Januari 2027 dan MY50 diteruskan manakala MY Komuter 50 diperkenalkan dengan anggaran penjimatan sehingga RM160 sebulan dan juga pas percuma turut disediakan kepada murid sekolah OKU dan kanak-kanak berumur bawah 6 tahun dan juga peruntukan RM200 disediakan bagi menyumber luar rawatan untuk mengurangkan masa menunggu pesakit dan pelan medi asas akan bermula Januari 2027 dengan struktur bayaran berdasarkan diagnosis supaya kos rawatan lebih mudah dijangka. Apapun, terima kasih atas kurniaan ini. Kita kena syukur, apapun ustaz kata kena syukur kan. Jadi apapun yang kita dapat, kita terima dengan kesyukuran. InsyaAllah kita akan hadapi dengan tenang. Okey, 10.47 minit pagi, terus bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Terus menemani Izzah sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10-2.
1: Jom Interaktif 10-2. Agar kita rancak serata-rata.
0: Baik, kita FM Mesra Harmoni. Yuhu, Izzah in the house. Masih lagi bersama dengan anda. Dah pun masuk di jam yang kedua dalam segmen Interaktif 10-2 untuk edisi hari ini, hari Rabu 14 Oktober 2026, yang sambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir. Saat saja kan masa berlalu, rasa macam baru je sambut hari lahir tahun lepas lah kan, bulan 10. Ni dah mai balik bulan 10. Setahun-setahun tu sekejap saja masa berlalu. Kadang-kadang memori tu, ada memori yang kita ingat, kadang-kadang ada memori yang mencuit hati, ada memori yang pahit, ada memori yang manis. Itu asam garam kehidupan kita lah kan. Jadi kita kena lalui dengan penuh rasa syukur lah kan. Pahit ke manis ke, itu lumrah kehidupan kita lah kan. Tak semua manis-manis belaka, dan tak semua Allah bagi pahit. Pahit tu mungkin ada hikmah yang tersembunyi. Macam itulah juga, manis pun ada hikmah juga. Jadi kena syukur kedua-duanya. Okey, bagi tahun 2027, bagi mungkin pelajar-pelajar yang sebelum ni yang menyambung pengajian, yang mengambil pinjaman PTPTN, jadi kerajaan bersetuju memberikan penangguhan bayaran balik pinjaman kepada peminjam yang berpendapatan sehingga RM2,500 sebulan. Jadi peminjam berpendapatan antara RM2,500 hingga RM3,000 sebulan hanya dikenakan bayaran balik minimum sebanyak RM50 sahaja. Selain itu, diskaun sebanyak 10% akan diberikan kepada peminjam yang tidak mempunyai tunggakan dan membuat bayaran balik secara teratur. Jadi macam itulah kan, bila kita pinjam dan kita dah mempunyai pekerjaan yang mampu kita bayar balik pinjaman pengajian kita tu, kita buatlah bayaran walaupun secara minimum tapi konsisten. Itulah hutang kena bayar kan. Bila kita membuat pinjaman, kita kena lunaskan lah. Mungkin pinjaman yang kita bayar balik tu boleh digunakan untuk pelajar-pelajar lain pula yang nak sambung pengajian. Okay, tanggungjawab tu yang kita nak. Okay, terus bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Mungkin ada di antara anda yang ada tragedi di bulan Oktober ini kan. Bila kembalinya bulan Oktober, ingat balik kan, tahun lepas ni berlaku apa di bulan Oktober. Apapun, semoga dipermudahkan urusan semuanya.

Terima kasih, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Yuhu, Isa in house masih lagi bersama dengan anda. Dah pun 11.15 minit pagi, selamat pagi diucapkan untuk anda yang hari ini ambil cuti ke duduk kat rumah. Ambil cuti pasal apa? Sebab adalah tugasan-tugasan yang nak diselesaikan dekat rumah. Ada yang tak sempat nak lipat kain kah? Jadi kebiasaannya kain ni nak basuh cepat kan? Nak lipat tu mungkin ambil masa macam tu kah? Ada setengah orang memang dia suka sangat lipat kain. Lipat kain tu rapi, elok. Kalau orang lain lipat tu semuanya tak kena. Dia je yang betul. Susun bagi elok-elok. Lipat pun kena sagi bagi elok. Ikut orang dia. Jadi itulah masing-masing orang lah kan. Ada yang sebenarnya masa 24 jam tu semua orang sama je. Cuma pengurusan masa kita lah, sempat ke tak sempat. Dia bukan malas sebenarnya, tapi nak lipat kain ni dia kena tunggu dululah, nanti dulu. Mungkin ada nak selesaikan urusan lain dulu, nak masak dulu, lepas masak nak basuh pinggan, lepas tu urusan anak itu ini. Bila dah selesai tengok-tengok jam, dah pun malam. Dah malam dah, tak ada nak lipat kain. Esok pula lah lipat. Esok pula masuk dalam bakui. Dah kedok dah baju tu. Lama-lama dah jadi gunung. Jadi lama-lama kalau kita duduk biak-biak-biak, jadi banyak lah kan, kita rasa banyak kita nak lipat. Jadi suri rumah kah, yang mana yang bekerja kah, lagi-lagi lah kan. Kalau suri rumah pun tak dan, tambah-tambah yang bekerja kan, tak sempat itu nak buat ini. Jadi sebenarnya bukan ramai bukan penat sebab kerja rumah yang banyak semata-mata kan. Tapi nak kena fikir itu, nak fikir ini, macam-macam nak kena fikir kan. Esok nak masak apa, esok anak nak kena beli apa dekat sekolah kan. Urusan barang dapur cukup ke tak cukup, nak masak apa, rumah kemas ke tak lagi. Itu adalah kita panggil macam mental load lah. Beban kognitif dan juga emosi bila seseorang sentiasa perlu mengingati, merancang dan juga mengurus pelbagai tanggungjawab harian. Walaupun ada kalanya kita sedang duduk berehat kan, otak kita masih lagi bekerja. Bila ada banyak sangat perkara yang kita nak fikir kan, ada juga lah yang ditinggalkan. Luruh setengah, tak boleh nak fikir semua. Sebab otak kita ni tak boleh nak masuk semua. Jadi macam nak lipat kain ni, rasa macam berat lah kan. Bila dah tangguh. Tapi apa kata, kena susun elok-elok lah kan. Macam mana, waktu mana kita nak lipat tu. Apapun nantikan lah. Selepas ini saya nak kongsikan bersama dengan anda. Macam mana kita nak atasi masalah lipat kain yang sentiasa tak dan ni. Okey, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni. Kita nak bersama dengan Adira, milik kita untuk anda.

on air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

Baik, kembali semula persiaran bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Anda yang duduk lipat kain ke ketika ini, yang kerja tak lipat kain lah kan, yang duduk di rumah tu, mungkin ada duduk lipat kain sementara nak pergi masak sekejap lagi, dan duduk tu dia kena lipat bagi habis. Jadi kalau yang mana yang tak sempat tu kan, nak susun atau bila nak lipat kain ni tak selesai-selesai, duduk berlungguk penuh bakui, jadi baju kita kedut lah. Kalau sidai dengan penyakit angkut baju, dia tak akan kedut lah. Jadi kalau nak lipat kain ni yang tak mau biar bagi jadi gunung ni, sebenarnya kita kena mulakan secara sedikit demi sedikit. Kan, jangan duk tangguh-tangguh walaupun ada masa 5 minit 10 minit kan. Jadi kena mulakan dengan 5 minit 10 minit ni, tak perlu nak tunggu habis satu bakui. Lipat berapa lah yang kita sempat, dah kira ada kemajuan lah tu. Tiap-tiap hari kita ada buat aktiviti lipat kain ni. Jadi pecahkan tugasan pun boleh juga. Jadi sebelum kita nak lipat tu, nak mudahkan, nak jimatkan masa, agihkan dulu asing-asing pakaian tu ikut kategori, supaya hak timbun-timbun banyak-banyak, hak besar nampak lebih mudah yang kita nak uruskan lah. Kita nak kurangkan tekanan untuk bagi sempurna. Jadi rumah ni tak perlulah kelihatan macam bilik pameran sangat kan. Jadi cubalah kita tengok, asingkan dulu, lepas tu kita bahagikan. Mungkin nak bedak dekat anak-anak kita ke, yang ni baju ni yang lipat sendiri, dan kita mungkin boleh latih anak-anak kita jugalah untuk lipat baju sendiri. Dalam masa yang sama kita baikilah mana yang tak elok kan, lipat tak betul, kedut sana kedut sini kan. Jadi mungkin boleh baiki dan juga bagi ada rasa tanggungjawab lah kepada anak-anak kita di rumah. Okey, jangan sampai seorang kita yang duk buat kerja kan. Kita kena agih-agihkan juga kerja rumah ni. Kerja rumah ni kan sampai bila-bila tak habis kan. Kalau nak rehat, kita rehatkan dulu. Rehat bukanlah macam satu ganjaran lah kan, dia satu keperluan. Rehat ni kita kena rehatkan diri kita. Kalau kita rasa letih-letih otak apa semua tu, kita kena ambil masa untuk rehatkan seketika. InsyaAllah kita tak mahu bagi otak kita serabut. Bila otak kita serabut, macam-macam kita buat keputusan yang tak berapa nak meyakinkan sikit lah kan. Okey, terus bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Apapun yang pastinya, kalau kita buat baik, memang kita akan dapat balasan yang baik lah kan. Walaupun kita terima balasan yang tak baik ini, kita janganlah balas tak baik juga dekat orang kan. Kita sentiasa memberikan yang terbaik untuk orang lain juga.

0: tidak, penyakit macam darah tinggi, kencing manis boleh mai tanpa bagi petanda. Buat saringan kesihatan awal mampu untuk kesan penyakit lebih cepat. Rawatan pun jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi pula akan dapat dikurangkan. Jomlah kita pakat pi buat pemeriksaan awal di klinik berdekatan Hampa. Hampa juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Pi saring awal demi masa depan Hampa dan keluarga.
1: Pesanan ini daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Menggapai di langit, mengakar di bumi juga bermakna mempelopori AI tanpa mempertaruh nilai di keselamatan negara. Sering dikatakan kepentingan anak muda menguasai lapangan masa depan seperti coding, science data dan teknologi quantum. Pembangunan sovereign AI cloud sedang direncana untuk memastikan data rakyat dan maklumat strategik negara kekal di bawah kawalan Malaysia. Susulan sambutan mengalahkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda. Sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM? Sentiasa bersama.

0: untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan dekat pinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
1: Kamu buat tanya, biarlah saya jawab.
2: Duduk.
3: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.
4: Berita di Kedah FM. Berita tempatan 8 pagi dan 4:30 petang. Berita ringkas setiap hari 12:30 hari kecuali Jumaat 12:45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah FM.
5: Terus setia menemani Kedah FM Mesra Harmoni dah pun 11:50 pagi. Sementara nanti 12:30 hari kita akan sama-sama ikuti berita ringkas Kedah FM yang akan disampaikan oleh Nurul Hana Asmayani Nuzlan. Kembali selepas berita ringkas Kedah FM.

0: Perlu modal kerja, stok atau peralatan untuk kembangkan bisnes? Prosper Grow daripada PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah RM100,000 hingga RM1 juta bergantung pada jenis entiti dengan kadar keuntungan 3.5% setahun. Jom semak kelayakan dan mohon di punb.com.my. Kadar tertakluk kepada tujuan pembiayaan serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.
1: Keringat, perjuangan dan air mata kegembiraan. Tahniah Wira dan Wirawati Negara atas kejayaan cemerlang merangkul pingat di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Setiap kilauan pingat anda adalah kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kerana mengharumkan nama negara. Namun, perjuangan belum tamat. Opor semangat ini akan terus menyala. Bersedia untuk cabaran seterusnya. Jumpa lagi di Doha, Qatar.
2: Kedatangan ada.

ikan, pembangunan modal insan, sukan, keagamaan dan kemudahan awam serta pembangunan infrastruktur komuniti yang memberi manfaat secara langsung kepada masyarakat Langkawi. Sebagai agensi peneraju pembangunan Langkawi, peranan LADA bukan sahaja tertumpu kepada pembangunan sektor pelancongan dan pertumbuhan ekonomi, malah turut merangkumi usaha memperkasa pembangunan sosioekonomi masyarakat setempat. Sekian berita ringkas Radio Kedah FM, berita disunting oleh Fakhrul Razi Ismail. Teruskan kesetiaan anda bersama DJ Eza dalam Interaktif 10.2. Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum.

0: Semuanya di hujung jari menerusi RPM Klik.
1: Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Jadi Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat. Radio

Baik, kembali semula bersiaran bersama kami di FM Mesra Harmoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari buat anda semua yang terus setia bersama kami di 97.5 ataupun 12.9 minit tengah hari. Terima kasih Nurul Hana Asmayani Nuzlan untuk berita ringkas ke FM sebentar tadi. Okay, selamat tengah hari juga untuk Tantari dan juga Mas Mira, Aduka Semira Hati, Kak Salahuddin dari Felda Guak Napai. Semoga urusan dipermudahkan, ceria-ceria selalu. Juga untuk Puan Mazna Hassan, senyum-senyum selalu. Barulah manis kan. Salfarina Hayati, Sarifah Idora, MZ Lina Saad dari Changlun. Ada yang rindu kah? Aduh, dengar aja ni. Cuma tak ada nak menyapa. Harap semuanya sihat-sihat selalu dan dipermudahkan segala urusan. Kepada yang mengenali diri ini, terima kasih kerana selalu ada dan masih ada bersama. Salam sayang dari MZ Lina Saad buat semua pendengar setia Kedah FM. Okey, terus bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni. Kita nak bersama dengan Amy Search, kerja gila untuk anda. Okey, ingat jangan buat kerja gila. Buat kerja apa-apa kena fikir dulu. Nak cakap pun kena fikir dulu. Sama ada apa yang kita nak cakap tu elok ke tak elok, ataupun kita nak buat tu apa kesannya kepada orang lain. Nak cakap pun kena berlapik juga. Okey, terus layan Kedah FM Mesra Harmoni.

Tahukah anda, sehingga September 2026, sebanyak 267,873 panggilan telah diterima talian Hill 15555 sejak ia diperkenalkan. Daripada jumlah itu, lebih 220,000 pemanggil telah menerima bantuan sokongan emosi. Kalau anda sedang melalui waktu yang sukar, jangan pendamkan. Hill 15555, satu talian untuk dapatkan sokongan.

Baik, terima kasih. Terima kasih untuk anda yang terus setia menemani di 97.5. Terima kasih juga untuk yang hadir menemani di live TikTok FM. Rohini Azizan, Ngok Nge.

Yus Fazli, Yufa, juga untuk Cik Zainurin. Okey, terus bersama di 97.5. Banyak lagi lagu-lagu dan info untuk anda. Dah pun 12.21 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda semua. Selamat menjamu selera untuk anda. Yang mana yang masih lagi belum selesai dekat dapur tu, selesaikan dulu satu-satu. Jangan kalut-kalut. Jadi kalau buat kerja kalut-kalut ni macam-macam, dia tak menjadi kan. Jadi buat satu-satu, susun elok-elok hak mana yang nak buat dulu, hak mana yang nak atok dulu. Sebab kerja kita ni memang mula-mula kita tak berapa nak mahir dengan kerja kita. Kalau orang baru masuk kerja lah kan, contoh orang baru masuk kerja tak kalah nak mahir terus kan. Jadi mestilah ada step-step dia, nak buat apa, nak buat itu, nak buat ini kan. Majikan pun mungkin akan maklumkan apa yang patut dibuat, apa yang tak patut dibuat, susun atur tugas kita macam mana. Kita takkan boleh masuk-masuk kerja tu boleh pandai, pandai terus lah. Sama juga macam kanak-kanak, baby yang baru lahir tu kan, tak ada lah terus berjalan kan. Mesti dia melalui fasa-fasa, boleh menyulung, merangka, lama-lama boleh berjalan dan juga berlari. Macam itulah fasa hidup kita. Kita cuba jadi yang terbaik, insyaAllah. Usaha itu penting, dan juga konsisten atas usaha yang kita nak untuk mencapai apa yang kita impikan. Okey, terus bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Setiap orang ada cerita masing-masing. Masing-masing ada cerita masing-masing, tapi kita jangan bandingkan cerita kita dengan orang lain. Jadi tak sama cerita kita dengan orang lain. Jadi kalau kita nak orang ikut macam kita, kita je betul, tak ada juga kan. Jadi kita kena masing-masing melengkapi antara satu sama lain.

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
3: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
4: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
5: 2023年
6: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
7: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
8: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, beri tolak seolah-olah aku tak wujud.
9: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
10: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Dalam dunia digital, keselamatan identiti menjadi keutamaan. Kini ada My Digital ID, satu kunci untuk semua. Menghalang penyamaran dan akaun palsu. Anda adalah anda. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi anda. Tak perlu banyak kata laluan. Satu log masuk, selesai urusan saman, pinjaman pelajaran, mohon kerja dan banyak lagi. Untuk maklumat lanjut, layari digital-id.my. Satu kunci untuk semua. Muat turun dan daftar sekarang. My Digital ID. Selamat pantas muda.

Baik, kembali semula bersiaran bersama kami ke FM Mesra Harmony. Yuhu, Izza in the house bersama dengan anda. Dah pun 12.38 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda semua yang dalam perjalanan, dalam kenderaan, tak sampai-sampai lagi. Ya, maklumlah jauh perjalanannya. Jangan lupa tengok juga kan minyak kereta tu. Kadang-kadang duk ralik bawa kereta kan, terlepas dah stesen minyak. Kata nak isi minyak tadi tapi tiba-tiba terlepas, nak cari pula tu, tak tahulah tang mana pula stesen minyak. Okey, apapun semoga dipermudahkan dan dilancarkan perjalanan anda nak ke mana, walau di mana saja destinasi anda. Semoga Allah Ta'ala lindungi perjalanan anda dan anda selamat sampai ke destinasi dengan selamatnya. Okey, selamat menjamu selera untuk yang ketika ini sedang menikmati juadah anda. Ada yang kena mie kari pun ada hari ini. Ada juga yang tak lalu nak makan nasi. Tak tahulah makan apa kan tengah hari ni. Sebab apa? Sebab tak lalu makan nasi. Pagi tadi dah kena nasi dah. Larat nak makan nasi kan. Pagi, petang, siang, malam nasi. Lepas tu kalut. Timbang-timbang berat naik. Jadi makan tu kena berpada-pada jugalah kan. Kalau yang ada impian, keazaman nak turunkan berat badan untuk sihat ni kan. Dari awal tahun dulu ni, bulan 1 dari hari tu ni, 2026 ni dah masuk bulan Oktober dah. Tak berjaya lagi untuk menurunkan kilo. Turun kilo boleh, jarum kilo tu tak boleh nak ubah lagi. Apapun kena istiqomah. Jangan buat sehari dua, seminggu dua. Dia kena buat secara konsisten selama lebih kurang. Kalau kita nak mulakan, nak bagi tabiat kita ni lekat, lebih 21 hari lah. Kena buat dalam keadaan yang konsisten. Kalau lepas 21 hari tu tak apa dah. Okay, terus layan Kedai FM Mesra Harmony. Kita nak menggamit nostalgia anda. Mungkin ada yang dengar lagu ni teringat balik zaman-zaman ketika tu lah. Zaman-zaman yang mungkin kalau kita dengar lagu, kita teringat, oh waktu ni kawan ni, oh macam ni. Waktu ni aku masih sekolah, masih lagi bersama dengan kawan-kawan. Tapi di mana kawan-kawan kita? Jadi teruskanlah mencari. Mungkin ada yang rindu kan. Kalau rindu tu, carilah untuk menghubungkan kembali silaturahim yang telah lama dipinggirkan.

Baik, kembali semula bersiaran bersama kami ke FM Mesra Harmoni. Satu tengah hari kita akan ke Pusat Berita Angkasa Puri, Kuala Lumpur untuk utama satu tengah hari. Waktu ini saya nak kongsikan bersama dengan anda dulu panduan waktu solat fardu zuhur untuk edisi hari ini, hari Rabu 14 Oktober 2026, bersamaan dengan 3 jam berit awal 1448 Hijrah. Bagi zon 1 adalah Kota Star, Kebang, Pasu, Pokok, Sena, maksudnya waktu solat fardu zuhur 17 minit tengah hari. Zon 2 daerah Pendang, Kuala Muda dan juga Ian. Zon 3 daerah Padan Terap dan Sik. Zon 5 daerah Kulim, Bandar Baru dan juga Puncak Gunung Zerai. Zon 7 masuknya waktu solat fardu zuhur 16 minit tengah hari. Dan untuk anda yang berada di seluruh daerah Baling, zon 4 masuknya waktu solat fardu zuhur 15 minit tengah hari. Dan akhir sekali untuk anda yang berada di Langkawi, zon 6 masuknya waktu solat fardu zuhur 19 minit tengah hari. Terus bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Malaysia negara pertama di dunia yang berjaya meyakinkan Myanmar menerima semula pelarian negara itu menerusi pencapaian diplomatik. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata kejayaan itu membuka laluan kepada penghantaran pulang lebih ramai pelarian dalam masa terdekat.
1: Ini satu pencapaian yang agak luar biasa kerana seperti yang Yang Amat Berhormat Perdana Menteri maklumkan, Malaysia merupakan negara pertama di dunia yang berjaya meyakinkan sebuah negara seperti Myanmar untuk menerima kembali pelarian-pelarian mereka. Dan 10,400 orang pelarian Myanmar yang diterima oleh Myanmar sejak dari awal tahun hingga hujung September baru-baru ini, semuanya dipulangkan pada kos yang ditanggung oleh pihak Myanmar itu sendiri. Jadi ini satu pencapaian diplomatik yang cukup memberangsangkan.
0: Dato' Sri Fahmi turut menyentuh pendekatan inklusif Belanjawan 2027 yang mengambil kira keperluan golongan berpendapatan pertengahan M40. Katanya Kementerian Kewangan mendapatkan pandangan dan maklum balas golongan berkenaan menerusi siri libat urus sebelum Belanjawan dibentangkan.
1: Kalau sebelum-sebelum ini, dalam media sosial, kita sering membaca, mendengar bagaimana ada kumpulan-kumpulan tertentu, contoh kelompok M40 yang bertanya, apakah nilai, apakah yang kami dapat daripada belanjawan ini? Tapi disebabkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengarahkan menteri-menteri seluruh pasukan di Kementerian Kewangan memasang telinga, mendengar, membuat sesi libat urus, berbincang, mendapatkan maklum balas, pandangan, memorandum dan sebagainya. Maka apa yang dibentangkan pada hari Jumaat yang lalu, walaupun ia mungkin tidak sempurna, tapi ia jauh lebih baik.
0: Jelas beliau, pendekatan itu memastikan semua kumpulan rakyat menerima manfaat seimbang daripada pakej ekonomi negara. Dalam pada itu, Dato' Sri Fahmi meminta Jabatan Digital Negara menyelaras penyaluran naskah rasmi ucapan Belanjawan 2027 kepada Pengusaha Perkhidmatan Kecerdasan Buatan AI bagi memastikan maklumat yang diterima orang ramai adalah tepat. Tambah beliau, langkah itu melibatkan penyedia platform utama seperti Gemini, ChatGPT dan Copilot yang kini menjadi antara saluran rujukan utama masyarakat. Langkah ini membolehkan sistem AI mengakses dokumen rasmi kerajaan sekaligus memberi jawapan sahih kepada sebarang pertanyaan rakyat. Sidang Dewan Rakyat. Penggubalan Undang-Undang Baharu atau Pindaan berkaitan Akta Anti Pencarian Sewa Anti-Rent Seeking bagi mengekang penjualan lesen perniagaan akan dibentangkan di Parlimen pada tahun depan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir menegaskan tindakan itu penting kerana amalan berkenaan menjejaskan kecekapan pasaran, mewujudkan persaingan tidak adil dan produktiviti negara.
2: Memandangkan isu rent seeking ini merentas bidang kuasa beberapa kementerian dan juga agensi, penyelarasan serta persetujuan bersama turut diperlukan sebelum sesuatu pendekatan itu dapat dimuktamadkan. Seterusnya, cadangan tersebut perlu melalui proses pertimbangan dan kelulusan secara berperingkat, termasuk di peringkat Jawatankuasa Perancangan dan Pembangunan Negara ataupun JPPN dan juga Jemaah Menteri sebelum kita bentangkan dalam Parlimen Yang Mulia ini. Dari segi skop cadangan, kawasan rent seeking akan merangkumi pembangunan dasar, strategi dan juga inisiatif yang lebih komprehensif bagi menangani amalan tersebut secara berkesan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dewan turut diberitahu petani B40 yang terjejas akibat kelewatan bekalan baja bakal menerima bantuan serta insentif bersasar bagi menampung kerugian hasil mereka. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata kementeriannya sedang meneliti tahap kerugian di kawasan terlibat sebelum menentukan bentuk bantuan yang bersesuaian.
3: Soal kerugian tani itu kita akan kaji dan kita akan bincang lagi supaya kalau ada peruntukan di mana-mana, dan kita akan pergi dalam bentuk sasaran. Bukan semuanya kita lihat mengalami kemerosotan hasil, tapi ada beberapa tempat kita akan lihat case by case.
0: Tambah beliau, syarikat yang gagal membekalkan baja dicadangkan supaya ditamatkan kontrak selain diserahkan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk siasatan lanjut. Sementara itu,

Kedai FM Mesra Harmoni, waktu sekarang 1.16 minit tengah hari. Sebagai panduan, kita bersama telah pun masuk waktu solat fardu Zuhur untuk daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena pada pukul 1.07 minit tengah hari sebentar tadi. Selamat menunaikan solat fardu Zuhur untuk semua muslimin dan juga muslimat, dan juga untuk anda, selamat menjamu selera, selamat meneruskan tugasan anda sehingga ke penghujung hari ini. Okey, terus bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
1: Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

0: ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.
1: Radio Malaysia, Kedah FM.

Baik, kembali semula bersiaran bersama kami ke FM Mesra Harmoni. Dah pun 1:25 minit tengah hari. Seperti biasa, dua petang nanti kita akan sama-sama ikuti Raudah Sakinah. Dan untuk hari ini, bahagian yang terakhir akan disampaikan oleh yang bahagia Ustaz Ilyas Ismail yang bawa tajuk Syukur Cabang Iman. Selamat tengah hari Timbul Tawaf James Pengiran, Cik Su, layang kedai FM dari Felda Guat Napai, Tantari dan juga Mas Mira. Tak kira di mana jua anda berada, terima kasih untuk anda yang dengarkan kami menerusi RTM Click. Dan yang masih lagi belum muat turun aplikasi RTM Click, boleh muat turun sekarang secara percuma di telefon bimbit anda. rtmclick.gov.my. Boleh dengarkan seluruh radio station RTM dan juga boleh tonton stesen TV RTM menerusi RTM Click secara percuma. Okey, teruskan kesetiaan anda bersama kami, Kedai FM Mesra Harmoni.

0: saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
1: Hampa tahu tak penyakit macam darah tinggi, kencing manis boleh mai tanpa bagi petanda? Buat saringan kesihatan awai mampu untuk kesan penyakit lebih cepat. Rawatan pun jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi pula akan dapat dikurangkan. Jomlah kita pakat pi buat pemeriksaan awai di klinik berdekatan Hampa. Hampa juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Pi saring awai demi masa depan Hampa dan keluarga.
2: Pesanan ini daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Hidupkan hari anda.
1: Radio Malaysia Kedah FM.
2: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni. Pemakluman untuk anda yang mana siaran Kedah FM pada 15 Oktober 2026 iaitu hari Khamis. Esok dari jam 9.30 pagi hingga 6 petang atau hingga selesai, sedikit gangguan siaran di frekuensi 97.5 akan mengalami sedikit gangguan teknikal disebabkan kerja-kerja penambahbaikan bagi sistem pemancar radio di stesen TM Gunung Jerai Kedah. Jadi anda boleh ikuti siaran Kedah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Jadi esok jangan lupa yang buka radio mungkin ada gangguan dan sebagainya, bertukarlah menerusi RTM Klik untuk dengarkan kami Kedah FM Mesra Harmoni 18 jam sehari bersama dengan anda. Berkenaan dengan bajet belanjawan 2027 yang mana perluasan bantuan kerajaan kepada golongan berpendapatan sederhana menerusi belanjawan baru-baru ini mampu untuk meringankan cabaran kos sara hidup khususnya bagi isi rumah di kawasan bandar. Jadi pendekatan ini menunjukkan bantuan kerajaan ini bukan lagi tertumpu kepada golongan berpendapatan rendah B40, sebaliknya turut mengambil kira keperluan M40 yang selama ini berdepan pengurusan komitmen keuangan. Jadi bantuan berkaitan persekolahan anak termasuk peruntukan RM200 bagi setiap anak merupakan antara bentuk sokongan keuangan yang dapat membantu keluarga mengurangkan beban perbelanjaan walaupun tidak semestinya dilihat sebagai bantuan tunai secara langsung. Jadi bantuan yang lebih menyeluruh berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan isi rumah sekiranya dilaksanakan secara bersasar dan mengambil kira beban kewangan yang ditanggung oleh golongan berpendapatan sederhana. Teruskan kesetiaan anda bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni. Kita nak bersama dengan Dato' M. Nasir. 7 nafas lagi untuk anda.
3: Inikah dia yang kuimpikan dalam lambayan Firdausi?

0: kira siapa dan di mana kita berada. Semua rakyat Malaysia dah daftar My Digital ID. Dengan satu ID, semua urusan digital di hujung jari. Selamat, pantas, mudah. Kini masa kita bersatu menuju masa depan digital Malaysia. Satu kunci untuk semua. Muat turun dan daftar sekarang. My Digital ID. Selamat, pantas, mudah.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Kita mendengar keresahan usahawan PMKS yang menanggung kenaikan kos operasi, maka kerajaan bersetuju menurunkan kadar cukai pendapatan PMKS sebanyak 1%. Kadar bagi pendapatan bercukai RM150,000 pertama akan diturunkan kepada 14%. Kadar bagi pendapatan bercukai bagi banjaran RM150,000 hingga RM600,000 akan diturunkan kepada 16%. Ini bermakna pendapatan tambahan kepada RM300,000 PMKS sehingga RM6,000.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Terdapat mesra harmoni nampaknya tugas dan Izzah bersama dengan anda cukup sampai di sini dahulu untuk edisi hari ini. InsyaAllah kita bersua lagi esok di waktu yang sama. Interaktif 12.2. Terima kasih Khairuddin Razak dan juga Syukri Ismail lagi memastikan kelancaran siaran untuk anda semua. Selepas ini anda akan terus ditemani oleh rakan seterusnya DJ Nora N akan bersama dengan anda menerusi Relax 26. Jadi mohon maaf anda yang ada terkasar bahasa tersalah bicara sepanjang Izzah bersama dengan anda. Jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Syarahul Islam. Kita bersama Ustaz Hafiz Afandi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dipertemukan pada hari ini sekali lagi. Saya harap hadirin hadirat yang berada di luar sana sentiasa dalam keadaan bahagia dan gembira insya-Allah. Hari ini topik perbicaraan kita adalah bila hati sudah mati. Benda ni sangat bahaya kerana orang yang hati mati ni tempat dia adalah dalam neraka. Dan kita semua tak nak masuk neraka kan? Jom kita tengok kenapa hati kita boleh mati. Pertama sekalinya adalah kerana kerap melakukan dosa. Apabila terlampau banyak melakukan dosa, dia akan mematikan hati. Setiap dosa yang kita buat itu akan menjadi titik-titik hitam di hati kita. Yang kedua, punca hati kita mati juga adalah kerana kita memandang remeh dengan dosa yang kita lakukan. Kita menganggap dosa itu biasa-biasa saja. Sepatutnya, bila kita melakukan dosa sahaja, kita patut menyesal dan kita kena bertaubat segera. Yang ketiga adalah kerana kufur nikmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu syukur, maka aku akan tambah nikmat itu bagi kamu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kamu kufur, sesungguhnya azab Allah itu sangat-sangatlah pedih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada tanda-tanda mati hati adalah ketiadaan duka cita atas apa yang luput dari kamu daripada ketaatan-ketaatan dan meninggalkan penyesalan atas apa yang kamu perbuat daripada kegelinciran. Jadi ini adalah sebahagian daripada tanda-tanda matinya hati. Pertama adalah jauh daripada zikrullah yang membawa ketenangan hati. Tetapi kita tidak zikir, kita berkiblat kepada hawa nafsu. Yang kedua, tidak pernah mengambil peringatan dengan ayat-ayat Allah. Tak nak baca Quran, tak nak dengar nasihat-nasihat, tak nak pergi kuliah-kuliah. Benda ini juga akan menyebabkan hati kita mati. Jadi kita kena hadir banyak dengar-dengar kuliah, banyak hadir majlis-majlis ilmu dan sebagainya. Seterusnya adalah lara dan lalai dari mengingati dan bersedia untuk akhirat, iaitu mengingati mati. Kita ni banyak ketawa, membazir masa dan buat perkara yang tidak berfaedah. Ini menyebabkan hati kita mati. Apabila kita banyak ketawa, banyak membazir masa, banyak buat perkara-perkara yang tidak berfaedah. Seterusnya adalah apabila kita kerap meninggalkan ibadah solat. Bila kita kerap tidak sembahyang, tak cukup 5 kali sehari kita sembahyang, itu akan menyebabkan hati kita mati. Dan orang yang meninggalkan, ini untuk orang lelaki . Orang lelaki yang meninggalkan 3 kali solat Jumaat dengan sengaja, maka hatinya akan dipeterikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kena welding tu. Bermaksud hidayah tak masuk. Ya Allah, bahaya kalau hati mati ni. Jadi kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita banyak beramal supaya hati kita tidak mati. Kerana orang yang hati mati ni, hidayah tak masuk dah. Bila hidayah tak masuk, tak ada beza dengan orang kafir sebenarnya. Wal'iyazubillah, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada hati mati. Jadi cukup dulu sekarang tu daripada saya Hafiz Afandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nida

apa dalam surah Al-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kata Allah, adapun nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau sebut-sebutkan, zahirkan syukur akan nikmat Allah, maka fahaddits, sebut-sebutkan nikmat-nikmat tu. Maknanya sebut dalam keadaan tidak sampai membawa kepada sombong, ujub, riya, takabur dan yang sama waktu dengannya. Dia ala kita pun faham jenis orang kalau cakap jenis bahasa orang syukur ni lain. Alhamdulillah anak-anak pun yalah semuanya berjaya-berjaya semua. Kita ni bapak-bapak kita dulu sekolah tak pandai. Harap anak-anak je lah kan. Jadi kita nampak dia ni bahasa tawaduk tapi dia nak bagi tahu anak-anak dia semua berjaya. Alhamdulillah ada yang masuk UIA, ada yang masuk UKM, ada yang masuk YouTube. Okey lah. You juga. Jadi boleh cerita kat orang. Tapi tuan-tuan pun sama. Kalau dapat nikmat, ini saya share lah sikit lah. Tuan-tuan kalau dapat nikmat pada orang, kalau tuan-tuan nak sebut, nak iklan, nak bagi tahu pada orang, boleh. Tapi kalau boleh, biarlah tuan-tuan sendiri yang cakap, bukan orang si pemberi itu yang cakap. Macam contoh, tuan-tuan dapat rezeki apa? Orang hadiah. Orang ada orang sponsor tuan-tuan pergi umrah. Sponsor pergi umrah. Jadi tuan-tuan pun diberi peluang bercakap. Jadi saya mengambil kesempatan ni nak mengucapkan terima kasihlah kepada Tuan Haji yang sudi sponsor saya pergi umrah. Kan? Sebut depan ramai-ramai orang. Tak apa, jangan dia yang sebut. Saya bersyukur sebab saya dah sponsor 10 orang. Dia jadi lain pula. Kita yang dapat nikmat ni, tanda membalas budi, sebut kat orang. Syukur pada Allah, ada dermawan, ada orang hati pemurah. Nah, macam Haji Bakhil ni. Kan, suka tolong Cikgu Murni seorang. Nah, contoh, tu cerita Piramli kan. Jadi sebut depan semua orang. Okey lah, itu boleh lah. Tuan-tuan dapat nikmat apa? Tuan-tuan dapat tidur homestay. Tuan-tuan buat kenuri. Kan? Lepas tu homestay tak cukup. Tiba ada seorang tumpang mai duduk rumah dia. Sebut depan semua orang. Terima kasihlah pada semua ni yang sponsor-sponsor ni. Tuan Haji ni sponsor rumah dia. Anak menantu saya dapat duduk. Terima kasih banyak. Sebut depan semua orang. Hujung tu sikit iklan lah. Siapa berminat nak duduk homestay cantik, bagus semua, duduk rumah. Itu cara membalas budi. Nak bagi rumah kita kat dia, tak boleh, tak mampu. Tapi kita sebut-sebut, boleh? Depan orang lain, untuk dia juga sebagai tanda kesyukuran atas nikmat. Itu satu. Yang kedua, tanda ahli syukur yang kedua adalah tidak menafikan, tidak menyembunyikan nikmat sebenar daripada siapa dia dapat. Faham tak tuan-tuan? Macam contoh dalam Quran surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman bagi tuan-tuan yang biasa baca, kita akan dapati dalam surah itu ada satu ayat diulang-ulang sebanyak 31 kali. Ayatnya apa? فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Dulu saya ingat ada seorang tu, seorang budak tu, dia bacalah surah Ar-Rahman ni. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Dia ajak lagi. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Bapak dia daripada dapur datang. Dia tampar anak dia. Bam! Tampar anak dia. Kau jangan main-main dengan ayat Quran. Kenapa kau ulang-ulang? Baca betul-betul. Ulang-ulang-ulang kenapa? Kau hafal tak ingat ke apa? Tuan-tuan rasa sepatutnya yang kena tampar siapa? Begitulah ceritanya. Nah? dia ni tak pernah baca Quran. Pelik ke apa? Tuan-tuan, orang kau tak pernah dengar ayat ni, surah Rahmat dia berasa pelik. Kenapa ayat ni ulang-ulang-ulang? Ha, kan? 31 kali. Bukan sekali. 31. Diulang-ulang. Maksud ayat tersebut adalah
dan nikmat Tuhanmu yang mana?

0: yang engkau nak sembunyikan, dustakan. Apa maksudnya? Macam tuan-tuan dapat nikmat, dapat rezeki, masuk rumah baru, dapat kunci, developer dapat masuk rumah. Jadi buatlah doa selamat sikit, pagi member-member datang buat makan-makan sikit, goreng bihun ke apa kan. Member yang datang tu, oh cantiknya rumah, eloknya, cantik semua. Tuan rumah tu jawab apa? Haa bolehlah ni, ini pun nak dapat ni bertahun lah. Kerja berempas pulas, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Siang malam-malam siang tak jumpa matahari, baru dapat rumah ni. Oh. Sikit pun dia tak sebut alhamdulillah. Seolah-olah rumah dia tak ada kena-mengena dengan Allah. Ada tak orang macam tu? Tengok projek mega-mega hebat-hebat. Hebat-hebat. Kita ucap tahniah lah. Oh tahniah lah ni berjaya siapkan projek. Ya, yeah. This is about the mindset dia soalan. Pang bagi Zaki pun tahu. Mana alhamdulillah tu mana? So which is. Muka Melayu hidung kembang. Which is so which is. Tu je orang putih pun. Yang lain semua Melayu. Alhamdulillah lah, come on. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Ini Allah izin. Allah izin semua benda ni boleh jadi. Syukur lah. Kenapa lah? Daripada kecil tak kerti nak alhamdulillah tu kenapa lah? Susah sangat. Tak payah cakap orang lain lah tuan-tuan. Kadang tengok. Tak payah nikmat besar-besar sangat. Badan sihat je pun. Kadang kita nampak ada Pak Haji tu umur 70. Kita kan jenis ramah. Suka tegur. Pakcik. Mana motor mana? Apa motor? Ni. 70. Sihat. Makan tak ada pantang kan? Ni. Tak ada apa? Alhamdulillah lah patut. Janggut sampai ke pusat. Panjang. Meninggal dah. Dah sungguh meninggal dah pakcik tu. Kenapa susah sangat cakap alhamdulillah? Orang kalau pujian apa dah lah dulu. Yang sehat, yang kaya, yang harta, yang anak. Alhamdulillah. Lepas tu kau nak cakap apa kau cakap lah. Ni kadang pergi akikah kan. Tengok anak comel. Kalau comelnya anak. Cakap dengan mak dia. Comelnya anak. Yelah. Ikut mak. Bapak. Kepecah rumah. Muka lanun. Jadi apa lah. Kadang setengah guru-guru, guru besar, pengetua, tahniahlah cikgu. Tahun ni punya pelajar-pelajar cemerlang bertambah ramai. Tahniah. Yalah Ustaz, kita sebagai guru ni, tuition, kelas tambahan, nota, kita buat lagi. Kita buat, dipanggil guru-guru pakar datang, bubak. Hujung, alhamdulillah pun tak ada. Macam Tuhan tak ada kena-mengena dengan sekolah kau. Tak patut tu. Saya ingat baguslah tajuk macam ni. Ramai sedar sikit. Jenis tak reti nak syukur. Pasal apa? Dah, pasal yang saya tekankan sangat bab ni sebab dalam sejarah memang ada makhluk macam ni. Makhluk macam mana? Jenis tak reti nak ucap syukur pada Allah tu ada. Saat dia dilambung-lambung. Saat dia dipuji. Siapa dia? Namanya Qarun. Kenal Qarun? Orang kita kan korek-korek tanah jumpa. Orang cakap apa? Harta? Orang tak cakap ismik ulam raja. Orang kan kata harta Ahmad Al-Bab pun dah. Harta Qarun. Sebab Qarun Mesir. Korek belakang pucung. Bila Qarun mari sini? Harta Qarun. Qarun tuan-tuan, dia memang kaya tuan-tuan tahu kan kekayaan dia. Dalam Quran Allah sebut kekayaan Qarun ni tak payahlah cakap. Nilai aset bilion, triliun tak payah cakap. Dulu tak ada bank. Dulu dia ada gudang. Gudang tempat simpan emas, segala perhiasan, pekakah semua. Tuan-tuan tahu tak gudang dia besar mana? Tahu tak gudang dia besar mana? Macam hari ni apa? Wisma. Macam Wisma dia lah. Besar mana dia punya gudang dia itu? Besar mana? Saya pun tak tahu. Tapi kunci nak buka gudang dia, 4 orang pikul sebatang kunci dia. Itu kunci 4 orang bawa. Jadi kalau kunci macam tu lah. Begitulah ceritanya. Boleh bayang kan besar mana kan? Memang kaya gila lah. Kaya amat. Kaya bersangatan. Terlalu kaya. Di saat dia kaya itu, tak tahulah kot wartawan ke netizen mana tanya lah kot. Encik Korun, apakah rahsia kekayaan, kejayaan, kemasyuran? Apa dia kata? Qala innama utitu ala ilmin indi. Kata Korun, aku mendapat semua ni kekayaan, harta semua disebabkan aku cerdik. Sebab aku pandai, itu sebab aku kaya. Orang lain semua tak pergi sekolah. Ini jawapan-jawapan macam ini tuan-tuan pernah dengar sekarang. Apa rahsia bisnes berjaya? Oh, kita punya marketing strategi, kita punya dropship, kita punya stokis, kita punya agent, semua tekan beg kuning di bawah. Oh, itu semua agen-agen kita siang malam tu push, kita push punya. Tak sebut langsung pun alhamdulillah. Saya tak kata, tapi macam Korun. Macam. Saya tak kata dia, tapi dia macam. Sebab Korun pun sama apa? Allah sebut surah Al-Qasas ayat 78. Tengok. Itu jawapan dia. Mana syukur. Alhamdulillah lah tuan-tuan. Anak cerdik, cemerlang semua kan. Keputusan bagus. Alhamdulillah. Allah izin. Allah bagi anak cerdik. Lepas tu jawablah jawapan yang lain. Bagi kismeh 7 botol. Kurma makan sampai cirit. Air zam-zam 6 galen. Okey lah. Yang penting alhamdulillah tu dulu. Yang ketiga, ahli syukur punya tanda sifatnya apa dia? Yang ketiganya adalah, dia tetap memuji Allah walaupun dalam susah ataupun senang. Dia susah ke, dia senang ke, sentiasa memuji Allah. Maknanya, apa susah, apa senang pun, ingatan terhadap Allah itu tak pernah lekang di bibir dia. Ketika hati sedih dan pilu kerana ujian melanda, ingatlah dia sementara. Ucapkanlah. Ucapkanlah. Ketika hati sedih dan pilu, ujian melanda, ucapkan apa? Alhamdulillah. Oh, ini tahap wali ni. Dapat musibah, cakap alhamdulillah. Kereta kena langgar dia orang, turun-turun, alhamdulillah. Lama orang tak langgar. Nah, alhamdulillah. Biasanya nak cakap innalillah tadi, lah tu lupa. Alhamdulillah, innalillah, alhamdulillah. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Tapi itu label-label kita. Itu label-label kita, iman-iman cak ayam ni yang saya kita semua ni. Orang kalau label iman tinggi-tinggi, lain jawapan dia. Sebab itu salah satu daripada manusia yang akan dikurniakan dapat rumah dalam syurga. Ini bertuah ni. Orang yang akan dapat rumah dalam syurga itu siapa? Oh, bukan senang dapat rumah dalam syurga. Salah satu golongan yang akan dapat rumah dalam syurga adalah orang-orang yang kematian anak masa kecil. Ni, dalam masjid malam ni. Siapa di kalangan tuan-tuan yang minta maaf, tanyalah. No? Siapa pernah anak dia meninggal masa kecil? Ada? Meninggal anak kecil? Ada? Ada. Anak masa baby, sekolah rendah, mati lemas, komplikasi jantung, kegagalan organ dan meninggal masa kecil. Allah tak dengar baik. Allah Ta'ala sebut. Allah tanya kepada malaikat, "Hei malaikat, hamba ku itu waktu anak kecilnya meninggal, macam mana keadaan dia?" Kata para malaikat, "Fayaquluna hamidaka wastarja." Ya Allah, hamba-Mu itu Walaupun anak kecil dia meninggal, dia sedih, tapi mulut dia tak henti-henti istirja. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun wa hamidaka. Apa makna hamidaka? Memuji-mujimu, ya Allah. Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah. Segala puji bagimu, ya Allah. Engkau sayangkan aku dengan kau ambil anak aku terlebih dahulu. Syukur padamu, ya Allah. Tapi nak dapat label tu, payah tu. Mana ada orang nak alhamdulillah. Tapi dia boleh puji Allah di saat anak kesayangan dia meninggal. Maka kata Allah, dengar baik-baik. Kata Allah Ta'ala, eh sekalian malaikat, ubnu li'abdi baitan fil jannah. Engkau binakan sebuah rumah kepada mak bapak budak yang mati tu. Mak bapak dia dapat rumah dalam syurga. Kau buatkan rumah untuk dia orang. Rename. Letakkan nama. Wasammuhu. Letakkan nama dekat kawasan perumahan tu. Kan rumah-rumah kan ada. Perumahan Izora, Adelia. Kan ada perumahan nama kawasan-kawasan kan. Melanti lah, Zon Mawar lah apa kan. Namakan rumahnya sebagai Baitil Hamdi. Rumah orang suka memuji walau anaknya mati. Wow, hebat tu. Jadi nanti tuan-tuan masa dalam syurga, tengah duk jogging kan. Yelah mana ada sembahyang subuh. Jogging kan, buat apa lagi dalam syurga. Kan sembahyang lah. Ceramah pun tak ada kot. Kan? Penceramah pun tak ceramah lah. Duk jogging. Baitil Hamdi. Tahulah kita bahawa itu rumah siapa empunya? Rumah milik orang-orang yang anaknya mati masa kecil. Tu lah. Ada rumah khas. Bertuah. Walaupun dia sedih di dunia, tapi Allah dah simpan ke akhirat nanti. Dan anak-anak yang mati masa kecil ni tahu kan? Dia dalam jagaan dan layanan Nabi Allah Ibrahim. Untung. Tunggu di pintu syurga. Tapi kita yang anak-anak tengah hidup ni, biarlah dia hidup. Saya tengok tuan-tuan mata tu macam, kan, daripada menghabiskan beras, siang malam tu tengok TV, oh mati je lah kan. Tunggu di syurga sedang. Ya, macam tu, biarlah dia hidup. Lain pula dia faham, orang suruh dia bersyukur. Dia bunuh pula budak-budak tu, jangan lah. Sekarang ni bahaya tuan-tuan, zaman orang lepas geram banyak sekarang ni, dia bunuh anak orang banyak lagi. Aduh, la ilaha illallah, ingat ya. Jadi, dia puji Allah senang ataupun susah. Sedih pun dia tetap memuji Allah sebab Allah lebih tahu apa yang terbaik. Dan yang terakhir, yang keempat, tanda ahli syukur adalah sesekali dalam hidup tidak pernah membanding-banding akan nikmat yang diperoleh atau yang diperoleh oleh orang lain. Dia tak ada nak membanding-banding. Orang pepatah cakap apa? Seringkali kita melihat pelangi atas kepala orang, sedang kita lupa pelangi yang sama juga atas kepala kita juga. Pelangi ke atas? Sama lah atas kita juga pelangi itu pun. Yang selalu orang cakap tu lah apa? Untung. Seolah-olah hidup dia macam tak pernah untung.
1: Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling bertolong-tolong sesama kita. Insya-Allah Allah akan bagi keberkatan melimpah ruah dengan payungan para alim ulama, para pemimpinnya yang bertakwa dan semua dalam taufik Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah sekadar ini saja sembang-sembang kita pada kesempatan. Mohon maaf atas kekurangan saya, minta maaf atas ketelanjuran. Mudah-mudahan ada rezeki dan lain-lain kesempatan kita bersua lagi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kita relax.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Anda bertemankan suara ini. Saya Nora N di sini menemani anda hari ini edisi Rabu. Hari ini 14 Oktober 2026 bersamaan dengan 3 Jamadil Awal 1448 Hijriah. Terima kasih kepada rakan sugas sebentar tadi DJ Iza yang telah pun menemani anda dalam interaktif 10-2. Meneruskan lagi segmen kita Relax 26 hashtag layan. InsyaAllah ada hiburan, ada informasi yang kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Okey, terima kasih untuk anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Click. Jangan lupa juga follow TikTok kita dan juga like Facebook kita. Kan, itu yang kita nak selalu ingatkan untuk anda ni. Baik, jadi terus setia mendengarkan Kedah FM, Mesra Harmoni.
2: Dengarkan Kedah FM 97.5 Mesra Harmoni.

0: 97.5
1: Kedah FM Mesra Harmoni.
2: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

0: Ya, petani kita relax yang sedang mandu, selamat mandu, berhati-hati di jalan raya. Kemanakah destinasi anda petani? Mungkin ada yang nak pergi ke mesyuarat ke, kan? Dalam perjalanan nak ke selatan ke, ataupun dalam perjalanan nak ke utara, kan, yang mendengarkan kami di negeri Perak, orang Perak yang dengarkan kami, orang Pening yang mendengarkan Kedai FM ketika ini, terima kasih banyak-banyak. Ada frekuensi Kedai FM yang boleh dengar di sekitar negeri Perak, antara kawasannya lah yang boleh dengar, di Taipei, di Pengkalan Hulu pun boleh dapat tau. Ada yang bagi tahu saya, dapatlah siaran Kedai FM di Pening tu, tak katalah memang dapatlah, kan. Okey, kalau tak dapat, boleh je dengarkan melalui RTM Click. Dekat situ memang clear. Bak kata orang Kedah, clear, kan. Okey, jadi kepada hampa, jangan ke mana-mana, terus setia mendengarkan Kedai FM. Kalau nak ke mana-mana pun tak apa, kan. Sekarang ni semuanya di hujung jari, nak dengar radio di hujung jari, nak tengok apa cerita di TV 1, TV 2 pun di hujung jari juga, kan. Jadi terus setia mendengarkan kami, tak kira di mana saja hampa berada. Kita akan kongsikan juga untuk anda kejap lagi, cuaca petang ni macam mana. Kejap lagi kita kongsikan bersama dengan anda. Terus dengar Kedai FM Mesra Harmoni, nanti kita akan ada rancangan tajaan menanti anda.
1: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedai FM.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia. 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk

0: kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.

Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kan dah nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: такое.
1: Disebabkan trauma-trauma yang puan hadapi dulu ada kena mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal puan. Tapi
2: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
1: Bukan macam tu maksud saya.
2: Anak saya Jana normal. Tak ada kena mengena dengan
3: dia. Tolonglah dia.
1: Ya, tapi pada pendapat saya,
2: pendapat Cik Izzah berdasarkan tiga sesi.
3: Dah lah.
4: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
5: Relax, do it now. #Layan.

0: 97.5
1: 90.5
0: 88.5
1: 105.7
0: dan 105.1.
2: Radio Nesa Kedah FM.
3: Relax 26 petang ni kita relax.
4: Baik, petang ni kita relax. Sudah pun 3.13 minit petang. Masih lagi saya Nora Anne di sini menemani petang anda untuk jam yang kedua ini. Okey, baik, kita nak kongsikan untuk anda ada maran ribut petir dan juga hujan lebat kiranya sehingga jam 4 petang inilah dijangkakan di beberapa kawasan di negeri Kedah ini, di Langkawi, Baling dan juga Kulim. Okey, itu dia antara kawasan yang dijangkakan ribut petir dan hujan lebat. Jadi anda kena plan lah ya, anda nak ke mana petang ni. Mungkin ada yang aktiviti anda petang ni, bolehlah kita adjust macam mana kan. Baik, kita nak beritahu juga kepada anda mengenai kemudahan bantuan kestabilan PKS, kan? Okey, di mana Bank Negara Malaysia, ya, BNM menyediakan pembiayaan tambahan RM5 bilion bagi membantu perusahaan kecil dan sederhana PKS yang terjejas akibat konflik Asia Barat dan sekaligus menyokong kelangsungan perniagaan mereka. Ini dia antara yang kerajaan berikan untuk anda. Kita kongsi apa maklumat-maklumat yang terkini. Dan juga kerajaan turut bersetuju ya untuk meningkatkan kadar bantuan pembaikan rumah mangsa bencana dari RM5,000 kepada RM10,000. Baik, jom kita berhibur lagi untuk anda. Lagu untuk anda petang ini dirantai Digelangi Rindu dari Izzat dan juga kita ada Nazam Berkasih dari Syura. Jadi terus setia mendengarkan Kedah FM, Mesra Harmoni.

dan hati untuk semua. Semestinya Kedah FM. Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

0: Belanjawan 2027. Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kepada para pesawah, kerajaan menyediakan bantuan untuk pesawah sebanyak 2.6 bilion ringgit. Ini bermakna setiap hektar sawah, pesawah akan menikmati sekitar RM4,300 meliputi subsidi benih, baja, racun, upah baja dan harga padi.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedai FM.

0: kami sa Yang Kedah FM.
1: Relax dua enam petani, kita relax.
2: Baik petani, kita relax sambil-sambil dengarkan Kedah FM. Tak kira di mana saja anda berada. Sudah pun 3.29 minit petang ketika ini. Masih lagi jam yang kedua. Masih lagi saya Anne di sini menemani anda. Jangan lupa untuk saksikan kemuncak Anugerah Sri Angkasa 2026. Segalanya bermula di sini. Tinggal lagi 10 hari saja hampa. Bila kemuncak anugerah ini pada hari Sabtu 24 Oktober 2026, 8.30 minit malam di Pusat Convention Antarabangsa Putrajaya. Dan boleh juga anda saksikan secara langsung di TV2, di live Facebook Kementerian Komunikasi. Kat situ anda boleh saksikan antara finalis-finalis yang berentap. Dia top 5 lah untuk Anugerah Seri Angkasa ini. Jadi apa lagi hampa? Luangkan masa hampa pada 24 Oktober ini. Okey, lagi nak kongsikan untuk anda ni yang dimaklumkan oleh Yang Berhormat Syed Ibrahim Syed Noh, iaitu Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Katanya jerebu rentas sempadan yang menjejaskan kualiti udara negara ya, dijangkakan beransur-ansur berkurangan dalam tempoh 2 minggu, katanya susulan perubahan corak pergerakan angin ketika fasa peralihan monsun. Kalau anda lihat juga di page Jabatan Alam Sekitar mengenai dengan IPU ni, tapi Kedah tak sesenarai lah. Alhamdulillah lah, cuaca kita pun agak okey lah sikit kan. Jerebu ni ada berapa negeri lah yang dalam keadaan kurang baik. Tak adalah kategori yang teruk sangat, tak ada, tapi dia dalam keadaan kurang baiklah untuk IPU Jerebu ni. Jadi pastikan anda kalau tak ada aktiviti di luar yang penting sangat, jangan keluar. Okey, jom dengarkan lagi lagu untuk anda. Kita ada Arif Satu Rasa, juga kita ada Ulit Mayang, semuanya selepas ini. Jadi terus dengar Kedah FM, mesra harmoni.

air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

0: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my. Tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.
1: Relax. Do it now. #layan.

0: Point.
1: Di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Show. Sam Point dan Show.
2: Kedah FM.

0: mohon di punb.com.my. Kadar tertakluk kepada tujuan pembiayaan serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra. Baik, masih lagi saya Anne di sini menemani petang hampa. Dah pun 4:03 minit petang, jam yang ketiga. Okey. Baik, kejap lagi saya nak kongsikan untuk anda waktu solat fardu dua asar bagi seluruh kawasan di negeri Kedah. Tapi sebelum tu ada yang mengirimkan kiriman ucapan pun ada kan. Boleh je hantarkan ke WhatsApp Kedah FM petang ni. Daripada pendengar kita ni, Samsul Baharin, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat petang. Salam sejahtera rakan-rakan yang saya hormati, katanya. Untuk selamat bertugas kepada seluruh staf hospital Sultanah Bahaya yang bertungkul lumus untuk merawat kesemua pesakit yang terlantar di atas katil juga. Tak lupa juga buat para pekerja di Mall Pokok Sena, Kika bengkel kereta maupun bengkel motor, katanya, yang sedang layan Kedai FM ni kan, katanya, dengan berkat doa semoga dipermudahkan segala urusan segalanya. Tak kira lah kok hampa tengah memasak ke ataupun kedai-kedai makan, restoran-restoran yang mendengarkan Kedai FM ketika ni kan, tengah rancak berniaga ni, semoga perniagaan anda petang ini diberikan rezeki yang melimpah ruah. Sebab kalau sebut pasal perniagaan ni kan, bila siapa yang berniaga ni, kita tak tahu rezeki kita esok lusa macam mana. Mungkin hari ni Allah bagi setakat ni je, esok kita tak tahu kan. Jadi sentiasalah bersyukur. Okeylah, ada lagi ni ucapan daripada Samsul Baharin ni, katanya, untuk Nora, apa khabar? Saya dah makan sebelum masuk konti, memang saya dah makan. Okey, cuaca hari ini katanya cuaca hari ini berkah, adalah cuaca yang agak begitu baik lah katanya, sekali terutama kat Pokok Kesena ni katanya bertambah baik, dan harap sebelah petang ni, dah petang dah pun, dah pukul 4 dah ni, aktiviti basikal di kompleks pendidikan pada jam 6 petang sampai 7 malam, dan selepas solat isyak nanti akan hadir ke sesi latihan gendang silat dan serunai seperti biasalah dekat kampung Teluk Layang, Kuala Kedah, jam 9.30 malam. Itu dia aktiviti Samsul Baharin kita hari ini. Okey, semoga sukses kepada hampa, juga apa-apa juga aktiviti hampa kan. Okey, jadi terus setia mendengarkan Kedai FM, Mesra Harmoni.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Kita mendengar keresahan usahawan PMKS yang menanggung kenaikan kos operasi, maka kerajaan bersetuju menurunkan kadar cukai pendapatan PMKS sebanyak 1%. Kadar bagi pendapatan bercukai RM150,000 pertama akan diturunkan kepada 14%. Kadar bagi pendapatan bercukai bagi banjaran RM150,000 hingga RM600,000 akan diturunkan kepada 16%. Ini bermakna pendapatan tambahan kepada RM300,000 PMKS sehingga RM6,000.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Alasta, Langga, Pokok Sena, Telaga Mas, Kuala Nerang, 97, Warbar Halimah.

0: sebab mungkin disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
1: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena mengena dengan
2: dia. Tolonglah
0: dia. Tapi pada pendapat saya,
1: Pakcik Izzah berdasarkan sesi
2: tu. Dah lah.
3: Hidup kadang-kadang penat. Minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
4: Okay, terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni 97.5 MHz. Boleh dengarkan kami menerusi frekuensi ataupun menerusi RTM. Klik muat turun sekarang dan boleh dengarkan kami di mana saja anda berada. Percuma je. Kan? Okay, saya nak kongsikan untuk anda waktu solat fardu asar bagi seluruh kawasan di negeri Kedah untuk hari ini 14 Oktober, hari Rabu. Baik, untuk daerah Kota Star, Kubang Pasu pukul Sena 4.24 minit petang, Pendang Kuala Muda Yan 4.23 minit petang, Padang Terap Sik 4.23 minit petang, Baling 4.22 minit petang, Kulim Bandar Baru 4.22 minit petang, Langkawi 4.27 minit petang, Puncak Gunung Jerai 4.23 minit petang. Itu dia waktu solat fardu asar bagi seluruh kawasan di negeri Kedah. Dan untuk anda, nantikan kejap saja lagi kita ada rancangan tajaan untuk anda, dan juga kita ada berita Kedah FM jam 4.30 minit petang nanti. Jadi teruskan kesetiaan anda mendengarkan kami tak kira di mana saja anda berada.
5: Kedah FM, Mesra Harmoni. Kedah FM.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 2

kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasar raya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum. Radio Malaysia, Kedah.

0: album kami
1: Rock Bali.
0: Jangan lupa bersama di Radio Malaysia
1: Kedah FM.
2: Nidaul Islam. Kita bersama Ustaz Hafiz Afandi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dipertemukan pada hari ini sekali lagi. Saya harap hadirin hadirat yang berada di luar sana sentiasa dalam keadaan bahagia dan gembira insya-Allah. Hari ini topik perbicaraan kita adalah bila hati sudah mati. Benda ni sangat bahaya kerana orang yang hati mati ni tempat dia adalah dalam neraka. Dan kita semua tak nak masuk neraka kan? Jom kita tengok kenapa hati kita boleh mati. Pertama sekalinya adalah kerana kerap melakukan dosa. Apabila terlampau banyak melakukan dosa, dia akan mematikan hati. Setiap dosa yang kita buat itu akan menjadi titik-titik hitam di hati kita. Yang kedua, punca hati kita mati juga adalah kerana kita memandang remeh dengan dosa yang kita lakukan. Kita menganggap dosa itu biasa-biasa saja. Sepatutnya, bila kita melakukan dosa sahaja, kita patut menyesal dan kita kena bertaubat segera. Yang ketiga adalah kerana kufur nikmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu syukur, maka aku akan tambah nikmat itu bagi kamu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kamu kufur, sesungguhnya azab Allah itu sangat-sangatlah pedih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada tanda-tanda mati hati adalah ketiadaan duka cita atas apa yang luput dari kamu daripada ketaatan-ketaatan dan meninggalkan penyesalan atas apa yang kamu perbuat daripada kegelinciran. Jadi ini adalah sebahagian daripada tanda-tanda matinya hati. Pertama adalah jauh daripada zikrullah yang membawa ketenangan hati. Tetapi kita tidak zikir, kita berkiblat kepada hawa nafsu. Yang kedua, tidak pernah mengambil peringatan dengan ayat-ayat Allah. Tak nak baca Quran, tak nak dengar nasihat-nasihat, tak nak pergi kuliah-kuliah. Benda ini juga akan menyebabkan hati kita mati. Jadi kita kena hadir banyak dengar-dengar kuliah, banyak hadir majlis-majlis ilmu dan sebagainya. Seterusnya adalah lara dan lalai dari mengingati dan bersedia untuk akhirat, iaitu mengingati mati. Kita ni banyak ketawa, membazir masa dan buat perkara yang tidak berfaedah. Ini menyebabkan hati kita mati. Apabila kita banyak ketawa, banyak membazir masa, banyak buat perkara-perkara yang tidak berfaedah. Seterusnya adalah apabila kita kerap meninggalkan ibadah solat. Bila kita kerap tidak sembahyang, tak cukup 5 kali sehari kita sembahyang, itu akan menyebabkan hati kita mati. Dan orang yang meninggalkan, ini untuk orang lelaki . Orang lelaki yang meninggalkan 3 kali solat Jumaat dengan sengaja, maka hatinya akan dipeterikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kena welding tu. Bermaksud hidayah tak masuk. Ya Allah, bahaya kalau hati mati ni. Jadi kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita banyak beramal supaya hati kita tidak mati. Kerana orang yang hati mati ni, hidayah tak masuk dah. Bila hidayah tak masuk, tak ada beza dengan orang kafir sebenarnya. Wal'iyazubillah, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada hati mati. Jadi cukup dulu sekarang tu daripada saya Hafiz Afandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.

0: Sekarang maksudnya solat fardu asar bagi seluruh kawasan Kota Star dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kedai FM mengucapkan selamat menunaikan solat kepada muslimin dan muslimat.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
2: Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.
0: Wab'athhu maqaman mahmudan allazi wa'adta.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
2: Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah. Kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

97.5, 90.5, 88.5, 105.7 dan 105.1.

0: Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Jadi kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
1: 97.5 Radio Malaysia, Kuda FM.
2: Kita relax.
3: Ya, petani kita relax. Terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM hingga ke saat ini. Dah pun masuk jam yang keempat, masih lagi saya Nora and di sini menemani anda 5.19 minit petang. Okey, nak bagi tahu ada satu lagi bahan untuk orang awam ni, untuk hampa lah kan, latihan simulasi lapangan kompleks ICQS Bukit Kayu Hitam untuk tahun 2026 ni ada gangguan ketenteraman awam. Pada bila? Pada 21 Oktober ini jam 8.30 pagi sampailah 1 petang di blok D Kompleks ICQS Bukit Kayu Hitam. Tujuannya adalah latihan ya, yang melibatkan pelbagai agensi penyelamat dan pihak berkuasa termasuklah pasukan polis, jabatan kecemasan serta agensi berkaitan lah. Tujuan adalah untuk menguji tahap kesiapsiagaan, kecekapan dan penyelarasan semua agensi dalam menghadapi insiden gangguan ketenteraman awam. Jadi sepanjang latihan simulasi ini, orang ramai diminta untuk bertenang dan juga memberi kerjasama sepanjang latihan ini berlangsung. Okey, nanti takut ada yang panik. Tapi sepanjang latihan ini dijalankan ya, orang awam khususnya pengembara yang melalui kompleks ICQS Bukit Kayu Hitam ini ya, akan mula melihat pergerakan agensi penguatkuasa, anggota penyelamat, polis dan ambulans dan sebagainya lah yang terlibat, dan pengumuman kecemasan di kawasan yang terlibat juga. Ada juga aktiviti pemindahan mangsa dari bangunan. Jadi anda jangan panik sebab ini adalah latihan simulasi sahaja dan ini adalah terkawal, okey, untuk pengembara dan juga orang awam. Jadi ada juga perkara yang perlu dielakkan untuk anda ya. Pihak AKPS Bukit Kayu Hitam juga memohon kerjasama daripada orang ramai untuk tidak merakam sebarang gambar ataupun video semasa simulasi dijalankan dan tidak juga menularkan atau viralkan video atau gambar dengan naratif tidak benar dan tidak membuat spekulasi yang boleh mencetuskan kekeliruan. Jadi kerjasama dan keperhatian semua pihak demi meningkatkan tahap keselamatan dan kesiapsiagaan kompleks ICQS Bukit Kayu Hitam ini amatlah dihargai. Okey, hampa panjang lebar ni dah cakap. Jadi hampa ingat ya, jangan rakam, jangan viral. Kalau anda tiba-tiba nampak aksi-aksi di sana lah kan, itu sekadar latihan sahaja. Okey, jadi terus setia mendengarkan Kedah FM Mesra Harmoni. Kejap lagi Anna akan bacakan kiriman ucapan daripada pendengar setia Kedah FM. Ini dia Laksmana dengan lagunya Gugurnya Bunga Cinta. Kita juga ada lagu dari Jinbara, Cinta Pantai Mereka. Semuanya selepas ini.

0: kita dah cari pot lepak lah.
1: Pot apa pula dah?
0: Tempat nyamuk lepak lah.
2: Alamak, ni nyamuk Aedes ni.
0: Dah tu kita nak kena buat apa ya?
2: Buat apa lagi? Cari dan basuhlah semua bekas hayak belakang. Macam malas pasu dan penapis hayak. Lepas tu ikat sampah bagi elok-elok. Biar nyamuk tu tak ada dah tempat nak membiak.
3: Satu perutup botol hayak bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Relax dua enam petang ni, kita relax.
5: Masih lagi saya Anne di sini menemani anda hingga jam 6 petang nanti. Kita nak bacakan kiriman WhatsApp dari pendengar Kedai FM ni. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kepada yang membaca pesanan ini, haruslah saya kan. Cuaca di sini redup seperti yang redupnya mata sang pembaca. Oh, macam tahu-tahu je mengantuk ya. Ada pesanan sedikit, apa yang dibayangkan itu tak seindah pujian yang diberikan. Orang yang selalu bangga diri dengan pujian sebenarnya, dia tengah makan hampas kelapa. Ataupun nyok katanya. Bukan santan yang berlemak. Yang peliknya, hampas kelapa pun boleh buat orang kembang. Apatah lagi kalau dah tak kenal beza antara pujian dengan sanjungan kosong. Sudahlah makan hampas, siap rasa diri paling berlemak. Pesanan tambahan daripada burung murai peliharaan jiran saya, jangan terlalu kembang dengan pujian. Takut nanti bila orang berhenti memuji terus kempis. Tak cukup angin. Ingat, bukan semua yang memuji itu ikhlas dan bukan semua yang diam itu dengki. Kadang-kadang yang memuji itu cuma nak tengok kita terbang tinggi sebelum jatuh terlentang. Aduh, sakitnya. Itu saya tambah. Okey, setiap manusia ada master yang berbeza untuk menilai. Cukup jadi diri sendiri, tak perlu jadi orang lain. Dari Yus Fazli bersama burung murai peliharaan jirai. Gurau je ya, katanya tak terhibur pun buat-buatlah, terhibur sikit. Penat menulis panjang-panjang ni kan. Okey, baik, terima kasih banyak-banyak Yus Fazli. Kan tak apalah kan, daripada makan hampas nyok, baik kita makan kelapa muda ataupun minum air kelapa muda, kan sedap kan. Okey, salam Nurain, selamat bersiaran petang Rabu ni. Salam ceria buat pendengar Kedai FM dari Mak Teh Tun Kampung Tuba. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat petang, selamat bertugas, memudahkan segala urusan hari ini. Kak Absa dari Desa Kedah dan Laga Lirik. Syukur Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat petang untuk semua. Semoga dilindungi dengan limpah rahmat Allah SWT. Amin. Terima kasih. Kedai FM tetap di hati. Terbaiklah. Okey, lagi saya baca ni. Dari siapa ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Layan terus Kedai FM bersama keluarga tersayang dari Chang Lun. Sis Ani kita. Wan Chang Lun pula. Okey. Teratai sepisik senyum membuatkan kita bertambah manis. Doa membuatkan kita bertambah kuat. Bersyukur buatkan kita bertambah bahagia. Sangat-sangat kan. Ini saya kira nak baca habis lah ni. Okey. Batam Suriani merubah pulas. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat petang buat semua pendengar setia Kedai FM. Sedikit coretan hari dari saya, katanya segala sesuatu yang besar itu tidak semuanya baik seperti apa yang besar, namun bisa menghanguskan apa yang tak ada di sekitarnya. Jadilah seperti lilin, walaupun apinya kecil tapi bisa menerangi kegelapan. Jadilah seperti bara, walaupun apinya redup namun mampu menghangatkan. Kan. Okey, lagi ni yang terakhir ni, kiriman daripada siapa ni. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nora N, selamat petang. Saya ucapkan, apa khabar? Khabar baik. Yang sedang mendengarkan Kedai FM, Mai Hampa teruskan mendengarkan lagu-lagu di Kedai FM Mesra Harmoni. Satu pesanan, semasa balik konti nanti berhati-hati ya di jalan raya. Dari Bahari Ghazali, Tama Meru Ipoh Pera. Katanya tak boleh nak voice note hari ni. Katanya apa ni, sebab tak boleh hantar. Oh, tak boleh hantar ya. Okey, tak apa, tak apa. Type pun tak apa. Saya bacakan. Okey. Apa-apa pun, terima kasih banyak-banyak kepada anda yang mengirimkan ucapan dan juga ada yang menceritakan aktiviti hampa hari ini. Terima kasih banyak-banyak kerana memberi sokongan kepada kedai FM. Ha, kan tinggal lagi berapa bulan ya? 2 bulan je lagi kita nak buka tirai baru. Ha, belanjawan pun kita dah dengar kan? Untuk tahun 2027 mungkin ada yang dah plan. Ada yang masih lagi merangkak-rangkak. Tak apa. Kita pelan-pelan kayu. InsyaAllah sampai. Baik. Saya pun dah sampai di penghujungnya. Tadi pelan-pelan kayu tadilah. Pelan-pelan kayu daripada pukul 2 petang tadi kan? Okey, lepas ini nanti anda akan bertemankan rakan seterusnya DJ Mizi. Assalamualaikum. Yang akan bersama dengan anda kejap saja lagi. Jadi terus setia mendengarkan Kedai FM. Mesra Harmoni. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar sepunya di Kedah FM.
0: Bees on Air.
2: Terima kasih untuk semua bersama lagi kita menerusi Bees on Air. Dan untuk petang ini, jom kita kenali lebih lanjut lagi bersama dengan peniaga roti jala. Dari resepi dan kemahiran, lahirlah sebuah perniagaan roti jala yang cukup menyelerakan. Jadi hari ini, jom kita sembang lagi bersama dengan peniaga roti jala, Puan Yana, yang mengusahakan roti jala Kak Ani Bersatu untuk kita berkongsi cerita, berkongsi pengalaman dan juga cabaran dalam perniagaan. Menerusi Bees on Air.
3: So far kalau tanya saya kan, sambutan membeli, alhamdulillah lah, kita memang dapat customer, alhamdulillah. Dan saya memang terima kasih lah kepada orang-orang kita, orang Melayu kita, orang Kedah sebenarnya. Mereka memang sangat supportif. Kadang-kadang kaum lain pun, contoh kan, saya ada kaum Chinese dengan juga India yang main beli kan. Esok tu kan Chinese lain main lagi. Saya kata, you tahu mana? Kita macam, you tahu mana? Dia kata, kita punya kawan habak. Kita macam happy lah. Sebab rupanya lepas akan habak, lepas kata akan mak, lepas akan bagi grup. Sambutan amat menggalakkan lah. Especially kuah gulai sebenarnya. Nah, kuah durian ni dia ada peminat dia juga. Dia ada peminat-peminat yang kuah-kuah manis-manis ni, dia ada peminat dia lah. Dan dalam kalau tanya saya, daripada segi sambutan dan jualan, alhamdulillah lah. Kalau macam kita menengok ni, kalau hari Minggu tu lebih lagi lah. Dan hari-hari cuti sekolah lebih lagi lah. Hari biasa ni kita boleh pergi ke 6 ke 700 pieces setiap hari terjual, insyaAllah. Tempahan bagi roti jala ni saya pernah dapat di sekolah. Saya ingat lagi 2,000 set. Masa tu saya rasa saya dengan suami tak tidur 24 jam untuk menyelesaikan VC tu. Sebenarnya kita orang pun takut, tapi kita ambil sahut cabaran. Macam why not kita try kan. Itu adalah salah satu pengalaman saya lah. Tempahan yang paling banyak itu dekat satu sebuah sekolah dekat Kedah, lebih kurang 2,000 set dia ambil. Dan saya memang tak tidur 24 jam lah dengan suami masa tu. Saya ingat lagi masa tu. Dan kalau tanya saya, sebenarnya ada tak tempahan pelanggan kan? Memang ada. Ada untuk majlis, ada yang saya pergi ke majlis kerajaan, daripada jabatan-jabatan kerajaan ada masa lepas sambut hari raya. Swasta pun ada juga untuk buat tempahan untuk jamuan raya. Dan ada juga customer yang tempah saya untuk majlis perkahwinan anak mereka. Unik kan? Ada pernah tengok kan? Ada. Kalau orang selalu tengok, so kita akan tirai daripada pukul 1 sampai pukul 5 selalunya. Kita bagi fresh-fresh dekat tetamu pengantin tu lah. Okey, yang mana nak tengok, boleh tengok saya dekat TikTok. Saya agak aktif di TikTok, Roti Yana, Roti Jala Bersatu. Sekarang pun insyaAllah tulis je dekat Google ke ChatGPT ke, Roti Jala Bersatu Kuala Kedah. Dia keluar sekali dengan tempat tu, dia pin sekali location. Boleh mail lah. Dan kalau nak contact saya dalam TikTok saya tu, ada semua. Boleh message, boleh juga WhatsApp, semua dekat situ. Boleh klik bio saya lah, boleh tengok jugalah. Boleh support video-video lakonan saya dalam tu. Okay, trademark saya lagi sekali, mai cuba test, pasti repeat. Hampa mai lah. Rasa jangan dengar saja. Kami duk panggil ni, hampa mai tau.
2: Terima kasih Puan Yana untuk hari ini atas perkongsian yang sangat menarik. Jadi semoga terus kuat melangkah, terus maju dan dipermudahkan segala urusan. Okey, insyaAllah esok kita jumpa lagi menerusi Bees on Air.
0: Bees on Air.

#DamaikanJiwa. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Semoga dalam keadaan sihat-sihat sejahtera. Terima kasih untuk anda semua yang sentiasa setia memilih Kedah FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Terima kasih Nora N yang telah menemani anda dalam Relax 26 hashtag layan anda. Terus menemani misi Santai 6.12 hashtag Damaikan Jiwa. Tepat pukul 6 petang ketika ini, yang sedang memandu, hati-hati memandu, semoga selamat dalam perjalanan anda. Tak kira di mana anda berada, terus saja melekat mendengar Kedah FM bersama misi Santai 6.12, 6 petang hingga 12 malam nanti. Dan jangan lupa Rauda Sakinah terbitan Syahrizal Zainuddin sebentar saja lagi juga menanti anda. 6.15 minit petang, Syukur Cabang Iman bersama dengan yang berbahagia Ustaz Ilyas Ismail. Kan seronok dengar ceramah yang bagi Ustaz Ilyas ni kan. Kadang orang rasa mudah kita nak masuk ilmu tu. Alhamdulillah, sebentar je lagi untuk Raudah Sakinah menanti anda semua. Apa pun ni dia, lagu semangat untuk hampa semua yang berdengar Kedah FM. Hati-hati memandu, selamat bekerja, selamat apa lagi, semoga selamat-selamat. Jangan lupa Kedah FM.

0: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
1: Atuk kata nak pergi bayar saman.
2: Tak payah, Atuk pakai app saja. Log masuk dengan My Digital ID, semua settle online. Tak payah ingat banyak kata laluan, satu akaun je.
1: Wah, lajunya Atuk.
2: Atuk dah upgrade. Pinjaman pelajaran dah bayar belum?
1: Alamak, lupa kata kunci.
2: Senang je, daftar My Digital ID terus guna.
1: Alah, sekarang juga ID daftar.
3: Satu kunci untuk semua. Muat turun. Daftar sekarang My Digital ID. Selamat, pantas, mudah.
4: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.

0: Dan mungkin salah satu cara untuk kita nak menzahirkan kesyukuran kita, salah satunya juga boleh dengan cara kita mengiklankan, kita mengiklankan nikmat yang kita dapat itu dengan cara kesyukuran. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut apa dalam surah Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, kata Allah, adapun nikmat Tuhanmu maka hendaklah engkau sebut-sebutkan, zahirkan syukur akan nikmat Allah, maka fahaddits, sebut-sebutkan nikmat-nikmat tu. Maknanya sebut dalam keadaan tidak sampai membawa kepada sombong, ujub, riya, takabur dan yang sama waktu dengannya. Dia ala kita pun faham jenis orang kalau cakap jenis bahasa orang syukur ni lain. Alhamdulillah anak-anak pun yalah semuanya berjaya-berjaya semua. Kita ni pak bapak kita dulu sekolah tak pandai. Harap anak-anak je lah kan. Jadi kita nampak dia ni bahasa tawaduk, tapi dia nak bagi tahu anak-anak dia semua berjaya. Alhamdulillah. Ada yang masuk UIA, ada yang masuk UKM, ada yang masuk YouTube. Okeylah. You juga. Jadi boleh cerita kat orang. Tapi tuan-tuan pun sama. Kalau dapat nikmat, ini saya share lah sikit lah. Tuan-tuan kalau dapat nikmat pada orang, kalau tuan-tuan nak sebut, nak iklan, nak bagi tahu pada orang, boleh. Tapi kalau boleh, biarlah tuan-tuan sendiri yang cakap, bukan orang si pemberi itu yang cakap. Macam contoh, tuan-tuan dapat rezeki apa? Orang hadiah, orang ada orang sponsor tuan-tuan pergi umrah. Sponsor pergi umrah. Jadi tuan-tuan pun diberi peluang bercakap. Jadi saya mengambil kesempatan ni nak mengucapkan terima kasihlah kepada Tuan Haji yang sudi sponsor saya pergi umrah. Kan? Sebut depan ramai-ramai orang. Tak apa. Jangan dia yang sebut. Saya bersyukur sebab saya dah sponsor 10 orang. Dia jadi lain pula. Kita yang dapat nikmat ni, tanda membalas budi, sebut kat orang. Syukur pada Allah. Ada dermawan. Ada orang hati pemurah. Nah, macam Haji Bakhil ni. Kan? Suka tolong Cikgu Murni seorang. Nah, contoh tu cerita P. Ramli kan. Jadi sebut depan semua orang. Okeylah. Itu bolehlah. Tuan-tuan dapat nikmat apa? Tuan-tuan dapat tidur homestay. Tuan-tuan buat kenduri. Kan? Lepas tu homestay tak cukup. Tiba ada seorang tumpang mai duduk rumah dia. Sebut depan semua orang. Terima kasihlah pada semua ni yang sponsor-sponsor ni. Tuan Haji ni sponsor rumah dia. Anak menantu saya dapat duduk. Terima kasih banyak. Sebut depan semua orang. Hujung tu sikit iklan lah. Siapa berminat nak duduk homestay cantik, bagus semua. Duduk rumah. Itu cara membalas budi. Nak bagi rumah kita kat dia tak boleh. Tak mampu. Tapi kita sebut-sebut. Boleh? Depan orang lain. Untuk dia juga sebagai tanda kesyukuran atas nikmat. Itu satu. Yang kedua, tanda ahli syukur yang kedua adalah tidak menafikan, tidak menyembunyikan nikmat sebenar daripada siapa dia dapat. Faham tak tuan-tuan? Macam contoh dalam Quran surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman, bagi tuan-tuan yang biasa baca, kita akan dapati dalam surah itu ada satu ayat diulang-ulang sebanyak 31 kali. Ayatnya apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Dulu saya ingat ada seorang tu, seorang budak tu, dia bacalah surah Ar-Rahman ni. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Sekejap lagi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Bapak dia daripada dapur datang. Dia tampar anak dia. Tampar anak dia. Kau jangan main-main dengan ayat Quran. Kenapa kau ulang-ulang? Baca betul-betul. Ulang-ulang-ulang kenapa? Kau hafal tak ingat ke apa? Tuan-tuan rasa sepatutnya yang kena tampar siapa? Begitulah ceritanya. Nah? Apa dia ni tak pernah baca Quran? Pelik ke apa? Eh tuan-tuan, orang kalau tak pernah dengar ayat ni, surah Rahmat dia berasa pelik. Eh? Apa sahaja ayat ni ulang-ulang-ulang? Ha, kan? 31 kali. Bukan sekali. 31. Diulang-ulang. Maksud ayat tersebut adalah, dan nikmat Tuhanmu yang manakah yang engkau nak sembunyikan, dustakan. Apa maksudnya? Macam tuan-tuan dapat nikmat, dapat rezeki, masuk rumah baru, dapat kunci, developer dapat masuk rumah. Jadi buatlah doa selamat sikit, pagi member-member datang buat makan-makan sikit, goreng bihun ke apa kan. Member yang datang tu, oh cantiknya rumah, eloknya, cantik semua. Tuan rumah tu jawab apa? Nah, bolehlah ni. Ini pun nak dapat ni bertahun lah. Kerja berempas pulas. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Siang malam, malam siang tak jumpa matahari. Baru dapat rumah ni. Oh. Sikit pun dia tak sebut alham. Seolah-olah rumah dia tak ada kena mengena dengan Allah. Ada tak orang macam tu? Tengok projek mega-mega hebat-hebat. Hebat-hebat. Kita ucap tahniah lah. Oh tahniah lah ni berjaya siapkan projek. Ya, yeah. This is about the mindset dia sebelah. Pang bagi Zaki pun tahu. Mana alhamdulillah tu mana? So which is. Muka Melayu hidung kembang. Which is so which is. Tu je orang putih pun. Yang lain semua Melayu. Alhamdulillah lah, come on. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Ini Allah izin. Allah izin semua benda ni boleh jadi. Syukur lah. Kenapa lah, daripada kecil tak kerti nak. Alhamdulillah tu kenapa lah, susah sangat. Tak payah cakap orang lain lah tuan-tuan. Kadang tengok, tak payah nikmat besar-besar sangat. Badan sihat je pun. Kadang kita nampak ada Pak Haji tu umur 70. Kita kan jenis ramah. Suka tegur. Pakcik. Oh, pakcik. Mana motor mana? Apa motor? Ni. 70. Sihat. Makan tak ada pantang kan? Ni. Tak ada apa? Alhamdulillah lah patut. Janggut sampai ke pusat. Panjang. Meninggal dah. Tak sungguh meninggal dah pakcik tu. Kenapa susah sangat cakap alhamdulillah? Orang kalau puji yang apa dah lah dulu. Yang sehat, yang kaya, yang harta, yang anak. Alhamdulillah. Lepas tu kau nak cakap apa kau cakap lah. Ni kadang pergi akikah kan. Tengok anak comel. Oh comelnya anak. Cakap dengan mak dia. Comelnya anak. Yelah. Ikut mak. Bapak. Kepecah rumah. Muka lanun. Jadi apa lah. Ada setengah guru-guru, guru besar, pengetua. Tahniahlah cikgu. Tahun ni punya pelajar-pelajar cemerlang bertambah ramai. Tahniah. Yalah Ustaz, kita sebagai guru ni, tuition, kelas tambahan, nota, kita buat lagi. Kita buat, dipanggil guru-guru pakar datang. Bubak. Hujung, alhamdulillah pun tak ada. Macam Tuhan tak ada kena-mengena dengan sekolah kau. Tak patut tu. Saya ingat bagus lah tajuk macam ni. Ramai sedar sikit. Dia ni tak reti nak syukur. Pasal apa? Dah, pasal yang saya tekankan sangat bab ni sebab dalam sejarah memang ada makhluk macam ni. Makhluk macam mana? Jenis tak reti nak ucap syukur pada Allah tu ada. Saat dia dilambung-lambung. Saat dia dipuji. Siapa dia? Namanya Qarun. Kenal Qarun? Orang kita kan korek-korek tanah jumpa. Orang cakap apa? Harta? Orang tak cakap ismi ulam raja. Orang kan kata harta Ahmad Al-Bab pun tak. Harta Qarun. Sebab Qarun Mesir. Korek belakang pucung. Bila Qarun mari sini? Harta Qarun. Qarun tuan-tuan, dia memang kaya tuan-tuan tahu kan kekayaan dia. Dalam Quran Allah sebut kekayaan Qarun ni tak payahlah cakap. Nilai aset bilion, triliun tak payah cakap. Dulu tak ada bank. Dulu dia ada gudang. Gudang. Tempat simpan emas. Segala perhiasan pekakas semua. Tuan-tuan tahu tak gudang dia besar mana? Tahu tak gudang dia besar mana? Macam hari ni apa? Wisma. Macam Wisma dia lah. Besar mana dia punya gudang dia itu? Besar mana? Saya pun tak tahu. Tapi kunci. Kunci nak buka gudang dia. 4 orang pikul. Sebatang kunci dia. Itu kunci 4 orang bawa. Jadi kalau kunci macam tu lah. Begitulah ceritanya. Boleh bayang kan besar mana kan? Memang kaya gila lah. Kaya amat, kaya bersangatan, terlalu kaya. Di saat dia kaya itu, tak tahulah kot wartawan ke netizen mana tanyalah kot. Encik Korun, apakah rahsia kekayaan, kejayaan, kemasyuran? Apa dia kata? Qala innama utitu ala ilmin indi. Kata Qarun, aku berdapat semua ni kekayaan, harta semua disebabkan aku cerdik. Sebab aku pandai, itu sebab aku kaya. Orang yang semua tak pergi sekolah. Ini nah ni. Jawapan-jawapan macam ini tuan-tuan pernah dengar sekarang. Apa rahsia bisnes berjaya? Oh, kita punya marketing strategi, kita punya dropship, kita punya stokis, kita punya agent, semua tekan beg kuning di bawah. Oh, itu semua agent-agent kita siang malam tu push, kita push punya. Tak sebut langsung pun alhamdulillah. Saya tak kata, tapi macam Korun. Macam saya tak kata dia, tapi dia macam. Sebab Korun pun sama apa? Allah sebut surah Al-Qasas ayat 78. Tengok. Itu jawapan dia. Mana syukur. Alhamdulillah tuan-tuan. Anak cerdik, cemerlang semua kan? Keputusan bagus. Alhamdulillah. Allah izin. Allah bagi anak cerdik. Lepas tu jawablah jawapan yang lain. Bagi kismeh 7 botol. Kurma makan sampai cirit. Air zam-zam 6 gelen. Okey lah. Yang penting alhamdulillah tu dulu. Yang ketiga, ahli syukur punya tanda sifatnya apa dia? Yang ketiganya adalah, dia tetap memuji Allah walaupun dalam susah ataupun senang. Dia susah ke, dia senang ke, sentiasa memuji Allah. Maknanya, apa susah, apa senang pun, ingatan terhadap Allah itu tak pernah lekang di bibir dia. Ketika hati sedih dan pilu kerana ujian melanda, ingatlah dia sementara. Ucapkanlah. Ucapkanlah. Ketika hati sedih dan pilu, ujian melanda, ucapkan apa? Alhamdulillah. Oh, ini tahap wali ni. Dapat musibah, cakap alhamdulillah. Kereta kena langgar dia orang, turun-turun alhamdulillah. Lama orang tak langgar. Nah? Alhamdulillah. Biasanya inna. Nak cakap innalillah tadi. Lah tu lupa. Alhamdulillah tu innalillah. Alhamdulillah. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Tapi itu label-label kita. Itu label-label kita. Iman-iman cak ayam ni yang saya, kita semua ni. Orang kalau label iman-iman, iman tinggi-tinggi, lain jawapan dia. Sebab itu salah satu daripada manusia yang akan dikurniakan dapat rumah dalam syurga. Ini betul ni. Orang yang akan dapat rumah dalam syurga itu siapa? Oh, bukan senang oh dapat rumah dalam syurga. Salah satu golongan yang akan dapat rumah dalam syurga adalah orang-orang yang kematian anak masa kecil. Ni, dalam masjid malam ni. Siapa di kalangan tuan-tuan yang minta maaf, tanyalah. No? Siapa pernah anak dia meninggal masa kecil? Ada? Meninggal anak kecil? Ada? Ada. Anak masa baby, sekolah rendah, mati lemas, komplikasi jantung, kegagalan organ, dan meninggal masa kecil. Allah tak dengar baik. Allah Ta'ala sebut. Allah tanya kepada malaikat, "Hei malaikat, hambaku itu waktu anak kecilnya meninggal, macam mana keadaan dia?" Kata para malaikat, "Fayaquluna hamidaka wastarja'." "Ya Allah, hambamu itu walaupun anak kecil dia meninggal, dia sedih, tapi mulut dia tak henti-henti istirja'. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa hamidaka." Apa makna hamidaka? Memuji-mujimu, ya Allah. Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah. Segala puji bagimu, ya Allah. Engkau sayangkan aku dengan kau ambil anak aku terlebih dahulu. Syukur padamu, ya Allah. Tapi nak dapat label tu, payah tu. Mana ada orang nak alhamdulillah. Tapi dia boleh puji Allah di saat anak kesayangan dia meninggal. Maka kata Allah, dengar baik-baik. Kata Allah Ta'ala, "Hei sekalian malaikat, ubnu li'abadi baitan fil jannah." Engkau binakan sebuah rumah kepada mak bapak budak yang mati tu. Mak bapak dia dapat rumah dalam syurga. Kau buatkan rumah untuk dia orang. Letakkan nama. Wasammuhu. Letakkan nama dekat kawasan perumahan tu. Kan rumah-rumah kan ada. Perumahan Izora, Adelia. Kan ada perumahan nama kawasan-kawasan kan. Melanti lah, Zon Mawar lah apa kan. Namakan rumahnya sebagai Baitil Hamdi. Rumah orang suka memuji walau anaknya mati. Wow, hebat tu. Jadi nanti tuan-tuan masa dalam syurga, tengah duk jogging kan. Yelah, mana ada sembahyang subuh. Jogging kan, buat apa lagi dalam syurga? Bukan sembahyang lah. Ceramah pun tak ada kot. Kan? Penceramah pun tak ceramah lah. Duk jogging. Baitil Hamdi. Tahulah kita bahawa itu rumah siapa empunya? Rumah milik orang-orang yang anaknya mati masa kecil. Itu lah. Ada rumah khas. Bertuah. Walaupun dia sedih di dunia, tapi Allah dah simpan ke akhirat nanti. Dan anak-anak yang mati masa kecil ni tahu kan? Dia dalam jagaan dan layanan Nabi Allah Ibrahim. Untung. Tunggu di pintu syurga. Tapi kita yang anak-anak tengah hidup ni, biarlah dia hidup. Saya tengok tuan-tuan mata tu macam, kan, daripada menghabiskan beras, siang malam tu tengok TV, oh mati je lah kan. Tunggu di syurga senang. Jangan macam tu, biarlah dia hidup. Lain pula dia faham, orang suruh dia bersyukur. Dia bunuh pula budak-budak tu. Jangan lah. Sekarang ni bahaya tuan-tuan, sampai orang lepas geram banyak sekali. Dia bunuh anak orang banyak. Aduh, hai la ilaha illallah. Ingat ya. Jadi, dia puji Allah senang ataupun susah. Sedih pun dia tetap memuji Allah. Sebab Allah lebih tahu apa yang terbaik. Dan yang terakhir, yang keempat, tanda ahli syukur adalah sesekali dalam hidup tidak pernah membanding-banding akan nikmat yang diperoleh atau yang diperoleh oleh orang lain. Ha, dia tak ada nak membanding-banding. Orang pepatah cakap apa? Seringkali kita melihat pelangi atas kepala orang, sedang kita lupa pelangi yang sama juga atas kepala kita juga. Pelangi ke atas? Sama lah atas kita juga pelangi itu pun. Yang selalu orang cakap tu lah apa? Untung. Seolah-olah hidup dia macam tak pernah untung.
1: Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling bertolong-tolong sesama kita. Insya-Allah Allah akan bagi keberkatan melimpah ruah dengan payungan para alim ulama, para pemimpinnya yang bertakwa dan semua dalam taufik Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah sekadar ini saja sembang-sembang kita pada kesempatan. Mohon maaf atas kekurangan saya, minta maaf atas ketelanjuran. Mudah-mudahan ada rezeki dan lain-lain kesempatan kita bersua lagi. Aku lu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siapa menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Raudah Sakinah, hiasi taman-taman ilmu bersama pakar-pakar agama yang bertauliah dalam Raudah Sakinah, menemui anda setiap hari kecuali hari Jumaat 2 petang di Kedah FM. Ilmu yang bermanfaat adalah sebaik-baik bekalan kehidupan. Raudah Sakinah.
1: Alhamdulillah, kita telah ikuti Raudah Sakinah di Kedah FM bersama dengan yang berbahagia Ustaz Ilyas Ismail untuk bahagian yang terakhir sebentar tadi. Dan terus setia menemani misi Santai 6.12 Estate Amalkan Jiwa Kedah FM. Assalamualaikum.

0: saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kerajaan kerana telah dengan pembentangan bajet ini telah menyediakan pelbagai inisiatif-inisiatif yang bermanfaat khususnya bagi kami para mahasiswa. Sebagai contoh, dengan kenaikan kadar fly siswa yang daripada RM400 kepada RM500 dan juga kadar gaji para fresh grad daripada universiti kepada RM2,500. Ini merupakan satu kata peningkatan yang baik bagi kami para graduan dan para bakal graduan. Dan seterusnya juga saya juga ingin mengharapkan juga dengan adanya inisiatif kenaikan gaji ini, pihak kerajaan boleh mempertimbangkan untuk menyediakan ataupun membuka lebih banyak industri agar membuka lebih banyak peluang-peluang pekerjaan kepada para graduan.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

90.5 88.5 105.7 105.7 dan 105.1.

0: dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
1: Dan show. Sempoi dan show.
2: Kedah FM. Kedah FM, assalamualaikum. Terima kasih untuk semua Masa Lagi Setia di 97.5 pilihan terbaik di utara Masa Lagi bersama misi Redax. Bukan Redax, Santai 612 hashtag nama kejiwa. Malam nanti, jangan lupa 9.15 minit malam hingga pukul 10 malam. Kita ada rock tak berhenti, rock santai di Kedah FM hingga pukul 10 malam. Dan juga cerita-ceritanya 10 malam nanti juga menanti ada. Jangan ke mana-mana, terus setia di Kedah FM 97.5. Ada ni lagu Mungkir, nyanyian Usop Kedah FM.

Kedai FM Mesra Moni Santai 6.12 masih lagi menemani misi tepat pukul 8 yang 1 minit malam ketika ini. Anda masih lagi kekal mendengar Kedai FM di 97.5 pilihan nombor 1 di utara. Okey, baik, untuk anda semua, kita nak kongsikan pada waktu solat. Bagi daerah Kota Setengah Kumpulan Subuh Kursus waktu solat dia Fadung Isyak 8.15 minit malam. Pendang Kuala Muda Yan waktu Isyak 8.15 minit malam. Padang Terap Sik waktu Isyak 8.14 minit malam. Seluruh daerah Baling 8.14 minit malam. Kudim Bandar Baru 8.14 minit malam. Seluruh Pulau Langkawi waktu Isyak 8.17 minit malam. Dan juga Puncak Gunung Jerai waktu solat Fadung Isyak 8.18 minit malam. Teruskan kesetiaan di Kedai FM 97.5 terbaik di utara. Dua apa tu? Terus kekal dengan Kedai FM. Oh.

0: Terima kasih untuk anda semua kerana sentiasa setia memilih Kedai FM sebagai menjadi pilihan di hati anda. Kedai FM Masyarakat Harmoni, masa lagi menemani Mizi. Baiklah, kepada muslimin dan yang muslimah, dan sebentar saja lagi tepat pukul 8.15 minit malam azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat dan fardu isyak bagi seluruh kawasan daerah Kota Setar, Kuala Palsu, Pokok Sena dan juga kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya. Kami di Kedai FM mengucapkan selamat menandakan solat dan fardu isyak kepada muslimin dan juga muslimat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Kedai FM Masyarakat Morning 97.5 pilihan terbaik di Utara. Terima kasih untuk semua masih lagi setia hingga ke waktu ini. Masih lagi menemani misi santai 6.12 hashtag namakan jiwa. Dan kita doakan terbaik. Sekolah di kawasan Johor diumumkan tutup dan juga di beberapa kawasan juga melibatkan di Selangor, Kuala Lumpur juga terjejas keadaan paras tidak sihat. Doakan semoga cuaca cerah di sana. Alhamdulillah di Alustar, walaupun kemarin sehari dua hari tak hujan, tapi mata jerbu tu hilang dah. Sebelum ni hujan je, tengok esok jerbu main, hujan jerbu main. Alhamdulillah hari ni okey. Dan juga malam ni juga tadi bunyi gua pom-pom-pom dengar kuat. Dan muzik keluar, tengok ke tingkat, tengok tak hujan. Mungkin kawasan lain hujan kan. Apa pun hati-hati memandu dan keadaan hujan ni gini-gini di kawasan anda semua. Apa pun terima kasih pemilik kedai FM. 9 malam nanti kita akan ikuti utama 9 malam. Dan jangan lupa 9.15 minit malam kita ada rock santai, rock santai di kedai FM menanti anda nanti. Dan waktu sekarang 8.32 minit malam. Tadi Mizi bukan tadi Mizi, Mizi nak cerita lah satu benda kan. Mizi pi beli makan lah kan. Lepas tu macam kita suruh sedap macam DJ lah. Memang DJ. Ayai, tak apa-apa kata apa. Tak apa-apa, puji diri sendiri. Jom Kristen Nurani untuk anda kedai FM.

Itu dia kira FM 97.5 pilihan terbaik di utara Taman Rashidah Utama Wings telah menghiburkan anda di kira FM 8.50 minit malam ketika ini. Masih lagi menemani misi dalam santai 6.12 hashtag damaikan jiwa hingga 12 malam nanti agar bersama dengan anda semua. Baik, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya untuk anda semua. Dia buat apa tu? Makan pizza. Kena pizza malam-malam itu. Kena lah, budek lah, macam mana pun dah suka kan. Sikit-sikit sebuah cinta meh untuk anda, KFM.

0: Raja-Raja Melayu menyeru semua pihak supaya tidak mencampuri atau mempolitikkan krisis institusi tata yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Usaha penyelesaian hendaklah diserahkan kepada pihak berautoriti berlandaskan undang-undang dan adat negeri. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja, Tan Sri Syed Daniel Syed Ahmad berkata, sebarang perbezaan pendirian hendaklah diselesaikan secara beradab dan beradat dalam semangat syura dan musyawarah serta berpandukan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959. Raja-Raja Melayu turut mengingatkan supaya isu berkenaan tidak dijadikan bahan politik, modal meraih sokongan atau ruang meningkatkan pengaruh bagi memenuhi agenda perebutan kuasa. Dalam pada itu, Raja-Raja Melayu menegaskan tahta merupakan amanah yang membawa tanggungjawab besar terhadap negeri dan rakyat. Semangat kekeluargaan, keharmonian masyarakat serta kemuliaan institusi diraja perlu sentiasa dipelihara sepanjang usaha mencari penyelesaian. Raja-Raja Melayu turut mengingatkan semua pihak agar mengelak daripada mengeluarkan kenyataan yang boleh mengaibkan atau mengambil tindakan yang berisiko mengeruhkan keadaan. Sebarang kenyataan atau tindakan tanpa memahami adat, sejarah dan kerangka perlembagaan negeri berisiko menjejaskan keharmonian masyarakat. Negara memerlukan pemimpin yang mempunyai visi dan prihatin terhadap masalah rakyat, termasuk golongan berpendapatan rendah serta pekerja bawahan yang menyumbang kepada pembangunan negara. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurutnya, seorang pemimpin perlu memahami kesukaran yang dihadapi setiap lapisan rakyat bagi memastikan keperluan dan kebajikan terus terjamin.
1: Kita nak pilih menteri atau pemimpin yang prihatin tak nasib orang. Selesai semua masalah satu hari memang tak boleh. Tetapi kongkonya ada niat yang baik. Kerana negara ini perlukan pimpinan yang ada prinsip. Negara ini perlukan pimpinan yang prihatin terhadap masalah rakyat di bawah. Yang cakap banyak, cakap pandai, maki orang ramai. Tapi yang tahu rasa apa nasib pesawah padi di Kedah, apa nasib pemandu teksi di Johor, apa nasib petani, apa nasib nelayan, bagaimana anak sekolah beli buku, bagaimana mahasiswa cukup makan ke tidak, bagaimana gaji pejabat-pejabat awam yang peringkat rendah cukup atau tidak.
0: Beliau berucap pada majlis peluncuran pemberian bantuan khas kewangan kepada pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah di Putrajaya. Dalam sidang media pula, Menteri Pengangkutan Anthony Lok memaklumkan kira-kira 53,000 pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah dijangka menerima bantuan khas kewangan secara sekali beri sebanyak RM1,000 setiap seorang sebelum sambutan Deepavali. Menurut beliau, proses pembayaran bantuan akan diselesaikan dalam tempoh 2 hingga 3 minggu. Penyaluran dibuat secara berperingkat menerusi serahan tangan dan pembayaran dalam talian.
2: Ini adalah permulaan. Secara berfasa-fasa kita akan ada beberapa program lagi di beberapa negeri lain. Hari Sabtu ini saya akan pergi ke Pulau Pinang untuk di pemandu-pemandu di seberang utara, dan minggu depan juga kita akan aturkan beberapa lagi, 2-3 lagi program di negeri-negeri berlainan. Namun begitu, secara tentu kita tak dapat memberikan secara by hand kepada setiap pemandu. Mana-mana yang tidak sempat kita jemput, akan kita sampaikan bantuan itu secara online.
0: Anthony Look. Sementara itu, bantuan RM1,000 diterima melegakan golongan pemandu sewa di Kelantan. Ia membantu meringankan beban kewangan, terutama lagi bagi menampung kos penyelenggaraan kenderaan dan membeli keperluan harian.
3: Terima kasihlah kepada kerajaan Mandani ini kerana sudi membantu kereta sewa di Kelantan ini yang amat naik sekali hari ini. Boleh para-para pemandu teksi kita baiki kenderaan lebih kurang sikit sebanyak.
4: Macam-macam, nak dah puspakung kereta, nak baiki kereta. Moga kereta sewa ni usia umur tu lama benar tu. Jadi baiki kena baiki go tu, baiki go ni. Pah, sara hidup lah. Boleh nak pun sara hidup.
5: Saya amat mengalu-alukan lah. Sebabnya kita sekurang-kurangnya boleh menampung sedikit dalam segi kewangan untuk memastikan keadaan kita ni berasal lancar sikit lah. So, ia keluar pula boleh kita buat baiki-baiki teksi dan untuk kehidupan kita lah.
0: Pengumuman gaji permulaan RM2,500 sebulan bagi graduan dan pekerja separuh mahir menerusi Belanjawan 2027 disambut baik Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA. Pengerusinya Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus menyifatkan ia sebagai satu penambahbaikan dalam kerangka pendapatan pekerja. Bagaimanapun kaedah pelaksanaan termasuk tata cara pembayaran dan tempoh pelaksanaan perlu diperincikan. Ini bagi memastikan langkah tersebut dapat dilaksanakan secara teratur.
6: Perkara yang dianggap sebagai satu bentuk penambahbaikan yang lebih baik. Cumanya bagaimana ia untuk dilaksanakan itu, kita harus menunggu dia punya perkelilingnya. Kerana dalam apa juga bentuk pelaksanaan dalam tadbir urus ini, dia memerlukan perkeliling. Jadi

Terima kasih Orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5. Music Express.

anda sukakan lagu-lagu rock santai, lagu-lagu rock yang mengambil jiwa, lagu yang mengambil kenangan, tangkap lentok, tangkap lele. Tiap Rabu malam di Muzik Express, 9.15 hingga 10 malam, rock santai terbaik, babe.

muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada. Music Express.

anda sukakan lagu-lagu rock santai, lagu-lagu rock yang mengambil jiwa, lagu yang mengambil kenangan. Tangkap lentuk, tangkap lele. Tiap Rabu malam di Music Express, 9:15 hingga 10 malam, rock santai terbaik, babe.

Kedah FM. Kedah FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Kita masuk dan segmen seterusnya. Cerita. Okey, kita nak cerita apa, Mizi? Malam ni Mizi buka tadian sikit tau. Nak kongsikan pandangan dan pendapat. Kena tengok, kita berada dalam negara serumpun. Paling kita tak ada kontroversi sangat dengan Singapura, dengan Thailand, itu je pasal... Pasal apa kata? Pasal motor eh? Kontroversi kan antara sama yang tak sama. Lepas tu kata dekat dengan sana, kita tengok orang dia pun terpakai helmet. Tak apa, kita tak pakai helmet, tak boleh. Itu di kontroversi pertama kita dengan Thailand tahun ni. Ini kontroversi yang dah lama, tapi baru ni sebabkan bola Piala ASEAN kita tak layak. Tapi kita tak ada lah kecewa. Tapi mereka mengatakan seumpamanya kita ni kecewa tak dapat menang jadi juara apa semua. Sedangkan kita tak ada kalah, cuma nasib je dalam kumpulan tu jadikan gol. Sampai je satu gol je kan. Tak apalah, kita tak ada rezeki lah. Macam mana kita pun redo. Tapi kerap pihak sana membanding-bandingkan, katanya itu pasal makanan lah, pasal itulah semua. Kata semua claim Indonesia punya, tapi jerebu kan, jerebu dia tak nak claim lah. Ambil buat balik. Dan takut juga dengan menteri-menteri dari negara sebelah kan. Dia kata kita bagi jerebu, kita juga bagi oksigen. Aduh, macam-macam. Jadi membandingkan, contohnya mesti baca yang paling itu kita nampak sangat negatif sangat. Orang kata merasakan, boleh buatkan orang kata bertengkar mulut. Tapi nak cerita benda yang sikit lagi, cerita pasal batik. Ada juga yang natural pendapat dari orang sana, kata batik ni Indonesia ada batik dan sebenarnya Malaysia juga ada batik. Tetapi ada yang cara yang ilmiahnya bagi tahu batik Malaysia ada batik, Indonesia ada batik, tetapi warna, bukan warna, corak batik di Indonesia lain. Dia macam corak macam kita tahu Jawa kan macam corak, tapi kita punya batik dia lebih dia boleh pergi macam design lah. Kata tengok batik di Terengganu kan, di Kedah juga ada tempat penceritakan batik pun semua kan. Kita ada batik kita ni variasi, boleh ke international. Kan, kalau kita fikir kain batik nampak corak macam tu, tapi kita punya batik bukan sahaja macam kain batik tu je, tapi kita banyak corak lagi. Itu bezanya lah yang kita tengok. Ada orang luar negara yang bagi tahu beza batik Malaysia dengan batik, ada nasi batu. Ada yang mesti tengok satu page ni, kata nasi goreng ada di Malaysia. Ada page daripada Indonesia juga membandingkan nasi goreng sebenarnya di Indonesia ada nasi goreng, tapi di Malaysia ada nasi goreng. Tapi dia kata nasi goreng sebenarnya di Malaysia ada nasi goreng, di Malaysia sedap lagi. Tapi ada satu page pula dia kata nasi goreng di nasi goreng sebenarnya di Indonesia dan dipopularkan di negara mana entah dah letak. Macam tu pula kan, perbezaan, perbandingan kan. Jadi untuk anda semua, pernah tak dalam kehidupan kita ni kita dibandingkan, anak pertama ke, dalam keluarga kita anak kedua ke, banding ni macam ni, anak dah dalam keluarga dah, betul dalam pupu pula, pupu macam ni, kita macam ni, macam tu kan. Pernah tak ada bandingkan? Kok lah tok kita bandingkan ke, mak menangkan kita banding, ada kata anak dia masuk ini, kita masuk ini. Pernah tak dibandingkan? Perlukah dibandingkan? Pernah tak dibandingkan dan perlukah benda ni dibandingkan? Okey, cepat komisi 04 7713 0437717608. Kedai FM, mesra harmoni.

0: Aduhlah. Ish.
1: Hang pasal apa Zah?
0: Aku rasa sedih sangat lah. Tak ada semangat dah nak buat apa. Rasa kosong.
1: Relax dulu Zah. Hang tarik nafas. Hang boy. Kalau hang nak luah apa-apa, aku ada. Hang jangan pendam sorang-sorang. Jom aku belanja hang minum.
2: Minta bantuan bukan tanda kita ni lemah. Tapi tanda kita ambil berat pasal diri sendiri. Hubungi talian Hill 15555. Kami sedia bantu hampa. Pesanan ini daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.

0: Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara cepat komisi 04 dan 7713037704 7713608 hantarkan di WhatsApp Kedai FM 0115666300. Perlukan dibandingkan, pernah tak anda dibandingkan kan? Tapi mesti baca, bukan saja dibandingkan dalam keluarga tu, anak pertama, anak kedua kan, anak keempat, kelima, macam mana kan, tapi juga dibandingkan dalam jangan marah, perkahwinan kan. Lepas tu tuan-tuannya si isteri, si suami, okay, macam lelaki ni dia dah kahwin, tapi isteri dia meninggal, dia kahwin lain. Lepas tu dia cuba bandingkan. Tapi ada mesti baca di media, platform media sosial. Si isteri kata, dia kata kak akan buat bila dia kata, oh, isteri dia dulu macam ni. Lepas tu dia akan ambil sebagai cabaran, akan buat lebih baik, akan jadi terbaik. Tetapi setengah perempuan dia cemburu, dia nak merajuk. Tetapi mesti baca kak tadi kata tak, dia akan buat yang lebih baik. Mesti tak ingat nama dia, mesti baca dia kata dia akan terbaik. Dan sampai suami dia depan ni hargai dia, bukan dia nak buat terbaik tu sebab dicemburu atau sebagainya, tapi cuba buat yang lagi terbaik untuk suami tu. Setengah orang tu dia jealous, dia terima rajuk kan, setengah orang tu cepat terasa hati sehingga porak peranda rumah tu kan, berbandingan dengan itulah. Jadi macam mana anda pula, pernah dibandingkan ke? Assalamualaikum. Hello.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, apa siapa sangkut-sangkut ni, bagi lain kena sikit ya. Hello.
1: Tak apa clear
0: kan? Oh, tak apa clear dah ni. Satu Kedah tak apa nak dengar. Tak apa clear dah di video. Dengar suara utara. Tak apa nak clear. Okey, kita tengok juga di WhatsApp Kedah FM ni. Kenapa dia tak bunyi? Dia bunyi. Okey, ramai juga. Assalamualaikum Jimmy, selamat bertugas. Ini juga Assalamualaikum Jimmy, selamat bertugas. Hari Rabu cakap apa khabar Jimmy dari mana, dari Bahari Ghazali dari Tameru Ipoh Perak. Terima kasih mendengar Kedai FM. Okey. Ada kata Mizi putar lagu ni, nanti kita akan putarkan. Jadi macam mana pendapat anda, pernah tak dibandingkan? Tapi macam tak dibandingkan je ni, ini macam telefon nak bawa ucapan je ni. Perlukah dibandingkan? Orang kata anak pertama, anak kedua kan, pernah tak ada pengalaman anda dibandingkan dengan orang lain? Contohnya kita ada kerja ni macam ni, han tengok tu Angoh kan kerja bagus tu, belajar tinggi, han tengok result dia bagus, han pernah tak ada dibandingkan? Dan anda rasa perlu tak benda tu dibanding-bandingkan ke tak perlu, diam je? Ok, cepat call BC 04 7713037 04 7713038. Kita ada Kak Liza dari Kuala Kedah. Dia kata Mizi, benda tak perlu, kak sendiri, anak-anak kak tak ada nak banding-banding mana, semua sayang sama-sama. Sayang kalau dapat result pun sama-sama kita tengok yang teruk ke apa semua, kita cuba perbaiki. Kita tahu tahap anak kita macam mana. Anak kita ni tengah tu, anak kita dia dia memang senang dapat tangkap, tapi kalau setengah tu anak tu dia memang kita hajar macam mana dia suka, itu adalah kita cuba buat yang terbaik. Tetapi memang tahap tu je dia, kita tak perlu pelekehkan atau sebagainya. Kita perlu bagi nasihat dan cari kelebihan anak kita tu. Itu dia bagus Kak Rizal, macam bakal motivasi. Okey, jom dalam diam untuk anda Kedai FM.

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Dalam dunia digital, keselamatan identiti menjadi keutamaan. Kini ada My Digital ID, satu kunci untuk semua, menghalang penyamaran dan akaun palsu. Anda adalah anda. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi anda. Tak perlu banyak kata laluan. Satu log masuk, selesai urusan saman, pinjaman pelajaran, mohon kerja dan banyak lagi. Untuk maklumat lanjut, layari digital-id.my. Satu kunci untuk semua. Muat turun dan daftar sekarang. My Digital ID. Selamat pantas.

Kedai FM Mesra Morning. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi setia mendengar Kedai FM. Okey. Relax dong. Macam tu lah kita tengok tu. Jangan kita membanding-bandingkan. Tapi kita negara serumpun ni kena bersatu padu lah kan. Warna serumpun kan. Bersatu padu. Yelah, jangan kita bergaduh hal-hal remeh. Tapi banding, perlu banding ke? Nasi goreng. Tapi ada yang cakap sate dari Indonesia. Tapi sate Malaysia sedap lagi. Tapi betul lah kan? Mesti pernah makan sate Indonesia. Dia tak ada kuah kacang. Dia tak ada kuah kacang tau. Mesti lupa lah kuah tu. Tak tahu tapi tak ada kuah kacang ke? Okey, untuk anda semua cepat komisi 04-7713-0304-7713-0608. Pernah tak anda dibandingkan dengan adalah di keluarga ke, dengan siapa-siapa kawan-kawan ke dibandingkan? Perlu ke benda tu dibandingkan? Baik. Ada abang abang apa misi? Abang Din kita ni dia bagi tahu tak perlu dah semua nak banding-banding tu, kadang-kadang buat orang terasa hati je misi. Okey, dia kata macam mana orang saya belah je. Dia nak pandai-pandai, tapi kita dah didik bagi semua secukupnya. Itu semua kita berserah pada Tuhan. Tapi kita dah berusaha yang terbaik. Tapi jangan kita cuba banding-bandingkan. Kadang orang dulu dia kata ramai kata makcik-makcik suka bandingkan. Itu makcik bawang ni. Buat relay banding kita. Dari Sungai Bintang ni, terima kasih banding. Dia dari anak komisi 04-7713-0304-7713-0304. Tadi ramai yang call. Tapi bila lagu habis tak nak call. Ajalah yang remeh temeh kan. Yang remeh temeh tak payahlah kita nak bandingkan. Kedai FM.

Amboi. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi setia mendengar Kedai FM 97.5. Dia ada yang kata ada kebaikan dan keburukan. Tak ada kebaikan, keburukan banyak bandingkan. Kalau boleh tangan kita bandingkan lah kan. Kalau kita bukan dengan keluarga pun, kalau boleh kita dimaklum dengan bandingkan. Begitu juga dengan negara serumpun tu, kalau mereka nak bandingkan, kita tak payah komen lah, diam je kan. Okay, kita baca diam je. Kadang-kadang bila komen kan sesuatu yang pasal satu tu, yang pelakon tu, kita masuk komen, dia akan naikkan dia punya engagementnya dalam media sosialnya kan. Okey, anda faham tak faham apa yang mesti dicakapkan? Pernah tak anda dibandingkan kata, oh, mat hang tengok tu abang hang masuk askar, hang duk kerja macam ni je, ha, macam tu kan. Pernah tak? Mesti bukan kena dalam keluarga, mesti pernah kena banding. Banyak kali kan. Kami ni jumpa ni, kami cari yang kerja kerajaan. Macam tu kan. Pernah kata kan, ni kerja ni macam tak ada masa depannya ni kan. Tengok dia tu kerja, macam tu kan. Tapi kita kena percaya pada rezeki lah. Tadi pernah tak berlaku pada diri anda? Dan kita tengok Abang Man kita, dia kata Mizi penuh dah Mizi. Saya ni bawa bas je. Dulu dia bawa bas kilang Mizi di Penang. Ada kerak lah dibandingkan kan dengan kawan dan sebagainya. Dia kata Nuhan tengok kawan dah berjaya dah, kerja bank apa semua, hang ni kerja bah, buat bah. Tapi alhamdulillah lah, buat bah ni juga saya mampu pelihara anak-anak saya hingga besar dan ada segurut ijazah. Tahniahlah untuk Abang Man kita. Baik, jom Wani Khairi menanti anda. Cak cekuk, cak cekuk Kedai FM.

0: Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.
1: Di mana saja anda berada, terus kekal mendengar Kedah FM 97.5 masa lagi menemani Mizi. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan yang pada malam ini 11.4 minit malam. Terima kasih Abang Kodi juga Aiman di Pasar Borong. Juga kita ada ramai lagi, Angah juga hilang tak ke mana, selalunya ada hantarkan kiriman. Terima kasih juga yang hantarkan kiriman WhatsApp yang telah Mizi bacakan sebentar tadi. Dan tambahan sudah untuk semua cerita-cerita tadi, dah cerita dah. Terima kasih yang hantarkan, berkongsikan nasihat dan sebagainya. Dan dia terus menemani Mizi hingga 12 malam nanti dengan pilihan lagu-lagu yang terbaik. Jom ada Flybeat, mengapa perpisahan yang kau pinta. Kedah FM.

0: saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kerajaan kerana telah dengan pembentangan bajet ni telah menyediakan pelbagai inisiatif-inisiatif yang bermanfaat khususnya bagi kami para mahasiswa. Sebagai contoh, dengan kenaikan kadar fly siswa yang daripada RM400 kepada RM500 dan juga kadar gaji para fresh grad daripada universiti kepada RM2,500. Ini merupakan satu angkatan peningkatan yang baik bagi kami para graduan dan para bakal graduan. Dan seterusnya juga saya juga ingin mengharapkan juga dengan adanya inisiatif kenaikan gaji ini, pihak kerajaan boleh mempertimbangkan untuk menyediakan ataupun membuka lebih banyak industri agar membuka lebih banyak peluang-peluang pekerjaan kepada para graduan.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Same point.
3: Di sepanjang malam aku berdoa.
2: Dan show.
4: Di abang jahat, aku tu cinta berdebar.
2: Same point. Dan show.
1: Kedah FM.

Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Terima kasih untuk semua masih lagi setia menemani Mizi dalam Santai 612 hashtag namakan jiwa. Sebab malam ni rasa sejuk sangat. Sebab cuaca kita lah, hujan kan, ada kawasan yang mendung, gelap. Tapi ada banyak yang hujan kawasan yang bagi tahu Mizi hujan tempat kami. Alhamdulillah, syukur. Baik, jom kita layan lagu malam-malam ni. Sedang bertugas juga, sama bertugas kita ucapkan yang bertugas di kilang. Aduh kan, berkata Mizi, kami kerja kilang, dengar Mizi tiap malam. Ya kau. Okey, baik, jom kita layan lagu seterusnya. Ada Sincerity, Camellia, Gugusan Harriet, Kedai FM.

0: Boy.
1: Di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Show. Sam Boy dan Show.
2: Kedah FM.

Kedah FM 97 per bulan yang 5, pilihan terbaik di utara kita dia. UK, siapa yang rampas cintamu? Aduh, pedih. Dengan lagu-lagu ni malam-malam ni. Okay, baiklah, jom terus setia di Kedah FM. Ini dia, Luana Hati Kristen untuk anda. Kedah FM.

Kedah FM 97.5 bila terbaik di utara 11.43 minit malam ketika ini. Misi dah nak mula diri, mohon kepada maha jika sadar dan silap, sedangkan lidah lagi tergigit. Ini kan pula kata-kata saja nak racun sikit-sikit lagi. Apalah sangat cerbu, tapi itulah kita kena cerbu tu jaga kesihatan. Kita ramai yang kata demam sesemua pun semua kan, cepat alahan kepada asap tu kan. Boleh pakai pelitup muka yang ada N95 pun semua tu. Bila keadaan cerbu, kalau nak pergi ke Kuala Lumpur ke Johor ke, ada tugas-tugas ke, ada abang-abang trailer kita, lori kita, space standby siap-siap, beli siap-siap berituk muka untuk kita hindari. Kadang kita tak ada apa, dia tahap tidak sihat, jadi dia akan mempengaruhi juga dalam sistem imun kita. Jangan kata aku kuat, tak, kita tak nampak dia udara tidak sihat tu, dah memang dia akan mempengaruhi dalam sistem pernafasan kita. Sehingga kita berjumpa lagi, mohon maaf, kita bye, assalamualaikum.

0: persembahan Eliana dengan tak tercapai akalmu memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jauh anda berada. 4 jam yang lalu anda telefon bertemankan dengan Reza. 8 malam hingga 12 malam Nasional Malam. Dan kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru Khamis 15 Oktober 2026 4 Jamadil Awal 1448 Hijrah dengan Nasional Game Burhantu. Segmen nombor 1 tengah malam anda. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara pantai barat ke pantai timur Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar? Semua jaga makan, jaga kesihatan. Yang paling penting anda sihat. Saya sering doakan semoga semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Tapi ada juga yang tak sihat kan? Makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk Nasional Game Burhantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM seluruh negara. Masuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Saya nampak rakan-rakan saya di RTM Negeri yang baru habis tugasannya di Perlis. Saya nampak kawan saya DJ Shah, DJ Mimi di Mutiara FM, Cik Su di Kelantan FM. Jadi selamat berehat untuk rakan-rakan saya ya. MyTV 701 Astro 869 juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Mana dia geng-geng saya? Geng-geng burung hantu. Untuk kita layan lagu-lagu terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar sahaja yang saya berikan sepanjang 6 jam saya ke udara bersama dengan anda. Jadi terus kekal setia, stay tune. Anda juga pada waktu ini yang sedang bekerja, sedang bertugas ya. Selamat bekerja, selamat bertugas. Jangan risau, saya temani anda sampai pukul 6 pagi. Ramai yang sedang bekerja, sedang bertugas mencari rezeki. Mereka yang sedang berniaga juga sedang mencari rezeki pada waktu ini. Peniaga-peniaga di warung-warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran terus bersama-sama dengan Nasional FM. Juga mereka yang berada di atas jalanan mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu Grab, apa-apa lori, berada-berada bas, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Ah, gitulah. Semangat-semangat terus. 12 malam sampai 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Ini lagu untuk mereka yang sedang bekerja. Mudah-mudahan dapat menghiburkan anda. Semangat terus dengan tugasan yang diberikan. Galas tanggungjawab itu dengan sebaik-baiknya.
1: Pemalas. Memanglah Kanda pemalas. Bukan nak ingat cari kerja.

Ya, yang tengah kerja terus semangat ya. Jangan mengular pula. Siapa mengular, saya laporkan kepada bos anda. 12.28 minit tengah malam. Ya, hari ini hari Khamis. Pastinya kita lebarkan senyuman yang paling manis. Kita hindarkanlah kata-kata yang sinis. Kita senang, janganlah menangis. Kita ciptakan suasana yang harmonis dan juga romantis. Tapi jangan banyakkan promis. Sentiasa berfikiran optimis. Pasti ceria dan juga sukses di hari Khamis. Setiap minggu kita akan tertanya-tanya. Tertanya-tanya apa dia? Macam mana dengan harga petrol? RON 97, 95 diesel. Baik, harga runcit petrol 97 dan juga 95 tanpa subsidi masing-masing turun 5 sen seliter, manakala harga runcit diesel tanpa subsidi turun 10 sen seliter bagi tempoh bermulanya hari ini 15 Oktober hingga 21 Oktober ini. Kementerian Kewangan memaklumkan harga baharu RON 97 tanpa subsidi ditetapkan pada RM5.10 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi RM4.62 seliter dan juga diesel tanpa subsidi RM5.17 seliter. Baik, dalam pada itu juga penerima budi madani RON 95 ataupun budi 95 terus membayar RM1.99 seliter berbanding dengan harga RON 95 tanpa subsidi ya. Dengan kerajaan menanggung subsidi sebanyak RM2.63 seliter ataupun 57% daripada harga tanpa subsidi. Budi madani diesel juga terus membayar RM2.10 seliter. Kerajaan juga akan terus mengambil pendekatan berhemah bagi melindungi rakyat daripada turun naik harga di samping memastikan bekalan bahan api negara kekal mencukupi dan juga terjamin. Itu RON 97, 95 dan juga diesel bagi minggu ini ataupun 15 Oktober hingga 21 Oktober nanti. Mana dia geng-geng berhantu? Dah laporkan diri bersama dengan saya belum? Laporkan diri di Facebook rasmi Nasional FM, Instagram, di live TikTok seketika nanti. Jadi terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti. Terus semangat. Walaupun dalam hidup kita menerima pelbagai ujian dan juga dugaan kan. Yang paling penting semangat kita jangan luntur. Semangat kita yang menentukan jatuh bangun kita. Jadi terus semangat untuk kita terus bangkit dari sebuah kekalahan semalam. Mudah-mudahan hari ini adalah langkah yang baru untuk kita terus melangkah maju. Dato' Ramli Salib dan juga Lafendet, semangat Lamina. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

komposer untuk lagu ini adalah Dato' M. Nasir. Bumi Putera Rockers dengan Dajjal, 12.46 minit tengah malam. Malam masih muda. Tapi ada kawasan yang dilanda hujan kan, sejuk je. Di ibu negara pun begitu, cuacanya sejuk je. Ada yang nak tarik selimut ke? Relax-relax, tenang-tenang. Tarik selimut tapi tak boleh nak tidur, tak apa. Terus layan lagu-lagu terbaik yang bakal saya keudarakan sampai pukul 6 pagi nanti. Ribut putih, hujan lebat dan juga air kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Gua Musang, Pasir Putih, Bacuk dan juga Jeli, Terengganu di Besut dan juga Setiu, Pahang di Bentong, Selangor di Sepang, Hulu Langat, Gombak, Petaling, Kuala Selangor dan juga Hulu Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, Johor yang melibatkan daerah Tangkak dan juga Muar sehingga jam 2 pagi nanti. Dan juga di Negeri Perlis, seluruh Negeri Perlis, di Kedah, di Gubang, Pasu, Padang Terap, Baling dan juga Sik, dan juga sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Nodiana Nodin melaporkan diri bersama dengan saya dari Miri, Sarawak. Kita ada Albiana, Rosiliana, Rohatun, Atun, Tibol, Tawa, Abang JJ Gemas, Nenek Ani, Bidadari Salju, Iskandar Putri, Johor. Kita ada Ita Chot dari Ipoh, Mahathir Muhammad Zain, Khairil Anwar. Kita ada Razak Balangi, Ramli Lee, Fazia G, Cik Ma dari Perlis, Noraini dari Kuching, Sarawak, Syah Putra Mesin, Johor, Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Noah Jali dari Kelapa Sawit, Kulai, Johor. Matahari Bersinar, Murni Saat dan Real Adi juga dari Damansara Damai melaporkan bersama dengan saya. Razak Balangi, Intan Hamid, Akila Melson, Asna Asrani dari Jerantut, UPS Kuala Terengganu, Marfua Panglan. Kita ada Syaz dari Kuala Lumpur, Juazmizi, Abdullah Pucung, Selangor, Ahmad Nurul Amri, Ali Zuhaili, Zana Abbas, Rush Zarina, Syazwan Arif, Marsa Saleh, Dida Wahida, Masniah Sanawi, Aina Sofia, Sibu Sarawak, Jalatun Gansok hadir dari Kota Kinabalu, Sabah, ya. Mami Zaida, YMC luncur terus, Hamdan Arifin, Jamaah Aloha, Adik Abigail, Astani Patolaha, Mohd Faizal Mustafa dari JB, Nur Isa, Aniza Samin, Diabiah, kita ada siapa lagi, Aniza Samin, Ramlah Din, Nikmas Kota Baru, Ramlah Din, Idah Khairi dari Pasir Mas, Kelantan. Kita siapa lagi, Lin Roslinda, Acik Ki Singa Utara. Kata selamat bertugas Abang Manis, luncur sampai pagi. Jadi janji dengan saya, teman berteman, terus sampai pagi. Ada yang sedang berjuang dalam hidup, perjuangan kita tidak akan selesai sampailah kita tutup mata di penghujung nyawa kita, kan. Setiap hari kita berjuang. Berjuang apa saja, mencari rezeki juga berjuang, berjuang untuk hidup. Jadi kekalkan semangat kita, teruslah perjuangan anda. Mudah-mudahan perjuangan anda membuahkan hasil yang baik. Jadi apa yang paling penting, kita terus positif dalam hidup kita. Fikiran positif, hasilnya juga turut positif. Kumpulan Mei, Hakikat Perjuangan. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Di mana lagi? Di Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan kereta Peng Yu membawa kita ke 1.6 pagi. Selamat pagi untuk semua pendengar Nasional FM yang terus kekal setia. Ada juga yang baru bersama-sama dengan saya kan. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, untuk Nasional Game Berhantu 12 malam sampai pukul 6 pagi. Saya harapkan anda terus berada dalam keadaan yang baik-baik, sihat-sihat selalu, jaga makan, jaga minum, jaga kesihatan baik-baik. Walaupun negara kita pada ketika ini dilanda jerebu, yang terutamanya yang melibatkan semenanjung tanah air kan. Jadi walaupun Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menyeru umat Islam untuk mengadakan solat hajat susulan situasi jerebu yang melanda negara kita ketika ini. Dr. Zulkifli mengajak solat hajat dijalankan secara serentak di seluruh masjid dan juga surau di wilayah persekutuan. Jerebu semakin teruk, senjata kita adalah doa sebenarnya. Semoga Allah SWT mencurahkan rahmat dan juga hujan yang bermanfaat, bukan saja di wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya ataupun Labuan, tapi kita juga menyeru umat Islam di seluruh negara untuk sama-sama mengadakan solat hajat. Semoga hujan yang turun adalah hujan yang menghilangkan jerebu. Okay, Berhantu, terima kasih hadir di live TikTok pada ketika ini. Rozila Ramli antaranya, Zaini Omar, Intan Abdul Kadir, Nadira Nista Leo, Lavender Girl, Noraini Nurjiz, ada juga Mesara Wawab Nel, kita ada Azmi Rina Dayah, Azlan Abdul Wahid, Farid Abdullah, Maddin Adida 80, Lidah Kerry Pasir Mas Kelantan, Antoi Jirat, kita ada Kubu-Kubu Beracun, Nur Cahaya Perlis, Amy Bob Parker, Fiza Riza, kita juga ada Fikri 92, Saima Isa, Acuniza, Yo Kalang, Fankilia, Izora, Nur Safa Marwa, Azli, ada Joe Putri, Delisha, Syekh Bani Bunga Mawar, Hayati Ahmad, siapa lagi? Jan Pak Ejan, Jun JR, Fainiza Yayang, Zabidah Yaya, Wiranti, Mat Yusri, Nur Pika, Nizam Omar, Faizal JB, Zaliha Mat Saleh, Ita Chon. Ada juga Dor Nesrol Ramli, Kio Kusan lagi, itu antara yang hadir. Cinta Hati juga, Lina Ina, Bunga Salju. Okey, ramai-ramai yang hadir dekat live TikTok. Jangan lupa yang hadir, tapping-tapping layarnya ataupun tap-tap like-nya. Kasih banyak hari ni boleh tak? Kata kita tepi-tepi like-nya, kasih semangat semua Tika Tiki Taka. Okey, ramai yang hadir. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini kali ini hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda. Tadi kita dah layan lagu-lagu angguk kepala kan. Katanya tak ada ke warung joget? Ada. Kita buka seketika warung joget menerusi lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Fauzi Mazuki, lirik oleh Herman Tino, persembahan Raja Iman dengan Jejaka Idaman. Siapa jejaka idaman anda? Anda je yang tahu kan?

0: terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa

Ini lagu dalam filem Dilhai Tumhara. Perpaduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagunya Mohabbat Dil Kasukun. Membawa kita ke 1.27 minit pagi waktu ini. Baik, semua sekolah di negeri Sarawak, semua sekolah ataupun institusi pendidikan di bawah seliaan Kementerian Pendidikan di Sarawak akan beroperasi seperti biasa hari ini. Dan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan sebarang perubahan ataupun maklumat terkini akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Jadi pelajar yang hadir ke sekolah ataupun institusi pendidikan digalakkan memakai pelitup muka sebagai langkah penjagaan kesihatan susulan keadaan jerebu semasa. Jadi ibu bapa ataupun penjaga dibenarkan untuk tidak menghantar anak bawah jagaan masing-masing ke sekolah sekiranya terdapat kebimbangan terhadap kesihatan mereka susulan keadaan jerebu yang masih lagi melanda beberapa lokasi di Sarawak. Okey, kalau ada anak kita yang memang ada asma semput kan, yang suka bernafas apabila ketika jerebu, boleh tak payah hantar anak ke sekolah, tapi maklumkan dengan pihak sekolah. Itu yang paling penting. Okey, geng-geng berhantu semua okey lagi. Ada Ina melaporkan diri, antara yang terbarunya Abdul Muiz, Ida Comel, PN94 Budak Felda, ada Rebe 78, Roy RS Chal dari Tenom. Oh, Tenom lama saya tak pergi Tenom tau. Saya suka minum kopi Tenom. Alan Yan, Ismi Yaya Azlan Adnan, Linda Rizkullah. Kita ada Ajib 8189, Aris dari Kuching Sarawak, Aib 69, Azami Abu Bakar, Norizan Deraman, ada Nur Pineng, ada Marayati Ibunda 79, Kiwani Anak Utara Channel, Zuzana Ahmad Shazwan, ada Kerol, ada Rukia 65, Zahiran Ismail. Lagi siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Ramai-ramai sebenarnya. Napi, Abang Lori, Bad SB dari Bintulu, Sarawak, Mat Yusri Batu Pahan hadir. Okey, Alan Burger Penang, Drive Penang, Alan Burger Geni Drive Penang, ataupun Syafiq Azrin I juga melaporkan diri bersama dengan saya. Macam mana peniaga-peniaga burger se-Malaysia? Semua okey hari ini? Ada kawasan yang dilanda hujan, katanya jualan agak kurang sikit bang. Tak apa, itulah namanya rezeki. Kadang-kadang rezeki ni datang tanpa diduga tau. Ada rezeki hari ni banyak, ada esok kurang. Begitulah. Apapun yang boleh bantu, kita syukur dengan rezeki yang kita perolehi. Kena selalu bersyukur. Ainon Putih juga turut bersama-sama. Zima Paris juga turut melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, jom kita bertukar mood kita. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak dari jam 12 malam tadi sampailah ke lagu Hindustan kan. Hiburan berbagai, berbagai rentak. Ada rock hentak-hentak kepala, ada dangdut, ada Hindustan yang saya berikan untuk anda. Dan kini tibalah masanya melepasi 1.30 minit pagi, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk hati, lagu-lagu kenangan lah Yang indah itu pertemuan, yang manis itu kemesraan, yang pahit itu perpisahan, dan yang tinggal hanyalah kenangan. Saya harapkan kenangan yang manis saja yang kata orang tu anda kenang-kenangkan lah. Yang pahit kita letak ke tepi. Saya takut bila kita kenang kenangan yang pahit tu, luka lama berdarah kembali. Apapun, kenangan banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Kenangan adalah menjadi pengalaman dalam hidup kita. Pengalaman itulah cikgu yang terbaik untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah. Hashtagnya Seharum Mawar Dahulu, menerusi lagu dan lirik ciptaan Azizan. Gemesik suara Nurul menerusi lagunya Cinta Azali. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gembur Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat? Lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Ini tiba masanya Zon.

sebuah lagu ciptaan Cam, lirik oleh Lan Lager. Aero dengan Terimalah Sayang Cintaku Seadanya. 1.56 minit pagi waktu ini. Ada yang dah terimbau kenangan? Ada, saya tahu. Hidup ini tak selalunya indah kan? Namun yang indah itu hidup dalam kenangan. Tak semua perkara yang kita inginkan kita akan dapat, dan tak semua yang kita dapat itu kita inginkan. Semua okey lagi geng-geng berhantu? Saya harapkan anda okey. Walaupun ada kawasan-kawasan yang dilanda hujan pada waktu ini, kita syukur sangat-sangat. Mudah-mudahan hujan yang turun itu adalah hujan yang bermanfaat untuk kita. Hujan rahmat menghilangkan jerebu yang ada. Kalau diikutkan oleh Met Malaysia, ribu putih, hujan lebat dan juga angin kencang melibatkan negeri Selangor di daerah Sepang, Kuala Langat dan juga Kelang, negeri Sembilan di Port Dickson, Melaka sehingga jam 4 pagi nanti. Juga di negeri Terengganu, di Besut Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Marang, Kemaman dan juga Dungun, Sarawak di Kapit, Seri Aman, Lubuk Antu dan juga Bukit Mabung termasuklah di Song juga sehingga jam 4 pagi. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia ya. Baik, dalam melanjawan 2027, kita sebenarnya nak ucap terima kasih lah. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, yang merangkap Menteri Kewangan. Sebab apa? Sebab pada melanjawan 2027, Perdana Menteri mengumumkan perluasan pelaksanaan program Dapur Siswa Madani ke semua politeknik dan juga IPG di seluruh negara menerusi peruntukan sebanyak RM20 juta kan. Jadi ianya akan menyediakan peralatan memasak, sumbangan bahan makanan serta menu kasih siswa pada harga serendah RM5. Dan ini sebenarnya sekaligus kita melihatkan ataupun menoktahkan isu pelajar institusi pengajian tinggi berlapar akibat kekangan kewangan, terutamanya bagi pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan kan. Betul, ada pelajar kita kalau kita lihatkan mereka makan sehari sekali je sebelum ini, nak berjimat punya pasal. Demi mengejar cita-cita segulung ijazah, mereka sanggup berlapar. Tapi kalau boleh lah kita jangan biarkan anak-anak kita berlapar. Maka sebab itulah peruntukan Dapur Madani ini diperluaskan kepada politeknik dan juga institut pendidikan guru IPG. Jadi keperluan asas seperti makanan dalam kalangan pelajar yang kurang berkemampuan supaya dapat ditangani dengan lebih menyeluruh. Dan kita harap juga masalah pelajar berlapar ini dapat diselesaikan menerusi inisiatif ini. Okey, selamat pagi. Saya nak ucapkan bagi mereka yang baru melaporkan diri bersama dengan saya, Ismi Azhar antaranya, Ani 83, kita ada Harimau Borneo, Mizi 85 dari Puchong, ada Asang, ada Julie T, Ketupat Palas, Azaz Noor dari Kampar, Ibra Angles, Jajah 83, Ita 85, Mirza Asam Pedas, Warisan Pak Tunggal, Teluk Mas Melaka. Kita ada Jamal juga, Syukri, Mat Yasin, Muslim, ada Ketupat, ada Chris Patih, Syaril, Zaid Abdul Kadir, Nolida 24, ada Zura, Nagos Burger, Yuswan Yusof, Pak In Burger, Sabin Ibaling, Yati Salim. Ramai lagi. Yong Izzah katanya salam, selamat pagi semua. Ya, selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan. Okay, kita memasuki tepat jam 2 pagi untuk berada di jam yang ketiga Nasional Gear Berhantu. Terus berhibur lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini, lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azam Dungun, kumpulan Kapila. Menerusi lagunya Merindu Tanpa Kata. Ada yang sedang merindukan seseorang tapi tanpa kata, diam seribu bahasa. Terus layan Gear Berhantu.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Afika MS. Budak Kacamata dengan Tiada Lagi Lagu Rindu. Tapi pemilik suara ini tetap ada terus sampai pukul 6 pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. 2.25 minit pagi waktu ini, ada yang melaporkan pada saya kawasannya hujan lebat, kan? Alhamdulillah, syukur. Sekurang-kurangnya hujan itu dapat, kata orang tu, mengurangkan jerbu yang ada. Baik, kita tahu setiap tahun, setiap tahun sebenarnya hampir kira-kira 5,000 angkatan tentera Malaysia yang bersara, Namun selepas bersara, apa yang mereka lakukan? Dan pelbagai inisiatif sebenarnya diambil oleh kerajaan ataupun Kementerian Pertahanan, dan yang terbaru, lebih 15,000 anggota dan juga veteran Angkatan Tentera Malaysia disasarkan memperolehi peluang kerjaya kedua menerusi My Bakat Veteran menjelang 2030 selepas menamatkan perkhidmatan. Perdana Menteri Sumber Manusia Dato' Sri R. Ramanan menyatakan sasaran itu disokong menerusi kerjasama antara Kementerian Sumber Manusia dan juga Kementerian Pertahanan bagi memperluaskan peluang kerjaya berkenaan. Dan kerjasama Talent Corporation Malaysia Berhad bertujuan memadankan kepakaran ketenteraan dengan keperluan industri dan juga peluang pekerjaan awam. Dan setiap veteran Angkatan Tentera yang bersara akan menjalani penilaian kemahiran 2 tahun sebelum bersara bagi membolehkan mereka memperolehi sekurang-kurangnya kelayakan diploma sekaligus meningkatkan peluang mendapat pekerjaan dengan gaji lebih baik selepas tamat perkhidmatan. Betul. Sebab Angkatan Tentera biasanya bersara lebih awal, kan? Umur 41, 42 dah bersara. Lepas bersara, gaji pun dah tinggal sikit, kan? Dah tinggal separuh. Anak-anak masih lagi memerlukan, kata orang tu, pelajaran, nak melanjutkan pelajaran. Ada yang bekerja sebagai pengawal keselamatan selepas itu. Macam-macam lagi pekerjaan yang dilakukan. Tapi sekurang-kurangnya, inisiatif terbaru ini dapat membantu mereka. Pesara-pesara tentera. Habibah Azman, selamat pagi untuk anda. Cinta hati Chef Z dari Nilai Negeri Sembilan, katanya hujan lebat di sana. Alhamdulillah. Ahmad Nurul Amri, hamba Allah. Kita ada Azri Aziz, Ayu Syamnurin, Syamnuri dari Langkawi, Ali dari Alustar, Hazri Zabaha juga hadir. Kasudah Buruk menghala ke Pucung, Pak-pak-pak. Abang Lori kita, Atira, Abang Long Awang dari Bintulu. Lagi siapa lagi, siapa? Ramai tu, ramai tu. Mastura hadir, Ati Azuriati hadir, supporters GBH. Mantap. Ada Nani juga, Mr. ZH, Nadia Jurawat Cinta. Hai Nadia, tak tidur lagi. Abang Tanker hadir, pom-pom-pom. Lela Lady hadir. Okay, yang hadir terus hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Bar SB juga, Abang Lori. Mantap, hari ini ramai pilot-pilot darat melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Teruntuk Cinta Hati berusi lagu seterusnya. Lagu ciptaan Akur, lirik oleh Atika. Persembahan Sonia dengan Luruh Cintaku. Terus bersama dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Menerusi Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan Lian Buahmat supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

sini. Riz rewatan dengan lamunan terhenti. Tidak mudah kita melupakan masa yang lalu kan. Bukan mudah untuk kita lupakan ketika kenangan yang selalu dalam ingatan kita. Tapi sebenarnya akan terasa kata orang tu indah jika kita menyedari pengalaman yang kita lalui itu boleh dijadikan sebagai satu pelajaran yang sangat berharga untuk masa depan yang lebih baik. Baik, 2:55 minit pagi. Buat anda yang baru bertemankan Arsenal Game Berhantu, selamat pagi. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Tentunya sampai pukul 6 pagi nanti. Yang tengah bekerja, jangan pergi mengular pula eh. Saya nampak ada yang mengular tu. Saya ada mangkuk ajaib. Kata nak pergi toilet, nak pergi ke tandas dia. 5 minit je dengan kawan-kawan. Tapi dah dekat setengah jam tak muncul-muncul. Wahai kawan-kawan, pergi cari kawan anda yang hilang tu. Saya percaya ada yang sedang mengular pada waktu ini. Jangan mengular lah. Kalau boleh kita datang kerja sama-sama, kita mulakan kerja sama-sama, siap sama-sama, kita balik pun sama-sama tau. Kesian kawan-kawan kita. Pemandu-pemandu semasa, diharapkan anda terus fokus pada pemanduan anda. Ada banyak kawasan yang dilaporkan hujan, jadi jalan raya licin. Jangan laju-laju, ikut peraturan yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Baik, Kementerian Luar Negara menggesa rakyat Malaysia supaya menangguhkan sebarang urusan tidak mendesak ke Arab Saudi susulan situasi keselamatan di negara itu yang dilaporkan masih lagi belum reda sepenuhnya. Menterinya Dato' Seri Muhammad Hassan menyatakan langkah berjaga-jaga itu diambil susulan serangan terbaru ke atas kompleks penabisan minyak Saudi Aramco di Dahran semalam. Selain pada insiden letupan di lapangan terbang Riyadh yang mengorbankan 13 nyawa serta mencederakan ratusan yang lain. Jadi nampaknya keadaan di sana masih belum reda. Kementerian Luar memberikan nasihat perjalanan supaya mana-mana rakyat Malaysia yang tiada keperluan mendesak menjadualkan semula perjalanan mereka ke Arab Saudi. Dan Dato' Seri Muhammad memberi jaminan bahawa kesemua warga Malaysia termasuklah pekerja dan juga pelajar di Riyadh dan juga Jeddah berada dalam keadaan selamat berdasarkan laporan harian yang diterima daripada Kedutaan Besar Malaysia di Riyadh serta Konsulat Jeneral di Jeddah melalui sistem e-konsular. Selamat pagi untuk perindu yang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Lina Marina juga hadir, Darmina Nel Hamdan. Kita ada siapa lagi? Ismail Siri dari Muar, Di Luncai Jebon dari Sarawak, Maksuna Arah 77 dari Kuching Sarawak, ada Ishak dari Nasi Lemak Ampangan Negeri Sembilan, Mama La Shazila Ila, Budak Manjung Kak Yati, Aiskrim Daman Huri. Kita ada Abang Seringgit 2 alias Saleha Muhammad juga turut bersama-sama, Fiza Hafizah Fitri, Muhammad Nur Rahmat, Abang Luri, Abang Pon Fadli Zainal, Roslida juga hadir. Malak Acid katanya jom makan. Oh, ada yang sedang menjamu selera pada waktu ini. Dimulakan dengan Bismillah, diakhiri dengan Alhamdulillah ya. Zumi Jaima Abdullah kata Roslida kemas kedai sambil layan lagu dekat GBH. Mantap. Ada yang dah nak tutup kedai ke? Semoga perjalanan ataupun perniagaan anda semakin hari semakin maju eh. Peniaga-peniaga se-Malaysia, saya sering doakan. Walaupun ada kalanya cabaran ekonomi ketika ini kan, tapi apapun, semua itu bergantung pada rezeki kita. Sikit ataupun banyak, kita kena bersyukur selalu. Syukur itulah yang akan membuatkan kita tenang jelasnya. Zamawi Saliman, Jaimah Abdullah katanya tengah bungkus nasi lemak sambil layan GBH. Sambil-sambil tu, sambil tepi-tepi like ya. Asmadi Madi juga turut bersama-sama. Okey, jom terus layan lagi. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Kita layan lagu ini pula. Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri, persembahan daripada Ratu Rock Tanah Air kita, Ella dengan Sembilu. Ini lagu tahun 1992. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

Tuan, puan, abang, kakak. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana? Di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

persembahan Gemulang Search dengan lagu Isabella, lagu yang sangat-sangat popular tahun 1989 sehingga ada filem Isabella. Siapa masih ingat lagi filem Isabella? Lakonan Amy Search dan juga kumpulan Search bersama dengan heroinnya pada waktu itu adalah Nia Zulkarnain dari Indonesia. Lagu itu membawa kita ke 3.25 minit pagi waktu ini. Yang baru bangun, selamat pagi. Ada yang baru bangun, ada yang teringatkan masa lalu. Seperti biasalah, masa lalu itu adalah kenangan. Walaupun tak indah, tapi tetap menjadi kenangan. Esok pula adalah impian kita bersama, dengan harapan moga langkah kita tak kembali lagi salah. Bagaimana keadaan cuaca di tempat anda? Hujan lagi? Masih lagi hujan, ribut putih hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan Negeri Sembilan di Sepang, Kuala Langat dan juga Kelang, Negeri Sembilan di Port Dickson, seluruh Negeri Melaka, di Negeri Terengganu, Kuala Besut, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Marang, Kemaman dan juga Dungun, Sarawak, di Kapit, Bukit Mambun dan juga Song, Sri Aman. Dan sehingga jam 4 pagi nanti, itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Ramai pemandu-pemandu teksi, pemandu kereta sewa, pemandu bas sekolah melahirkan rasa gembira sebab bantuan khas kewangan sebanyak RM1,000 secara sekali bayar ataupun one off kepada mereka semua yang telah pun mula disalurkan semalam. Dan insyaAllah akan digunakan bagi menampung keperluan harian keluarga serta membiayai pembaikan kenderaan yang mungkin sekian lama tertangguh akibat kekangan kewangan. Jadi ramai jugalah yang katanya bantuan ini amat besar nilainya kerana pendapatan harian pemandu teksi terutamanya pada masa ini sangat-sangat sedikit. Betul. Saya pernah juga tanya kan kepada kawan-kawan saya yang bawa teksi. Ada yang katanya sehari dapat RM20 je. Ada yang keluar kerja pulang dengan tangan kosong pun ramai juga. Inilah nasib sekarang kan. Tetapi apa boleh buat, kadang-kadang itu je kerja yang mereka tahu. Lagi mudah-mudahan bantuan RM1,000 itu dapat memberikan atau ataupun meredakan sedikit tekanan untuk kelangsungan hidup ya. Ada juga yang katanya bantuan itu digunakan untuk menukar tayar kereta dan juga membeli sedikit barangan dapur. Alhamdulillah, syukur. Banyak lagi lah bantuan-bantuan yang akan disalurkan kepada kerajaan, khususnya kepada mereka yang memerlukan. Golongan B40, M40 juga turut mendapat bantuan. Apa yang paling penting, kita doakan dan kita sama-sama bangunkan Malaysia. Semoga ekonomi negara kita bertambah maju. Kalau ekonomi kita bertambah baik, insyaAllah banyak lagi bantuan-bantuan yang akan disalurkan, akan dikeluarkan, akan diberikan, akan dipulangkan kepada kita semua. Nas Amirul dari Manjung, selamat pagi. Mona Rahim, Pak Sulan, Prozen, Azrin Mansur, Zaitun Syari. Kita juga ada Wangi, Azrin Ahmad 86 memberikan salam. Kita ada siapa lagi? Linda Kitchen, Syarul 36, Puna Memerindu, Zulaika Azurin, Jamila Ahmad, Hana dari JB, Zombie USJ pun hadir, Mama Mira, Zailah Rose, Iris Chomel, Ismi Pal dari Taiping. Lagi siapa lagi? Ramailah yang baru berteman dengan saya. Mungkin ada dari tadi dengarkan radio je, sekarang baru nak melaporkan diri di live TikTok. Noliana Lia juga hadir. Yang mana saya nampak, saya akan keudarakan namanya. Virginia Vanessa Alung Puso 96 Kedah hadir bos. Rasida Halidi, saya juga turut hadir. Okey, alhamdulillah ramai yang hadir. Waktu ini sehingga jam 4 pagi nanti, saya berikan saya hentikan seketika menangis tapi bujuk hati sebab kita nak berikan laluan untuk setengah jam ini, hiburan tak berhenti menerusi koleksi 80-an
lagu-lagu 80-an yang terbaik yang akan saya siarkan untuk setengah jam ini. Mudah-mudahan anda juga terhibur dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Dan lagu koleksi 80-an saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada ciptaan Surya Buti, lirik oleh YZ Ismail. Persembahan Datuk Sheila Majid menerusi lagunya Pengemis Muda, lagu pada tahun 1985. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

lagu ciptaan A. Ali Hedwin dengan berakhirnya satu percintaan. Untuk koleksi lagu 80-an, berakhir satu percintaan. Nak buat macam mana kalau dah berakhir kan? Kadang-kadang bukan itu yang kita pinta. Pertemuan yang memberikan kebahagiaan, kita mengharapkan sehingga ke akhir hayat, tapi akhirnya kecundang di tengah jalan. Tapi apapun, kalau kita tak mampu nak menjadi pensel untuk menulis kebahagiaan orang lain, kita jadilah pemadam. Pemadam untuk menghapuskan kesedihan orang lain, ya. Selamat pagi untuk geng-geng buruhantu yang baru berteman ke nasional geng buruhantu pada waktu ini. Seminit lagi kita menghampiri jam 4 pagi untuk kita berada di jam yang kelima untuk nasional geng buruhantu, pertemuan hari Khamis 15 Oktober 2026, 4 jam adil awal 1448 Hijrah. Oh ya, kita lupa nak ucap mereka yang menyambut hari lahir hari ini kan. Jadi bagi mereka yang menyambut hari lahir hari ini, selamat hari lahir buat anda semua. Semoga ditambah rezekinya, dipanjangkan usia, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga hari lahir tahun ini memberikan kebahagiaan, 1000 kebahagiaan buat diri anda. Ada yang sedih semalam. Semalam dah tinggal kenangan. Hari ini kita mulakan langkah baru, ya. Jadi bangun pagi ni ataupun awal pagi ini, kita berikan senyuman yang manis je. Walaupun dalam hati kita menanggung 1000 kedukaan, jangan ditunjukkan. Tunjukkanlah wajah yang manis supaya mereka tak boleh meneka hati kita, bagaimana hati kita. Baik, setakat ini Suruhanjaya Perkhidmatan Awam masih lagi menunggu pekeliling sempena dengan pengumuman gaji permulaan RM2,500 sebulan bagi graduan baru dan juga pekerja separa mahir menerusi Belanjawan 2027. Dan sememangnya disambut baik oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, SPA. Dan Pengerusi SPA Dato' Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus menyatakan pelaksanaannya perlu diperincikan melalui pekeliling bagi menjelaskan mekanisme, tempoh berkuat kuasa dan juga kumpulan yang layak menerima kadar berkenaan. Dan pelaksanaan dasar itu sebenarnya memerlukan penelitian terperinci sebelum dapat dilaksanakan, khususnya membabitkan implikasi kewangan dan juga kumpulan penerima manfaat. Gaji baru minimum juga telah pun diumumkan oleh Perdana Menteri menerusi Belanjawan 2027 juga akan dilaksanakan bermulanya Jun tahun 2027. Ramai yang menyambut baik, ada juga yang mengatakan ianya melihat bagaimana ekonomi negara kita. Ya, betul, saya setuju bagaimana ekonomi negara kita kan. Tetapi apa yang paling penting, kita bersatu padu lah. Bersatu padu dalam membangunkan Malaysia. Ramai yang baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Zura Virus, Mama Ayu, siapa lagi? Cumi, ada Snow Seputih Salju, ada Tia juga yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Dila juga. Kasut dah buruk juga menyatakan pada saya, katanya anaknya baru saja kemalangan jalan raya, baru dapat tahu ni bang. Semoga dipermudahkan. Dan doa sama-sama semoga anak itu selamat, ya. Azhar, ada Mona Rahim Muslim, Muhammad Syafizam juga hadir. Pam-pam-pam. Wati, terima kasih banyak-banyak. Putri 01, Singa Ainul juga turut hadir. Ramai-ramai yang hadir. Ramai juga yang hadir sebab tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur buat kuih. Tak boleh nak tidur nak cari rezeki. Dekat rumah pun cari rezeki. Ada yang nak buka warung sekejap lagi. Semuanya dah bangun dah. Siap-siapkan sarapan pagi kan untuk jualan. Ada yang tengah masak lontong, masak pun lagi nasi lemak. Selain daripada itu, mi goreng, mi hun goreng, macam-macam lagi, ya. Ada juga yang buat nasi berlauk kan. Kalau di Pantai Timur memang terkenal dengan nasi berlauk, nasi dagang dan sebagainya, nasi air dingin, macam-macam nama nasi lah. Nasi tomato. Ada yang tengah buat laksa Kedah, laksa Penang, laksa Johor.
macam-macam lagi. Jadi selamat berniaga untuk anda. Mudah-mudahan perniagaan semakin hari semakin maju. Okey, sambung lagi menangis tapi bujuk katil. Tapi sebelum itu, saya seperti biasa pada waktu ini, macam biasalah, kita bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu paduan suara Udit Narayan, Hema Sardesai dan juga Hari Haran, A, B, C, D, E, F, G, H, I, I Love You.

UK dengan rhythm si jantung hati. 4:30 minit pagi waktu ini. Ada juga ibu bapa yang baru bangun di Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Pahang. Dia orang bertanya, sekolah ke tidak sekolah anak kita ni? Sekolah-sekolah. Institusi pendidikan di bawah kementerian, Kementerian Pendidikan di Selangor, Negeri Sembilan, Pahang dan juga Melaka kembali dibuka dan juga beroperasi seperti biasa mulanya hari ini. Namun begitu, bagi sekolah-sekolah yang dibuka ni, kita galakkanlah anak-anak kita, pelajar-pelajar kita pakai pelitup muka sebagai langkah berjaga-jaga. Jadi ibu bapa ataupun penjaga yang bimbang akan tahap kesihatan anak-anak untuk adik ke sekolah berikutan keadaan jerebu, boleh memilih untuk tidak menghantar anak ke sekolah. Jadi maklumkan kepada pihak sekolah, cakap dengan pihak sekolah, cikgu, anak saya ni ada asma, ada semput, bila terkena jerebu, menghirup udara yang berjerebu boleh mendatangkan bahaya. Jadi maklumkan kepada pihak sekolah. Yang tak sihat, maklumkan juga kepada pihak sekolah. Maklumlah jerebu ni, kadang-kadang bila jerebu je boleh batuk-batuk sesama dan sebagainya, boleh menyebabkan demam dan sebagainya. Kita doakan sama-sama, mudah-mudahan jerebu ini segera berlalu. Jangan lupa, mulai hari ini kita lakukanlah solat hajat di seluruh negara, memohon Allah SWT menurunkan hujan, hujan yang memberikan rahmat, manfaat untuk menghilangkan segala jerebu yang ada. KL jerebu teruk, kata Patih 74. Ya, KL jerebu teruk. Mazna Abdullah, Diana Bakawali, ada Mak Ella, Hana dari JB, Mariana Zinon, Mrs. Barrio, Hati J, Cik Na, Mak Ii, Lina Adam, Siti Khadijah, Isa. Selamat pagi. Okay, jom terus sambung lagi ya, lagu-lagu terbaik. Menangis tapi bujuk hati dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Harry Khalifah, lirik oleh Afiq Hamid, lontaran suara Damia. Menerusi lagunya, Pasrah. Kita pasrahlah dengan apa yang berlaku. Mamik Sabalori juga hadir, baru nak luncur dari Bandar Enstek ke Singapura.

0: WhatsApp message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu.
1: Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, ha, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
2: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
3: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah orang tersayang.
4: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
5: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semua.

ciptaan Wanzul, lirik oleh Sisal, Samudra dengan Mutiara Kaca. Dan lagu ini menutup tirai Menangis Tapi Bujuk Hati untuk pertemuan hari ini. 5.06 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Pagi ini kita bangun dengan rasa semangat. Pagi ini kita jalankan hidup kita dengan semangat. Kita belajar sesuatu, kita belajar mengikhlaskan, kita mensyukuri kesempatan yang ada lah ya. Mensyukuri waktu yang Allah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi ikhlas dalam hidup kita, sabar apa yang kita lalui. Memang betul, ikhlas itu pahit, sabar itu sangatlah pahit. Tetapi yang pahit itu adalah penawarnya. Mana ada ubat yang manis kan? Ubat semua pahit. Jadi yang pahit itu adalah penawar. Kerana kalau kita lihatkan orang yang paling bahagia, siapa dia? Orang yang paling bahagia itu adalah orang yang melupakan keburukan orang lain terhadap dirinya. Dan kita juga melupakan kebaikan diri kita terhadap orang lain. Itulah orang yang yang bahagia. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Khamis 15 Oktober 2026, 4 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu Balu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.53 minit pagi. Labuan 4.56 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.16 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi. Kuala Terengganu 5.45. Kuantan Pahang 5.44. Kota Baru Kelantan 5.49. Johor Baru Johor 5.41. Bandar Raya Melaka 5.47. Seremban 9.548. Shah Alam Selangor pula 5.50 minit pagi. Ipoh Perak 5.53 minit pagi. Georgetown, Pulau Pinang, Alustar Kedah dan juga Kangar Polis 5.56 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan seperti biasa di jam yang terakhir, ramai yang ternanti-nantikan raudah untuk pagi ini. Raudah akan saya siarkan 5.15 minit pagi, yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nia Aida Wati Yusof, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Muhammad Ridwan Muhammad Yunus, iaitu dengan tajuknya Akhlak Nabi Dalam Berkeluarga, bagian yang terakhir. Dan rakaman raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jom, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang memberikan kedamaian dalam jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa ataupun tanda pagarnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu di jam yang terakhir juga akan dapat menghiburkan anda, kerana banyak lagu di jam yang terakhir adalah lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu memberikan nasihat, lagu-lagu mendamaikan. Mudah-mudahan. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak putarkan lagu ini. Kita nak melihat keindahan alam, dan kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana menciptakan alam yang cukup indah untuk diri kita. Hijau Bumi Tuhan, persembahan ekspedisi daripada komposernya Izo Ekspedisi. Terus layan, terus luncur bersama dengan Nasional Game Burhantu sampai pukul 6 pagi nanti.

subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang bermaksud, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah contoh tauladan yang baik bagi orang yang mengharapkan berjumpa dengan Allah dan juga hari akhirat, serta banyak mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan bahawasanya akhlak Nabi hanya di masjid saja. Tidak. Tapi fi rasulillahi uswatun hasanah, dalam diri Rasulullah itu terdapat contoh tauladan yang terbaik. Bagaimana nak memimpin, kena ikut akhlak dan juga kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak berdakwah, kita nak berkeluarga, kita nak bersahabat, dan bagaimana kita berhadapan dengan musuh, itu semua mengikut akhlak yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Nabi kata sebaik-baik kamu, kalau kita nak tahu kita ni orang baik ke ataupun orang tak baik, ialah orang yang paling baik dengan ahli keluarga dia, orang yang paling baik dengan isteri dan anak-anak dia. Itu baru betul orang baik. Dan Nabi kata, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluarga aku. Nabi orang yang paling baik menyantuni ahli keluarga dia. Tapi kalau kita nak kenal kita ni orang baik ke tidak, balik rumah ni kita tanya pada bini kita, macam mana abang dengan kamu, baik ke tidak? Kalau bini kata, entahlah, daripada tak ada kira okey lah tu. Kalau dia pun ragu-ragu nak jawab dia, kita yang baik, terbaik bagi dia, maka kena cek balik tuan-tuan. Kena cek balik perhubungan kita. Sebab apa Nabi kata, kalau kamu nak tengok orang yang paling baik, dia mesti baik dengan ahli keluarga dia. Jadi sekarang ni orang ni dia nak nampakkan kebaikan.

tu baik tu pada orang lain, pada member dia, pada orang taman dia, pada bos dia, pada kawan sekerja dia, tapi dia tak usah untuk melakukan kebaikan pada ahli keluarga dia. Sedangkan Nabi kata orang yang paling baik, orang yang baik dengan ahli keluarga dia. Itu baru betul orang baik. Jadi cuba kita tanya, kita tanya isteri kita ni selamat ke dengan kita? Selamat ke dia tu daripada azab api neraka Allah? Kita jalan ke tidak tanggungjawab kita? Anak-anak kita, bagaimana agama dia? Selamat ke tidak di dunia dan juga di akhirat? Maka di sinilah medan akhlak kita untuk mencontohi Nabi SAW. Suatu cerita, Al-Aswad bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sahabat Nabi Al-Aswad ni, dia dah tengok akhlak Nabi di luar, tapi bagaimana akhlak Nabi SAW bersama ahli keluarga dia? Maka ditanya kepada isteri Nabi SAW, makanan Nabi SAW yasna'u fi baitihi, apakah yang Nabi lakukan di rumah? Dia tanya, wahai Aisyah, Nabi di rumah buat apa je? Maka Nabi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana yakunu fi mihnati ahlihi fa idza hadaratis salatu kharaja ila salati. Ya, Sayyidatina Aisyah kata baginda membantu menguruskan pekerjaan keluarganya. Nabi buat kerja rumah, Nabi buat. Kita pernah ke tidak kita tanya pada diri kita, pernah ke tidak kita bantu keluarga kita? Sedangkan Nabi SAW dibuat kerja rumah, Nabi dia bantu ahli keluarga di mana dibuat kerja rumah. Kalau patut mengelap-ngelap lah. Nah, itu Nabi SAW, pemimpin umat, orang seorang susuk tubuh yang mulia di bumi dan juga di langit pun bantu isteri. Kita baru ketua bahagian dah tak nak tolong isteri lah. Baru ketua unit ya. Nah, dia punya timing bukan main. Eh, tak boleh ni. Oh, dekat ofis orang sikit main hormat aku. Takkan tiba-tiba nak buang sampah pula? Buang sampah pun tak boleh. Nabi SAW. Jadi, kalau kita tak bantu isteri kita, bagaimana kita nak mencontohi akhlak Nabi SAW? Jadi, kita ni perasan isteri kita penat, tapi kita tak bantu pun. Kadang-kadang kita dengar anak kita minta tolong ya, untuk bantu kerja dia, tapi kita tak buat pun. Jadi sepatutnya kalau rumah tu perlu dikemas, maka kita sama-sama kemas. Di rumah tu bukan isteri kita seorang je yang tinggal, ramai yang tinggal. Tapi kenapa isteri kita seorang yang mengemas kerja rumah tu? Tambah sekarang perempuan bekerja juga. Patut lebih-lebih lagi kita bersama-sama menguruskan rumah tangga. Inilah akhlak yang Nabi SAW lakukan di dalam rumah. Kita kadang-kadang kita tolong juga isi kita. Bila kita tolong? Waktu dia demam. Dah tunggu kawan tu terlantar baru nak tolong. Bila dia nak berubah daripada tak membantu kepada membantu isi dia? Bila berlaku keretakan rumah tangga. Bini dia dah fed up duduk dengan dia, penat nak. Apa tu mulalah dia beranggapan orang ketiga ke orang keempat ke, macam-macam lah dia. Nak cari salah isteri. Sedangkan dalam masa yang sama dia tidak menunjukkan akhlak Nabi SAW dia bersama dengan ahli keluarga dia. Kita ada kadang-kadang buat seminar suami qawam. Oh, itu dia. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Lelaki itu lagi kuat daripada perempuan. Suami kawam ni suami yang kuat lah. Jadi kadang-kadang orang salah tafsir. Kawam ni dinamakan ketua, pemimpin tu, bukan maknanya bila suami tu ketua keluarga, dia boleh menjerit-jerit. Dia boleh memaki hamun, dia boleh menghina ahli keluarga dia, tidak. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaullah dengan mereka, yakni isteri kamu, dengan cara yang baik. Allah Ta'ala suruh kita ni bergaul dengan isteri kita
dengan cara yang baik. Cara yang baik ni bukan sekadar memberikan nafkah, bukan sekadar menyediakan rumah ataupun tempat kediaman, bukan sekadar menyediakan pakaian, tapi bil ma'ruf ni dengan cara yang baik ni, cara cakapnya, cara cakap yang baik, cara menegur kalau isteri kita ada salah, tegur cara yang baik. Lepas tu cara marah pun pastikan marah tu beradab. Kadang-kadang kita nak marah pada isteri kita disebabkan kesalahan yang mungkin dia lakukan, kadang-kadang sehingga meaibkan diri dia. Ha, itu tak ada adab tu. Memang betul kita ketua keluarga umpama dia, tapi pastikan kita mengikut akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, daripada Sayyidina Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la amzahu wa la aqulu illa haqqan." Nabi kata, sesungguhnya aku juga bergurau dan aku tidak mengatakan di dalam gurauku melainkan perkara yang sebenar. Maknanya Nabi kata dia pun bukan jenis terik aja, tidak. Nabi pun bergurau. Dan gurauan Nabi itu betul. Ha, walaupun nampak bergurau tapi betul lah. Seperti Nabi SAW bersabda, "La yadkhulul jannata ajuzun." Tak masuk syurga orang yang tua. Satu ketika ada orang tua tu tengah bersembang dengan Sayyidatina Aisyah. Maka Nabi pun masuk rumah tu sambil berkata, "La yadkhulul jannata ajuzun." Orang tua tak masuk syurga. Lepas tu Nabi tak tengok dah orang tua tu duduk petang-petang dah bersama dengan Sayyidatina Aisyah. Maka Nabi tanya, "Mana pergi makcik ni? Tak selalu ada petang-petang ni." Maka Sayyidatina Aisyah beritahulah bahawa sendiri terasa, dia rasa sedih sebab dia tu tak ada harapan masuk syurga. Sedangkan dia dalam syurga ini, yang masuk tu di antara umur yang dikatakan gagah. Mungkin dalam 30 ke 35 begitulah. Walaupun kita ni mati tua. Sebab bila muda tu baru boleh makan banyak nikmat syurga tu. Kalau orang yang umur yang tua 60-70 masuk syurga, habis kuat segegam nasi je, betul dah tak lalu lah. Tapi kalau orang muda ni, tak. Setakat sepinggan dua pinggan tu saya senang je. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Nabi SAW juga, yang dia bergurau dengan isteri dia juga. Kita jangan jadi suami yang orang kata serik tak tentu punca. Tak, bergurau. Bergurau. Ini kadang-kadang kita dengan isteri kita tu tak bergurau, serik aja. Tapi kalau dengan isteri orang lain, beria sangat bergurau. Bila berjumpa dekat event-event, kawan satu ofis kata, "Suami awak ni dekat ofis kelakar lah." Dalam bini, hati bini dia tak tahu lagi kat rumah macam mana kan. Dah macam gajah pun keluar, singa pun keluar, jenis perangai itu. Ha, tapi kita ni selalu kalau di luar tu elok je. Nabi kata itu bukan orang yang baik, orang yang baik pada ahli keluarga dia. Sayyidatina Aisyah berkata, "Sabakni Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fasabaktuhu ala rijlaya falamma hamiltu lahma sabakni faqala hadhihi bitilka." Satu ketika Sayyidatina Aisyah berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berlumba denganku, lalu aku mengalahkan baginda. Kemudian apabila badanku bertambah, baginda mengalahkanku, lalu bersabda, 'Ini sebagai balasan yang terdahulu.'" Maknanya Sayyidatina Aisyah Nabi ni dia ingat, hari tu kamu kalahkan aku. Sekarang ni aku balik-balik lah. Jadi maknanya Nabi juga bergurau dengan isteri dia. Maknanya yang kita dengan isteri kita ni kena ada kasih sayang. Kerana anak dia memerlukan kasih sayang. Dia kita kena ada momen kita. Kena ada pengalaman, orang kata memori kita dengan anak kita. Sebab anak kita akan bersama kita sampai darjah 6 je, tuan-tuan. Kadang-kadang darjah 6 tu kalau boleh dia nak lari daripada kita. Lepas daripada darjah 6 tu dah kurang dah dia dengan kita. Dah masuk asrama dan sebagainya, dah payah dah kita. Tak ada kenangan-kenangan indah kita bersama dengan anak-anak kita, tak ada. Sesudah dia dah besar. Jadi anak dia perlukan kasih sayang. Tapi kadang-kadang sekarang ni
Yang peliknya, kita gantikan kasih sayang anak-anak tu kepada telefon. Bila anak tu menangis, kita bagi telefon. Tengok anak tu menangis, buka DDM friend, bagi kan. Kita tak ada. Ini usahakan untuk bagi anak tu berhenti nangis dengan, tak kira lah kita bercanda ke apa ke kan. Kita bergurau ke. Kita gantikan kasih sayang tu dengan telefon. Siapa yang buat benda tu? Kita juga yang usahakan benda tu. Yang gantikan kasih sayang, kita yang merosaknya. Bila tengok anak tu bosan, tak menung je, pergi ambil telefon. Kalau tak ada tak ada internet, ambil hotspot ayah. Kita yang bagi benda tu. Bila kita tak ada buat satu aktiviti yang bagi anak tu hilang kebosanan dia tu. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dia tuan-tuan. Jadi benda ni Nabi sallallahu alaihi wasallam dah tunjuk dah contoh akhlak dia dengan ahli keluarga dia. Bagaimana Nabi bersama dengan ahli keluarga dia. Sampaikan perubahan pada riak wajah isteri dia tu pun dia tahu. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Inni la'lamu idza kunti anni radiyatan wa idza kunti alayya ghadba." Maknanya sesungguhnya aku mengetahui apabila engkau reda, maknanya suka dengan aku, dan apabila engkau marah dengan aku. Saidatina Aisyah ni kalau dia nak marah kepada Nabi, dia kata demi Tuhan Ibrahim. Tapi kalau dia suka dengan Nabi, demi Tuhan Muhammad. Maka perbezaan itu pun Nabi perasan. Kita perasan ke tidak perubahan pada isi kita? Kita tak ada tahu. Kita tahu balik tu makan dah siap. Kita tahu gitu je. Kita tak baca perubahan pada isi kita. Jadi hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, yang kita kena perlu ubah diri kita supaya mengikut akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana firman Allah taala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi bila kita tu usaha untuk mengubah diri kita menjadi yang baik, maka sudah pastilah Allah Ta'ala akan berkehendak kita menjadi seorang yang baik dan juga suami yang baik. Moga-moga perkongsian kita pada hari ini tuan-tuan memberi manfaat untuk kita bersama, dan kita dapat mengubah diri kita menjadi suami yang menjalankan mengikut akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah, perbaikilah akhlak kami sebagaimana engkau memperindahkan kejadian kami. Jadikanlah kami orang yang mengikut petunjuk Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satukanlah hati kami, perbaiki hubungan kami, dan jadikanlah rumah tangga kami dipenuhi kasih sayang, rahmat dan ketenangan. Kurniakanlah kami tutur kata yang lembut, kesabaran dan akhlak yang baik terhadap keluarga dan anak-anak kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma

Sebuah lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Ehsan Min Syahab, Datuk Jamal Abdillah dengan Kekasih Awal dan Akhir. 5.38 minit pagi waktu ini. Saya hampir sampai ke penghujungnya kerana pukul 6 pagi National Game Buruhantu akan berakhir, dan 6 pagi, tepat jam 6 pagi nanti, maka bermulalah National Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi bersama dengan kawan-kawan saya menerusi tiga suara pula ya. Tiga suara untuk pertemuan hari Khamis 15 Oktober 2026. Jadi terima kasih untuk anda yang terus teman berteman sampai ke saat ini. Dari jam 12 malam tadi sampailah sekarang ni, ramai yang teman saya di seantero Malaysia, seantero dunia. Terima kasih banyak-banyak menerusi semua frekuensi Nasional FM. Terima kasih atas sokongan anda kepada kami di Nasional FM. Jadi terus kekal setia bertemankan kami walau di mana jua anda berada. Yang nak ke tempat kerja tu di awal pagi ini, berhati-hati. Kebanyakan jalan raya dilaporkan hujan, licin dan sebagainya. Jadi jangan laju-lajulah. Yang paling penting jangan laju-laju. Sebab kita nak mencari rezeki, bukan nak cari maut ya. Buat pilot-pilot darat se-Malaysia, ada yang dah sampai ke destinasi, alhamdulillah, syukur. Yang belum sampai itu terus fokus pada pemanduan. Ada juga yang mengantuk sangat-sangat tu, cari kawasan dan kawasan rehat dan rawat R&R, berehatlah seketika. Ada yang baru bangun tidur, ada yang baru bangun tidur diulit mimpi yang indah, alhamdulillah. Kalau mimpi yang ngeri macam mana, jangan salahkan saya ya. Kalau mimpi yang ngeri, kalau mimpi yang indah tu alhamdulillah. Ada yang bangun tidur, katanya kejap lagi nak kejut anak-anak pergi sekolah kan. Maklumlah sesi persekolahan di kebanyakan negeri telah pun dibuka. Meskipun berada dalam keadaan jerebu pada waktu ini, kita nasihatkan anak-anak kita, kita bekalkan anak-anak kita dengan pelitup separuh muka lah. Pakai mask, kalau boleh pakai yang N95 tu. Tapi bagi ada anak-anak kita yang ada asma, ada sakit, ada demam, maklumkan kepada pihak sekolah bahawa anak kita tak dapat hadir ke sekolah akibat tak sihat dan sebagainya. Buat rakan-rakan RTM Negeri, pukul 6 pagi juga saya kembalikan siaran mereka yang saya pinjam untuk 6 jam. Ramai kawan-kawan saya dekat di seluruh negara tak sabar nak untuk bersama-sama dengan anda, bersama dengan pendengar-pendengarnya. Jadi terus dengarkan RTM walau di mana jua anda berada, kerana kami menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik, kerana hiburannya terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Maksudnya waktu yang penting bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, iaitu waktu subuh 5.50 minit pagi. Pantai memutih di kunjung Dayang Sipu-Sipuan tuju ke Bagan. Andai kasih berpisah sayang, niscaya tuan mati beragan. Batang belidah kayu lempung, benang suasa tenun sendiri. 6 jam sudah kita berkampung, tibalah masa saya mengundurkan diri. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Opsional FM, sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Profesor Madya Dato' Dr. Haji Izhar Arif bin Muhammad Kashim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, hari ini kita nak bincang apakah formula untuk bersihkan hati. Islam ajar bagaimana kita nak merawat hati yang bermasalah. Kerana hati yang bermasalah ini, kalau tak diubati, kalau tak cari penawar, apa akan jadi? Itu yang kita takut, tuan-tuan. Apa yang kita risau, tuan-tuan dan puan? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Dalam hati ini kalau ada penyakit tak diubati, dia akan bertambah dan akan membiak penyakit itu sehingga menyebabkan kita lebih teruk. Na'udzubillah. Itu sebabnya kita kena sentiasa perbaiki hati. Apa formulanya? Pertama, aktsiru bidal muhasabah. Kena memperbanyakkan muhasabah. Muhasabah diri. Tengok apa yang telah kita lakukan. Adakah ia menepati kehendak Islam ataupun tidak? Apa yang kita lakukan ini, ia menepati kehendak akhlak atau sunnah Nabi SAW ataupun tidak? Kita muhasabah apa yang kita lakukan dalam kerja buat kita ini. Adakah ia menepati kehendak kemanusiaan yang ada dalam diri kita? Jadi janganlah kita ini, tuan-tuan dan puan, hidup tanpa muhasabah. Sebab orang yang tak bermuhasabah adalah orang yang sombong, orang yang angkuh dan menganggap dirinya adalah yang terbaik. Oleh sebab itu, saya mengajak diri saya dan juga tuan-tuan dan puan agar kita membanyakkan muhasabah diri, dan insya-Allah daripada muhasabah inilah akan menyebabkan kita kembali ke jalan yang benar. Nombor dua, musahabatul, sentiasa dekat dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim, alim dalam bidang agama, alim dalam bidang keduniaan. Tak salah kita berkawan dengan mereka. Bila kita berkawan dengan mereka, kita berkawan dengan orang yang berjaya, kita akan perbaiki diri kita kalau kita belum berjaya. Jadi hati kita tu akan sentiasa diperbaiki, akan sentiasa melihat kepada kehebatan orang, dan kita nak jadi macam tu, dan kita nak balik kepada pencipta yang memberi segala nikmat-nikmat ini. Maka berkawanlah dengan orang-orang soleh. Berkawanlah dengan orang-orang yang alim dalam semua bidang. Bila kita berkawan dengan orang-orang seperti itu, insya-Allah tuan-tuan dan puan, hati kita akan bersih dan kita tidak akan jadi sombong dan bongkak. Yang terakhir, perbanyakkanlah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang banyak zikir, hatinya tenang, hatinya sentiasa akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan akan sentiasa melihat bahawa segala nikmat yang ada ini hanya pinjaman daripada Allah Azza wa Jalla.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam. Yeah.
3: Yeah. Ini masanya. Aktif 6-10.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa khabar, Abbas?
5: Sihat, alhamdulillah.
4: Apa khabar rakan-rakan, kita berikan saran yang terbaik untuk hari ini?
5: Oh, sihat.
4: Alhamdulillah.
5: Semua pakat tunjuk tu.
4: Oh, tu?
5: Sihat-sihat semua.
4: Okey. Baik kepada anda semua muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya Nazri Mak Nasir pagi ini. Salam sama dengan anda.
5: Dan juga saya BAZZ Bas Basirah Baharum.
4: 15 Oktober 2026 sama dengan 4 Jamadil Awal 1448 Hijrah.
5: Maksudnya waktu solat pada subuh pukul berapa, Bas?
4: Khamis 5.56 minit pagi bagi zon 1 daerah Kota Star Kubang Pasu Pokok Sena dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
5: Ya, selamat menunaikan solat pada subuh kepada semua pendengar setia Kedah FM. Pagi sebenarnya memberi inspirasi kepada kita, Bas, kan?
4: Ada lagi kata-kata hebat, Bas, okey?
5: Mestilah. Diberi inspirasi ni oleh embun.
4: Embun.
5: Dan juga mentari.
4: Mentari, merah di ufuk timur.
5: Ya, mentari dan juga embun. Dan juga bila kita tengok macam tu, mekarnya bunga-bunga pun, kicau-kicauan burung pun semua waktu pagi, kan?
4: Okey, betul-betul.
5: Keindahan terbaik yang selalu kita dapat sehabis ataupun selesai solat subuh. Terima kasih, ya Allah. Sebabnya bila kita tengok pagi, kena bunga, embun kena bunga. Lepas tu disuluh pula oleh cahaya matahari. Cuba anda bayangkan. Lawa
4: oh,
5: tak?
4: Bayang sat. Okey. Bastau tak? Kalau kita sebut pasal embun ni kan, orang dulu-dulu batuk macam dengan bas sebelum ni batuk kan. Batuk tu mereka akan perembun tau. Perembun apa?
5: Air asam.
4: Air asam. Ataupun mereka akan perembun getah anggur campur dengan
5: kembang semangkuk.
4: Kembang semangkuk. Kemudian pula dengan gula batu. Letaklah di tempat-tempat atas. Kan tempat selamat dulu-dulu atas.
5: Bumbung
4: jala semua tu. Bumbung seriau juga. Takut ada apa-apa pergi masuk kan. Betul, tempat yang ni lah. Tempat yang memang benda
5: selamat lah.
4: Selamat itu pembun untuk orang kata apa. Tak lah, ayat embun ni katanya orang dulu, orang lama dulu kan mujarab untuk kita. Ada juga untuk nak lap badan supaya badan kita tahan. Itu pun ada juga macam tu, Bas.
5: Mak kata nanti apa? Boleh guna lah petua tu kan?
4: Ya, lama dulu. Satu lagi, kalau macam Bas batuk tu, orang dulu dia mandi telaga. Okey, dalam telaga. Di rumah dia mesti ada pokok asam jawa orang dulu-dulu kan? Biasalah pokok asam jawa ni nak masak, kemudian pula nak makan nak dia macam-macam lah, nak buat macam-macam lah. Ada juga yang nak mandi, nak tunjuk kepala orang kata buang panas. Tapi kalau dulu asam jawa dia ambil selepas di perembun, jemuk yang embun tu, dia akan masukkan ayak tu dalam botol. Sekali dengan asam jawa sikit, asam jawa tu dengan ayak sikit, masuk gula batu, dia masuk dalam botol, dia akan letak kabus di atas, dia akan ikat, dia akan selam masuk dalam dasar telaga. Lepas tu nak pi minum, nak pi mandi sebelum subuh tu, dia ambil minum sikit 3 degak untuk sejuk badan. Lepas tu pula nak balik petang nanti sebelum maghrib tu, dia nak tidur, dia pi mandi tu, dia akan minum pula orang tua-tua dulu.
5: Orang tua-tua dulu kuat kot.
4: Kan
5: so, duduk buat praktik benda-benda tradisional.
4: Okey, baik, kepada anda yang masih lagi belum menunaikan solat fardu subuh, silakan. Tapi sebelum tu juga untuk anda, jom kita nak ajak semuanya berselawat.
5: Jomlah kita.
4: Jom. Serah harmoni.

sedih? Luka di hati? Punya masalah?

0: usahlah mengadu pada manusia. Mengadulah pada Tuhan, kerana Tuhan Maha Mendengar.
1: Sedekah ini sebenarnya bukan melatih untuk umat jadi malas. Sebaliknya, barakah sedekah tersebut akan menyebabkan orang yang diberi sedekah tadi, insya-Allah, akan masuk dengan barakah syariah, akan masuk kepada mereka jiwa untuk mereka juga bersedekah selepas ini.
0: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazr bin Abdul Nasir. Yeah.
2: Yeah. Ini masanya. Aktif 6:10.
3: Okey, Kedai FM Mesra Harmoni. Selamat pagi sekali lagi buat anda semua. Tak kira di mana jua anda berada. Tadi kita dah selawat, yeah, Kaibas.
4: Betul.
3: Tak ada kelebihan selawat apa dia?
4: Ha.
3: Satu tuntutan agama juga yang membawa pelbagai kelebihan besar tau. Berdasarkan hadis-hadis sahih.
4: Ya.
3: Antaranya kelebihan utama berselawat, sebab kita ajak tadi semua berselawat kan, sebab benda tu bukan wajib. Tapi kelebihan dia ganjaran rahmat dan juga darjat. Setiap satu kali selawat yang kita ungkapkan, yang kita ucapkan, akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala 10 kali rahmat. Dihapuskan 10 dosa dan

0: angkat 10 darjat. Banyak lagi ceritanya
1: berkenaan siapa selawat, yang kan? Dah berselawat tu, tahniah kami ucapkan.
0: Alhamdulillah.
1: Kan?
0: Kalau dia semayang mesti dia berselawat.
1: Mesti. Duk saja-saja pun boleh selawat. Duklah kereta pun boleh. Kadang-kadang tiba kan jarak rumah dengan tempat kerja tu. Kau memainkan peranan juga kan. Kadang-kadang Allah nak bagi peluang kat kita untuk terselawat, buat benda-benda yang mendatangkan pahala ni.
0: Sebab kita seorang kan.
1: Kita seorang.
0: Tak kalut dengan siapa-siapa. Tapi duk dengar radio apa tu.
1: Itulah.
0: Okey, Bas. Apa nak kata tadi? Masih lagi berkenaan dengan Zada?
1: Dah, berkaitan dengan embun tu juga.
0: Embun.
1: Sebab nama arwah Tok Bas pun nama embun.
0: Sama kita.
1: Nama?
0: Tok saya memang nama embun.
1: Nama embun. Embun binti Hanafi. Tok saya. Kalau kata kelebihan embun ni, untuk kulit, dia boleh apa melembapkan kulit, Bas.
0: Melembapkan kulit.
1: Lepas tu mengurangkan jerawat dan mengatasi kulit kusam. Kalau mata pula, memanglah sahabat saya ni Nazri Mak Nasir ni, dah mak kata pucuk bemban tu kan. Pucuk bemban. Kita titis ayat kat pucuk dia tu kan. Memang yang tu memang dah terbukti menyegarkan mata, mata dan merawat masalah penglihatan.
0: Orang tua-tua dulu kan itulah ceritanya. Okey, tak apa, sekali lagi kita akan kongsikan kepada anda bukan dengan tajuk-tajuk akhbar nah.
1: Selepas ni.
0: Selepas ini.
1: Semuanya di aktif 10
0: #RancakBerbisa.

0: dekat lebih padu.
1: Dalam kesengsaraan itu hanyalah sebuah mimpi.
0: Pecah FM. Hidupkan hari anda.
2: Radio Malaysia Kedah FM.
3: Mencari ketenangan di pagi hari, mulakan doa anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan doa setiap hari 7.45

0: Ya, tif 6-10 hashtag Rancak Berbisa.
1: Okey, untuk waktu ni kepada anda yang bersiaran bersama dengan kita,
0: yeah.
1: Alhamdulillah, uh-huh. Ya, terus sekali bersama dengan rakan-rakan siaran yang terbaik, iaitu Sharifah Neti
0: dan juga Encik Suhaimi
1: ataupun B. Jobot,
0: yeah.
1: Okey, baik, untuk anda yang bekerja jauh, ambil perjalanan lebih kurang masa sejam ataupun sejam setengah,
0: oh,
1: ataupun
0: betul tu.
1: Dua jam. Ada perjalanan dua jam.
0: Ada juga
1: dia. Ada juga.
0: Dia keluar awal kan pukul 4.
1: Dari mana tu nak kerja, di mana?
0: Pukul 4
1: tu?
0: Mungkin ke Penang ke, daripada Lok Star ataupun daripada Perlis.
1: Dari Perlis ke Lok Star?
0: Pulau Pinang. Nak ke Pulau Pinang.
1: Okey, dari Perlis ke Pulau Pinang.
0: Ya, yeah.
1: Ambil masa?
0: Ambil masa mungkin dalam 2 jam macam tu lah.
1: 2 jam.
0: Sebabnya nak kena keluar awal dah, takut jam dan sebagainya kan.
1: Tapi orang ni bila dah dia kebiasaan dia, dia selalu keluar awal, dia nak kerja macam tu tau. Sebab bila dia keberadaan dia tu di jalan raya sewaktu kereta yang sesak, seakan dia melampau, dia memang tak boleh waktu tu.
0: Sungguh lah. Bas pun dah konti berapa tahun eh. Dalam 4 tahun kot pagi ni kan.
1: Ya, yeah.
0: Memang suka konti, suka main kerja yang awal-awal ni.
1: Sebab tak kalut di jalan raya kan.
0: Bila dah orang kata waktu kemuncak tu, kita jadi rimas lah. Ish, banyak betul kereta ni kan.
1: Sebab itulah kita ni, kalau dia benda awalnya, dia pelan-pelan tu, kita memang agak sukar. Kita nak buat tu, kali yang pertama kita memang agak payah. Tapi kalau dah lama kelamaan dah benda tu jadi biasa bagi kita, kita dah sinonim dah benda tu, kita dah mampu untuk nak selami apa yang kita hadap tu, insyaAllah semuanya akan berjalan
0: sebab
1: dengan
0: lancar. Sebab kita buat kerap kan?
1: Kerap, hari-hari.
0: Memang jadi biasa lah benda tu.
1: Okey. Ya, orang kata apa? Kalau dah biasa tu, jangan buat ala biasa pula kan?
0: Janganlah.
1: Okey, baik, untuk anda ada lagi?
0: Nak kongsi ke?
1: Nak kongsi dah. Saat lagi lah.
0: Saat lagi lah. Tapi sebelum tu.
1: Sebelum tu, ada lagi juga?
0: Sikit kata-kata sikit. Daripada kedai FM sendiri eh. Mutiara kata Mutiara daripada kata. Kedai FM. Rendah hati itu kekuatan ni mas. Katanya tak perlu meninggi diri untuk dihormati, tak perlu merendahkan orang lain untuk kelihatan hebat. Orang yang benar-benar bernilai ni, dia tahu caranya berdiri tinggi.
1: Orang yang tahu,
0: dia tahu macam nak, maknanya dia tahu lah nak sesuaikan keadaan tu. Dia tak ada lah nak belagak aja kan. Orang
1: baik.
0: Tahu kita tu kat mana.
1: Faham. Baik, untuk anda.
0: Ya, semuanya lepas ni.
1: Selepas ini.
0: Okey.
1: Ya,
0: tim 6-10.
1: Hashtag Rancak Berbisa. Kau pemilik cinta Hijaz. Kedai FM.
0: Selamat menikmati.

0: lebih menjimatkan memasak dengan cerik penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda. Yeah!
1: Kedai FM Mesra Harmoni. Baik, waktu ni macam mana kita janjikan untuk kita war-warkan kepada anda apa yang terkandung di Dada-Dada Akhbar untuk hari ini.
2: Betul. Okey, mandu hati-hati dalam manduan. Tadi tu hujan tau. Dia gerimis.
1: Di mana?
2: Di kompleks penyiaran Sultan Abdul Halim ni lah. Kan hati-hati semuanya. Okay?
1: Lani,
2: hujan. Okey, dan juga di Kuala Lumpur. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menyeru semua umat Islam untuk mengadakan solat hajat sesulan situasi jerebu yang melanda negara ketika ini. Dan juga menerusi hantaran di Facebook, katanya Dr. Zulkifli mengajak solat hajat dijalankan secara serentak di seluruh masjid dan surau di wilayah persekutuan dan juga di seluruh Malaysia. Katanya jerebu makin teruk, senjata kita adalah doa.
1: Ada lagi terbakar di sana tau. Kita ingat.
2: Ya, itulah kan. Aduh, hai, tak tahulah. Jerebu kali ni memang rentas sempadan sungguh-sungguh lah. Memang okay. Lama. Lepas tu dia juga memberi kesan kepada kita, tengok ni kesan. Kesan kat bas ni.
1: Oh, memang bas tahu lah, memang kesan dah jerebu lah.
2: Kesan dah jerebu.
1: Oh, kesan dah jerebu.
2: Okay. Tengok suara saya berok lah. Bukan. Aduh. Asbab.
1: Oh, asbab. Okey, baik, untuk anda yang mandu ketika ini, naik kenderaan mesti akan menggunakan minyak
2: apa? Ya.
1: Okey. Untuk makluman bersama, harga runcit bagi RON 97 dan juga RON 95 tanpa subsidi masing-masing menurun sebanyak 5 sen seliter, manakala diesel tanpa subsidi turun 10 sen seliter bagi tempoh 15 hingga 21 Oktober. Ini itu berkenaan dengan minyak tu.
2: Tu harga minyak. Betul lah kan, kalau main kerja jalan je kereta, mestilah kena ada minyak kan. Kalau buah hayak senang.
1: Oi, tapi itulah Lani, banyakkan dia beralih kepada tenaga.
2: EV kan. Tak apalah, mana pun pilihan hati anda, hati-hati memandu, okey?
1: Okey, selamat mandu untuk anda yang nak ke tempat kerja Kedai FM
2: Mesra Harmoni.

0: Pukul 7 pagi untuk waktu ini.
1: Ya.
0: Dan lagi kita nak kongsikan bersama dengan anda waktu ini, Bas.
1: Sikitlah kita bawakan kata pendengaran anda ni untuk kita menyelami lagu-lagu nasyid kan?
0: Lagu-lagu ketuhanan.
1: Kumpulan nasyid. Kalau kita tengok Intim ni memang dekat dengan kita kan?
0: Intim.
1: Lagu Surat Cinta. Macam-macam lah lagu Intim.
0: Banyak
1: ni
0: lah
1: kan?
0: Lagu Intim kan?
1: Dan juga Gelombang Kebangkitan Semula Kumpulan Intim membuktikan bahawa nasyid masih mempunyai tempat istimewa dalam industri muzik tempatan. Katanya biarpun kita rasa pendengar berubah mengikut peredaran zaman, Intim yang dianggotai Hazamin Harun, Syazril, Hisham Ahmad dan juga Abdul Rahim ni membuktikan pengaruh mereka belum pudar. Sebab apa tau?
0: Tak tahu.
1: Sebabnya dapat diperlihatkan melalui konsert 25 tahun Intim Nur Kasih di Arena Bukit Jalil pada Februari lalu, apabila berjaya menghimpunkan kira-kira 9,000 penonton.
0: Nur Kasih.
1: Kalau kita tengok kumpulan Intim ni, tengok 9,000 ramai di konsert dia pun.
0: Oh, ramai. Dia satu lagi macam dengan dia fenomena juga tau. Waktu kumpulan Rabbani waktu tu.
1: Raihan.
0: Ya, memang kalau buat konsert memang penuh orang waktu tu. Sebab apa, dia menganjurkan selawat, dia berzikir dengan lagu-lagu ketuhanan. Itulah dia. Untuk Intim juga, lagu yang saya amat tertarik lah. Menyentuh hati juga berkenaan dengan Surat Cinta.
1: Surat Cinta kan, Dia. Itu semua lagu yang Nur Kasih ni. Itu antara lagu-lagu yang menyentuh hati kita.
0: Banyak eh. Lagu-lagu yang buatkan keinsafan. Itulah lagu daripada Intim. Okay,
1: kita nak ke mana dah ni, Bas?
0: Saat lagi kita akan ke Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Okay. Namun kepada anda, satu lagi yang nak pergi kerja. Jauh-jauh Kuk Belah, Bukit Kehitam, Kuk Nu, UUM. Alhamdulillah, selamat mandu kepada anda, lecturer-lecturer kita. Yang nak ke mana-mana jual institusi IELP lah, ke IPT, IPTS. Selamat dalam banduan anda. Begitu dengan cikgu-cikgu waktu ni masa lagi nak jalan. Okay, ini kita nak kongsikan sikit lah untuk anda yang nak melangkah ke sempadan negara kita, iaitu sempadan di Bukit Kehitam. Latihan simulasi lapangan kompleks ICQS ya, Bukit Kehitam 2026, iaitu gangguan ketenteraman awam, yang akan berlangsung pada 21 Oktober 2026 hari Rabu nanti.
1: Semuanya di aktif 6.10.
0: Hashtag Rancak Berbisa.
2: Assalamualaikum. Teruskan bersama kami Intim dalam seleksi nasyid 97.5 Radio.

0: Tik AI yang tanpa diarahkan boleh mencari semua soalan-soalan ini dan berinteraksi dengan simpulan-simpulan. Oh, anda bertanya tentang mitra. Inilah cara untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut dan mendaftar ataupun membuat permohonan.
1: Datuk Sri Fahmi turut memaklumkan Malaysia menyasarkan pembangunan 20 harta intelek baharu dalam sektor animasi bagi memperluas pasaran karya tempatan ke peringkat antarabangsa.
0: Kita ada lebih 5,000 animator dalam negara kita sahaja, dan baru-baru ini syarikat-syarikat animation Malaysia pergi ke Perancis dalam satu festival animation namanya Annecy Film Festival. Mereka membawa balik pelaburan lebih 250 juta ringgit.
1: Menurut beliau, sektor tersebut mempunyai potensi besar untuk terus dikembangkan sebagai pemacu industri kreatif negara. Sukan Badminton Terbuka Denmark 2026, Aaron Tai Yap Roy King akan berdepan rakan senegara Aaron Chia Sahwuhik untuk merebut slot ke skor akhir hari ini. Gandingan itu mara kepusingan kedua selepas menewaskan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk Lee Jong Min 13-21, 21-18, 21-19. Turut mara bergu campuran negara Goh Soon Huat Chevrolet Jimmy. Mereka menewaskan wakil Amerika Syarikat Cheng Ji Yi Francisca Cobert 21-15, 21-13. Luar negara, Yaman mengadakan perbincangan dengan China berhubung dakwaan kumpulan Houthi cuba mendapatkan komponen buatan negara itu untuk menghasilkan senjata. Menteri Luar Yaman Afrah Al-Zubah berkata, Beijing menunjukkan kesediaan mendapatkan maklumat bagi membolehkan siasatan dijalankan. Perkara itu menyusuli laporan kumpulan penyelidik Conflict Amendment Research CAR. CAR mendakwa Houthi sedang berusaha menghasilkan peluru berpandu balistik jarak sederhana berteknologi tinggi. Bagaimanapun, laporan berkenaan belum dapat disahkan secara bebas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agihan bantuan khas pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah selesai sebelum Deepavali. Pertikaian tahta Negeri Sembilan perlu diselesaikan secara beradat. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

0: #RancakBerbisa. Tahukah anda, sehingga September 2026, sebanyak 267,873 panggilan telah diterima talian Hill 15555 sejak ia diperkenalkan. Daripada jumlah itu, lebih 220,000 pemanggil telah menerima bantuan sokongan emosi. Kalau anda sedang melalui waktu yang sukar, jangan pendamkan. Hill 15555, satu talian untuk dapatkan sokongan.
1: Jerebu boleh menjejaskan kesihatan, terutama apabila kualiti udara berada pada tahap tinggi. Penggunaan pelitup muka N95 yang dipakai dengan betul dapat membantu mengurangkan pendedahan kepada zarah pencemar dalam udara. Pastikan hidung, mulut dan dagu tertutup sepenuhnya. Pasang tali dan klip hidung dengan betul. Pastikan tiada kebocoran di tepi pelitup muka. Tukar N95 jika kotor, rosak atau sukar bernafas. Pelitup muka N95 menapis zarah tetapi tidak menapis gas atau wap kimia. Pakai dengan betul. Lindungi diri. Kurangkan risiko kesihatan akibat jerebu. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.
0: #RancakBerbisa.
2: Selamat datang.

0: FM.
1: Perlu modal kerja, stok atau peralatan untuk kembangkan bisnes? Prosper Grow daripada PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah RM100,000 hingga RM1 juta bergantung pada jenis entiti dengan kadar keuntungan 3.5% setahun. Jom semak kelayakan dan mohon di punb.com.my. Kadar tertakluk kepada tujuan pembiayaan serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumiputra.
2: Aktifkan diri.
3: Ceriakan

0: Kerja FM. Big boom, boom in the room.
1: Hard go, kaboom, kaboom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sihat semua no?
2: Alhamdulillah sihat. Walafiat cikgu.
1: Dan juga kalau tak sihat tu cepat-cepat pi cari pakar perubatan anda.
2: Oh, macam tu. Okey. Baik cikgu, hari ni hari apa cikgu?
1: Hari ni hari Khamis.
2: Takkan kamu tak tahu? Saya tahu cikgu.
1: Tak saja nak tanya.
2: Sebab saya nak tanya cikgu. Cikgu menyaksikan tak? Pernah tengok tak? Apa tu? Di saluran TV 1 cikgu.
1: Apa dia?
2: Cikgu dah mesti cikgu akan tanya. Tengok apa?
1: Tengok apa?
2: Forum Perdana Ehwal Islam.
1: Oh, baguslah anak murid cikgu ni.
2: Pernah tengok tak?
1: Pernah lah.
2: Oh, cikgu pernah tengok kan? Kalau saya kata cikgu, cikgu pernah tengok dah cikgu. Mesti cikgu kata tengok apa? Macam tu cikgu kan?
1: Tengok cerita apa? Tengok gambar
2: tengok
1: apa?
2: Gitulah.
1: Okey, Nibas. Abang nak kongsi, Iman nak kongsi dengan anda semua ni, yang mana duk dengar Kedai FM ni kan, mengenai dengan fakta menarik mengenai mata.
2: Mata.
1: Okay. Penting tak mata?
2: Mata penting cikgu.
1: Kalau tak nak mata ni memang susah kan. Tapi ada juga diuji oleh Allah yang tak boleh nampak. Kan? Tapi kalau kita tengok kan, fakta menarik mengenai mata ni, selepas otak, mata manusia adalah organ yang paling kompleks dengan lebih daripada 2 juta bahagian yang berfungsi. Kalau kita tengok keupayaan mata ni, dia membezakan warna. Ingat apa? Punya hebat kan. Mata kita mampu mengecam dan juga membezakan kira-kira tak berapa juta warna. 10 juta warna.
2: 10
1: yang
2: juta warna
1: berbeza.
2: Tapi setengah orang tu ada juga yang buta warna kan.
1: Buta warna ada.
2: Buta warna dia tak.
1: Macam mana dia buat kereta tu?
2: Dia tengok.
1: Bas pernah tanya tau, orang yang buta warna buat kereta. Macam mana traffic light tu, tanya dia.
2: Dia faham 1, 2, 3. Atas warna apa?
1: Warna.
2: Kalau lampu tu menyala yang atas tu, mak dah kata kita kena apa? Jalan ke berhenti?
1: Berhenti.
2: Okey.
1: Betul tak tu? Tidak tu.
2: Ya?
1: Kan?
2: Merah, atas. Lepas tu kuning. Lepas tu hijau.
1: Hijau.
2: Tanda jalan. Macam tu lah peringatan buat dia.
1: Lepas tu tanya pula, yang buta warna tu macam mana? Oh, saya tengok orang jalan, saya jalan lah. Tu salah satunya.
2: Kalau dia duduk depan,
1: tu masalah.
2: Lambat sikit.
1: Lambat sikit. Lepas tu pula ni, sikit ke sikit. Saiz mata ni dia kekal tau, sama ya. Saya punya mata manusia ni kekal daripada beranak sampailah kita tua ni.
2: Oh, dia tak sepek. Kuih sepek, kuih pelan sepek.
1: Kuih kecil ke apa, kedok.
2: Tu kelopak mata.
1: Kelopak mata sebabnya kuih tua ni, kuih landung. Manakala bagian lain seperti telinga, hidung akan terus membesar sepanjang hayat. Okay. Tu nampak hidung hang besar lagi, Bas.
2: Oh, tu tak tahulah pula.
1: Dah kuih berusia.
2: Oh, hidung hang tak besar.
1: Dah.
2: Okey, baik. Untuk anda satu lagi di Kenya juga. Apa yang kita nak kongsikan kepada anda. Kenya mengesahkan kes kedua Ebola, namun tiada bukti penularan virus berbahaya itu secara besar-besaran menurut Kementerian Kesihatan negara berkenaan pada hari Rabu yang lalu. Dan juga di negara Afrika Timur itu melaporkan kematian pertama akibat Ebola minggu lalu selepas seorang lelaki warga Kenya yang menetap di Republik Demokratik Kongo DRC meninggal dunia sejurus pulang ke tanah air. Dan juga mengisytiharkan wabak Ebola ke-17 pada Mei lalu, dengan penyakit berbahaya itu telah meragut lebih 15,000 nyawa di Afrika sepanjang 50 tahun yang lalu. Ebola. Biji-biji penyakit kan, takut.
1: Oh, risau
2: kan. Kita dulu pun di Malaysia pun ada juga kan, kita dikejutkan dengan kau tu. Tapi alhamdulillah lah, pihak
1: terkawal KKS kan.
2: Mampu untuk mengawal kes tersebut. Okeylah. Jom.
1: Kita nak ke Map Malaysia negeri kita untuk mengetahui keadaan cuaca hari ni macam mana.
2: Jom.
1: Jom. Kedai FM.
2: Serah harmoni.

0: #RancakBerbisa.
1: Tinjauan cuaca di Radio Malaysia Kedah FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, yang mandu hati-hati no. Semoga selamatlah sampai ke destinasi yang dituju.
1: Okey, anda mengetahui bagaimanakah keadaan cuaca sepanjang hari ini? Jom sama-sama kita bersama dengan Encik Lee ataupun Encik Rosli dari
0: Med Malaysia, Negeri Kedah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Allah.
0: Sihat Encik Rosli?
2: Alhamdulillah, DJI dan DJ Bas, apa bang?
1: Alhamdulillah, sihat walafiat. Gitulah kami di sini.
2: DJI, ya, DJ Bas tu.
1: Ya. Adalah, dia, biasalah, sorak kadang-kadang ni, dia semalam ni dia pi karaoke rumah kenduri. Itu yang jadi lagu tu.
0: Saya orang panggil buat persembahan, buat show, Cik Lee.
2: Kalau hujan, salam.
0: Okay. Cik Lee main kasar.
1: Okay, Cik Lee, silakan.
0: Silakan, Cik Rosli.
2: Terima kasih, DJ dan DJ Bas. Assalamualaikum dan selamat pagi para pendengar Radio Malaysia Kedah. Assalamualaikum. Baik, berikut disampaikan ramalan cuaca bagi negeri Kedah selama 24 jam bermula dari 4 pagi pada hari ini, hari Khamis, 15 Oktober 2026. Ramalan cuaca bagi kawasan Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena dan Padang Terap. Di sebelah pagi, Met Malaysia meramalkan tiada hujan. Manakala di sebelah petang, meramalkan berpetir di beberapa tempat di kawasan Kubang Pasu, Kota Star dan Pokok Sena. Manakala di kawasan Padang Terap, diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat. Menjelang malam pula, Met Malaysia meramalkan tiada hujan. Baik, bagi kawasan Yan, Pendang, Kolang Muda dan Sik, di sebelah pagi, Met Malaysia meramalkan tiada hujan. Di sebelah petang, diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan Yan, Pendang dan Kolam Muda. Manakala di kawasan Sik, diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat. Menjelang malam pula, Met Malaysia meramalkan tiada hujan. Baik, untuk ramalan cuaca bagi kawasan Kulim, Bandar Baru dan Baling. Di sebelah pagi, Met Malaysia meramalkan tiada hujan. Manakala di sebelah petang, diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan Kulim dan Bandar Baru. Dan Baling diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat. Menjelang malam, Met Malaysia meramalkan tiada hujan. Baik, untuk suhu minimum 24 darjah Celsius. Suhu maksimum 33 darjah Celsius. Keadaan angin dijangka bertiup dari arah selatan tenggara selaju 10 hingga 20 km per jam. Manakala keadaan ketinggian ombak diramalkan setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Baiklah, sekiranya para pendengar ini mendapatkan maklumat cuaca yang terkini, anda boleh dapatkan di laman web rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my. Atau para pendengar juga boleh mendapatkan melalui aplikasi My Cuaca dan media sosial rasmi Malaysia. Sekian dulu info cuaca untuk hari ini. Teruskan mendengar Radio Malaysia Kedah. Assalamualaikum. Kembali kepada DJI dan DJ Bas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap untuk semua kawasan ataupun daerah di seluruh negeri Kedah Darul Aman, Cik Lee, eh?
2: Ya,
1: terbaik.
0: Terima kasih Cik Lee, selamat tugas.
2: Selamat tugas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah ketahui dah semua kawasan berkenaan dengan hujan tak hujan. Apa sebetulnya lagi telah pun disampaikan oleh Cik Lee tadi kan.
0: Dah lengkap semua kan.
1: Lengkap.
0: Dan juga untuk yang mendengarkan Ibas pagi ni kan, kalau nak kata apa ni, tu tekan switch ke apa.
1: Okey.
0: Tekan switch rumah, kat office ke, kat rumah dan sebagainya, pastikan tangan tu orang kata kering noh.
1: Kering.
0: Sebab apa? Kes yang berlaku baru-baru ni mengenai dengan renjatan elektrik kan, dekat Mergong tu katanya hampir 80% hangus tau.
1: Itu sebab dia, sebab lain tu.
0: Ha, memang sebab lain kan. Tapi untuk yang mendengar ni, macam tu lah. Selalunya kita ni orang-orang perempuan, dia banyak. Bas mewakili wanita lah.
1: Okay.
0: Banyak di rumah dan di pejabat kan. Kalau boleh tu, pergi toilet ke apa semua, lap tangan, bikin kering dulu.
1: Dia
0: nak pegang apa-apa kan. Pesan kat anak-anak kita tu, risau.
1: Risau tu kat rumah kenduri, Bas. Tengok dia pernah kisah apa-apa benda tu kan. Suisya tu dengan tangan basah dan sebagainya. Hati-hati ya.
0: Risau kan. Takut-takut. Sekali lagi, kita biasa macam tak ada apa, tiba-tiba hari tu nak jadi. Tu dia.
1: Okey, itulah dia. Kita ni bukan apa, berpesan antara satu sama lain tu adalah amalan yang cukup baik. Jadi bila kita berpesan tu, kita terimalah pesanan tersebut. Ambil maklum cakna, kita kata kan.
0: Betul.
1: Betul tak betul, kita dah pun bersiaran di platform Facebook Kedai FM waktu ni.
0: Ya.
1: Boleh terus ya.
0: Nak terus dah.
1: Terus ke Facebook.
0: Okey, anda boleh ke Facebook rasmi Kedai FM. Kami dah live dekat situ. Kan topik pun dah tahu kan.
1: Dah. Kerja.
0: Kerja.
1: Tapi bukan skop kerja tu dia meluah.
0: Ya.
1: Untuk hari ni kita bagi kepada Kerja. Kerja. Apa dia kerja?
0: Kerja. K-E-R-J-A.
1: Okey.
0: Kerja ni memang tak pernah habis kan? Sampai bila pun tak habis. Di rumah cara di rumah. Di pejabat cara di pejabat.
1: Jadi persoalannya.
0: Apa persoalannya apa dia?
1: Soalan dia untuk hari ni kerja tak pernah habis macam Bas kata tadi. Kita ni, untuk persoalan kepada anda, kita bekerja untuk hidup ataupun hidup kita ni habis kerana kita bekerja.
0: Pulak dah.
1: Ataupun ada juga sampai umur berapa kita nak kerja.
0: Kadang-kadang sampai pencen 60 dia sambung lagi.
1: Nak kerja lagi.
0: Dia kata tak boleh duduk setahun rasa macam pencen ni macam cemui-cemui.
1: Okey, jadi kita
0: dia
1: nak tanya.
0: Kerja lain pula.
1: Kita nak tanya anda. Sebab apa ada juga yang kata dah sekarang ni umur 30, 40 malas nak kerja, tak mau kerja apa dah. Jadi ada juga yang sampai dah 5, 60, 70 masih lagi bekerja macam kita jumpa kemarin kan sama dia tu. Di yang belacan pun, soal belacan.
0: Apa Cik Sof?
1: Pak Teh Sof. Pak Teh
0: Pak Teh Yusof.
1: Dia
0: pengusaha belacan dengan gelama masam.
1: Dah sampai umur berapa puluh dah duk buat kerja lagi dia kata. Sebab apa tak boleh dia kata. Memang hidup ni dia kata kalau tak buat kerja jadi tak lagi tak larat.
0: Betul, dia cemui kan. Itulah. Dan topik kita hari ni pun kerja ni boleh hantar di semua platform media sosial ke FM no.
1: Yes.
0: Kalau tak ada abang
1: eh. Abang ah, 7.45 minit pagi sat lagi sentuhan duha.
0: Terbitan Nazri Manasih tajuk apa ni?
1: Tajuk sat lagi 8 pagi sat lagi berita tempatan kedai FM. Semuanya untuk anda. Aktif 6.10.
0: #rancak berbisnes.

cari ketenangan di pagi hari. Mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Bersama pakar-pakar agama terkemuka, ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di

0: Assalamualaikum. Apa khabar pendengar-pendengar Kedah FM? Amboi, sopan santunnya orang Kedah. Lembut lembainya anak-anak kita baguslah. Kata sopan santun, akhlak yang baik. Jadi yang ni yang kita nak sangat. Walaupun anak kita tu taklah kerja besar, anak kita tu taklah pandai tahu mana pun macam nak walai kan, tapi kita rasa redup je, kita rasa sedap mata memandang sebab sopan santun, sebab berakhlak, sebab sebabnya orang tu berbudi pekerti yang baik. Oh, tu dia. Kita kalau dapat suami lah baik noh, malang ha? Malang suri kalau kita dapat suami hak penyayang, penyantun, apa rasa? Apa rasa malang suri kalau dapat suami lagu tu? Seronok kan? Cuba macam mana? Ya, Palang. Palang, kalau dapat isteri hak lembut, bersopan santun, Palang rasa apa? Rasa macam kita mendapat setengah daripada nikmat dunia. Sebab itu tuan-tuan yang saya muliakan, kadang-kadang kita kasar dengan orang, kadang-kadang kita bengih dengan orang, kadang-kadang kita ni jenis mau kata apa tau, jenis kasar lah, naik motor kasar, buka TV kasar, nah, duk terjun entah katil pun kasar, patah habis kata katil, basuh pinggan kasar jadi pecah, naik motor kasar jadi langgar orang, naik bawa kereta pula jenis kasar habis rosak gearbox. Maka jadilah orang yang bersopan santun, jadilah orang yang berakhlak. Dengan akhlak yang baik, khuliqal azim, akhlak yang agung, akhlak yang agung, akhlak yang baik, bukankah terdapat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tu dia lah. Kita ambil akhlak Nabi kita. Baru betul. Cara berjalan, cara bercakap, cara berpakaian, cara layak orang tua, cara jadi bercakap dengan orang ramai, cara nak semayang. Bukankah Nabi tu wa ma bu'istu li utammima makarimal akhlak? Tidaklah aku utuskan Rasulullah melainkan untuk menjadi pembawa akhlak yang mulia. Ha, jom kita jadi orang yang berakhlak. Jumpa lagi nah. Assalamualaikum daripada saya, Ustaz Datuk Muhammad Kazim Ilyas.
1: Sentuhan Duha di Radio Malaysia, Kedah FM.